Karena kebutuhan, kita butuh untuk menilai diri kita, lalu kita butuh mengetahui siapa-siapa orang jujur dalam memperjuangkan iman mereka, orang-orang yang jujur dalam memperjuangkan ketakwaan mereka, agar kita temani. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim di dalam kitab yang lain, dalam Wabilus Shoyib, kan itu tadi. Itu hal yang, dan itu bisa lihat ketika ada ujian. Ada ujian. Makanya kenapa di dalam dunia kerja, salah satu yang menjadi parameter penting atau variabel yang dijadikan pegangan adalah pengalaman kerja. Karena pengalaman kerja itu salah satu sinonimnya adalah berarti dia sudah mengalami ujian. Itu poin. Kenapa banyak orang lebih memilih expert yang punya pengalaman daripada fresh graduated yang cerdas seterusnya tapi gak ada pengalaman? Karena sekali lagi ada banyak hal, berarti kemampuan dia masih teori doang. Kenapa? Belum diuji. Tapi kalau orang yang bisa bertahan selama 15 tahun, 20 tahun, berarti dia sudah teruji. Dia sudah teruji. Track record-nya konsisten, baik, ramah, grafik itu kurvanya naik terus. Berarti dia sudah teruji. Karena fungsinya untuk itu. Agar memudahkan kita juga. Karena ikhtilat, bercampur, baur antara orang jujur dan orang bohong, itu merusak tatanan. Makanya dari sini, ketika Allah kasih ujian, fokus kita tuh bukan langsung terpukul. Makanya pentingnya sabar. Begitu kita gak sabar, kita akan fokus pada diri kita. Itu pun dari sisi yang buruk. Kita gak mampu melakukan assessment, gak akan mampu melakukan penilaian objektif pada diri kita, apalagi punya energi yang cukup menilai sekeliling kita. Kenapa? Energi udah habis. Kesel, marah, emosi, meledak, dan seterusnya. Berbeda dengan Nabi SAW dan para sahabat. Ketika ada ujian, kelihatan. Dan ngebaca. Makanya salah satu hikmah, ada dinamika dan ujian di perang Uhud apa? Kelihatan. Mana mukmin, mana munafik. Kelihatan mana mukmin, mana munafik. Itu hikmah di balik dinamika perang Uhud. Dan itu penting. Emang harganya semahal itu, jemaah, untuk melakukan pemisahan. Itu sangat penting. Makanya hadirin Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita buka dalam surat Muhammad ayat 29. Am hasiballadzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum. Apakah orang-orang yang hati mereka sakit itu berpikir dan menduga bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperlihatkan hasad mereka dan tidak akan memperlihatkan permusuhan mereka dan tidak akan memperlihatkan isi hati mereka. Walau nasya la'arainakahum fala'araftahum bisimahum. Kalau kami inginkan, arainakahum, kami akan buat engkau melihat mereka dan engkau mengetahui dari ciri-ciri mereka. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Dan engkau akan melihat atau mengetahui mereka dari blunder-blunder ucapan mereka. Blunder-blunder ucapan mereka. Kata sebagian ulama tafsir, labudda an yudhhir ma fi qulubihim. Pasti Allah akan memperlihatkan apa yang ada dalam hati mereka. Bifalatati alsinatihim. Ketika salah bicara atau blunder ketika bicara. Fa innal alsun magharif
al-qulub, karena lisan itu kalau bahasa kita cermin dari apa yang ada dalam hati. Yudhiru minha ma fil qulub min al-khair wa syarr, akan memperlihatkan apa yang ada dalam hati seseorang, baik itu baik maupun buruk. Nah, artinya ini kehidupan zaman sekalian. Orang yang quote unquote KW yang ada di sekeliling kita, atau kita anggap teman yang KW ya, itu pasti akan memperlihatkan. Mereka akan pasti akan jatuh dalam blunder, dalam bicara, dalam bersikap, dalam ini dan seterusnya. Khususnya ketika ada ujian. Karena ujian tadi fungsinya untuk memisah. Nah, tapi pertanyaannya kan gini. Apakah kita mampu melihat itu? Kan itu poinnya. Apakah kita mampu memperhatikan itu? Karena kalaupun terlihat, tapi kita nggak melihat, sama juga bohong. Sama juga bohong. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi masalahnya kan bukan sebatas terlihat, objeknya terlihat betul. Tapi kitanya ngelihat apa enggak. Betapa banyak kecelakaan di Jakarta, itu objeknya terlihat. Tapi kita enggak ngelihat. Kenapa? Ngantuk. Atau nyetir sambil ngobrol. Ngobrol sambil nengok gitu loh. Yang ketiga, nyetir sambil main handphone. Jadi walaupun itu objek kelihatan gede banget, terjadi kecelakaan. Nah ini pentingnya. Allah buka. Allah udah kasih ujian. Itu bagus buat kita. Biar kita ngeliat. Dan terjadi pemisahan. Kita gak memanfaatkan itu sebagai momentum. Kenapa? Karena kita gak sabar. Karena kita gak bisa nahan diri. Begitu kita gak bisa nahan diri, emosi meledak, amarah meledak. Saya ingin tanya, mungkin antum agak susah menjawab ini karena pengalaman antum sedikit di sini. Tapi saya coba aja. Kalau marah-marah itu capek gak coba? Oh, cepet jawabannya. Kan saya sudah bilang, kemungkinan besar antum gak kurang ngerti karena antum gak terlalu pengalaman dalam masalah ini. Tapi ternyata banyak pengalamannya nih. Gak sekian kita harus susun. Capek. Dan ketika capek, kemampuan kita untuk membaca sesuatu turun apa tidak? Turun. Ketika capek, kemampuan kita untuk melihat sesuatu turun. Itu tadi. Padahal ini momentum, bahkan seringkali kita salah baca kehidupan. Akhirnya kita sakit hati. Ketika si A menjauh, si B menjauh, si C menjauh ketika ada ujian, atau ketika kita jatuh dan seterusnya. Dan kita marah, kesel, emosi. Karena mereka menjauh. Harus, itu kan kesalahan berpikir. Harusnya kita bersyukur. Karena Allah menyingkap. Karena Allah membuat pemisahan. Sehingga orang-orang yang gak tulus, gak ikhlas itu dipisahkan dari kita. Itu keuntungan besar dari setiap ujian. Dan semua ada harganya. Dan untuk melakukan pemisahan antara yang jujur dan yang bohong dalam kehidupan, memang semahal itu, hadirin. Makanya begitu terjadi, langsung lihat. Baik yang terang-terangan menjauh dari kita, Anda bersyukur padahal emang dia bukan teman dari dulu. Tapi terlihat teman, terlihat sahabat. Lalu perhatikan tadi, yang masih dekat sama kita, tapi melakukan blunder-blunder ucapan dan sikap, itu harus dibaca. Itu nggak bisa diremehkan.
Karena itulah tujuan dari ujian dunia. Untuk itu salah satunya. Artinya gini loh. Ketika Allah menguji hadirin, apalagi ujiannya berat, kan hadirin harus dapat banyak, quote unquote. Benar gak? Harus dapat banyak. Harus dapat pahala, ampunan dosa, terus derajat ditinggikan, lalu jalan yang lebih mudah menuju surga, pahala unlimited, lalu mendapatkan kebersamaan yang lebih steril. Dan dijauhkan dari orang-orang yang toksik, yang jahat, baik, yang terang-terangan, maupun tidak, maupun kan yang tidak juga bertingkat-tingkat. Ada yang tadi begitu ada ujian, dia, mereka langsung menjauh, atau ada yang tetap bertahan karena hitung-hitungan mereka, tapi pasti Allah katakan dia akan mengucapkan blunder atau sikapnya blunder. Nah, seringkali kita gak tangkap itu karena kita terlalu sibuk dengan emosi, amarah, kecewa, sehingga energi habis dan kita gak bisa mendapatkan momen itu, sehingga kita terus dirusak dengan hal-hal yang negatif dari lingkungan tersebut. Itu poinnya. Makanya kalau kita ngerti ini, tadi dalam sabar ada rasa syukur. Kita bersyukur sama Allah. Sehingga karena ini yang kita sebutkan, itu mahal, itu tadi hadirnya harus dapat banyak dan benar-benar banyak. Pahala unlimited, pengampunan dosa, lalu dimudahkan surga, lalu tadi ma'iyah, kebersamaan dengan Allah. Inna Allah ma'asobirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, lalu dipisahkan dari orang-orang yang oportunis, hanya mau dekat sama kita pas untungnya aja, pas lagi enak, dan gak mau susah bareng, atau orang-orang yang ada karena perhitungan mereka, tapi mereka melakukan blunder lisan atau sikap yang biasanya terjadi ketika ada ujian-ujian di kehidupan kita. Kalau kita bisa jadi orang sabar, kita akan bisa melihat diri kita dari helikopter view dari atas, sehingga semua kelihatan, oh ini gak tulus sama saya, ini begini, ini begini, ini begini, begini. Bukan sebagai judgmental, bukan sebagai orang yang suka memvonis, tetapi sebagai orang yang matang, lalu mampu membaca kehidupan dengan utuh. Itu mahalnya mintamu, itu priceless. Itu gak bisa dinilai dengan uang. Betapa banyak orang-orang besar itu jatuh, bukan karena mereka gak pintar, tapi karena orang-orang di sekelilingnya. Dan dia gak bisa baca itu. Kenapa? Temperamen, egois, merasa pintar, gak sabar. Dan itu inti dari semuanya. Karena kalau orang sabar, dan konsep sabar kita sudah ingatkan, billah, walillah, wafillah, bahwa kita sabar. Arti sabar adalah kita selalu minta tolong sama Allah, dan sabar kita persembahkan untuk Allah, kita gak punya kepentingan, itu sadar, itu sangat membantu kita ngebaca kehidupan. Itu dalam hubungan manusia. Dalam dunia bisnis, ngebaca peluang. Ngebaca opportunity. Dan tidak terbawa arus. Kalian bisa berpikir jernih. Karena terjadi pemisahan tersebut. Itu mahalnya minta ampun, beneran. Dan hadirin bayangkan, ulama tuh ngebahas sabar sampai sedalam itu. Cuman kita gak pernah belajar. Itu poin. Kita lanjutkan. Hadirin Allah muliakan. Jamaah Allah muliakan. Dan sekali lagi, ini hal yang penting juga, makanya dan tujuan Allah menguji kita bukan untuk menghilangkan iman kita. La izalata ma ma'al mu'minin mal iman wala radd
wala raddahum an dinihim, dan bukan membuat dia atau orang beriman jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Untuk menyingkap, karena Allah enggak pernah menyia-nyiakan iman seseorang. Itu confirm. Allah enggak pernah menyia-nyiakan iman seseorang. Makanya jangan jadikan ujian sebagai alasan futur. Ini sering kali nih dialami yang udah belajar. Aduh, kayaknya gue lagi jatuh nih, gue lagi futur, ujian gue bertubi-tubi. Enggak, tujuan, ini penting, tujuan ujian bukan untuk menghilangkan iman. Bukan untuk mengurangi iman. Bukan untuk mengurangi semangat beriman. Bukan untuk mengurangi semangat ibadah. Tujuan ujian adalah menyingkap kualitas iman Anda, bukan ngurangin, bukan menghilangkan, bukan menjauhkan Anda dari Allah. Jadi jangan jadikan musibah, ujian, dan seterusnya untuk futurnya kita. Futurnya kita, futur itu artinya down, jenuh, bosan, boring gitu. Itu karena ya kualitas iman kita segitu. Baru tersingkap ketika ada ujian. Nah itu. Baru tersingkap karena ketika ada ujian. Karena kalau gak ada ujian, gak tersingkap. Sama. Kita kalau belajar apapun, belajar matematik, belajar fisika, gak ada ujiannya, ya kita merasa gak ada masalah. Gimana matematik? Aman. Aman. Fisika? Alhamdulillah. Kimia, kimia biasa, kimia. Gitu. Karena nggak pernah ujian. Begitu ujian dapat 3, dapat 4, dapat 2,5. Gimana matematika? Innalillahi wa innalillahi rajiun. Nah, ujian matematik bukan untuk menurunkan IQ Anda, gitu. Bukan untuk menurun. Ujian fisika, bukan untuk menurunkan IQ dan kecerdasan. Pula keluar dari ujian fisika, kayaknya kecerdasan gue hilang deh gara-gara ujian tadi. Atau berkurang 20%. Kan gak ada begitu. Tapi begitu keluar dari kelas ujian kimia, fisika, kimia, kita sadar betapa bodohnya kita tentang ilmu tersebut ketika kita gak bisa jawab atau ketika kita nilainya jelek. Itu poin. Dan yang menariknya sekali lagi, dan itu bukan kartu mati. Itu bukan jalan buntu. Ya udah, tinggal istighfar, taubat, perbaiki. Itu poin. Istighfar, taubat, perbaiki. Jadi anggap aja begitu ada ujian kehidupan, seseorang tuh jatuh, benar-benar jatuh. Ya udah, Anda istighfar, taubat, Anda bangkit lagi. Kan bukan kartu mati. Jalan buntu itu kan malam yugor gir. Ketika nyawa sudah ada di tenggorokan, itu selesai. Kayak Fir'aun selesai. Atau matahari terbit dari arah barat. Ketika Anda sudah mau meninggal, itu baru selesai. Sebagaimana Fir'aun beriman ketika di titik itu. Dalam surat Yunus ayat 90, kata idza adrakahul ghorq, ketika dia tenggelam, qala amantu, aku beriman. Dia mengatakan, Fir'aun yang mengatakan, ini bukan pengikut Nabi Musa, ini Fir'aun yang mengatakan, qala amantu, aku beriman, kata Fir'aun, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel, aku beriman bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali yang diibadahi oleh Banu Israel. Bertauhid Fir'aun pada titik itu. Wa ana minal muslimin. Ini statement dia. Udah, sebelumnya kan wa ana rabbukum al-a'la. Aku adalah Rabb yang paling tinggi. Ya itu kan lagi di singgasana, lagi enak, lagi santai segala macam. Begitu tenggelam berubah statement. Wa ana minal muslimin.
dan aku termasuk orang-orang beriman dan Islam. Apa respon Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, ayat ke-91 dalam surat Yunus, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kok baru sekarang Fir'aun? Kemarin-kemarin kemana aja? Kok baru sekarang beriman? Sedangkan kemarin-kemarin Anda bermaksiat dan merusak kehidupan. Itu. Karena kalau udah begitu, udah selesai. Nah, kalau belum, maka ujian itu lagi-lagi fungsinya untuk menyadarkan kita. Lalu kita perbaiki. Gitu loh. Ya sama, ada banyak orang berubah dalam pola hidup, pola makan, pola olahraga ketika dapat hasil apa IKG, tes segala macam, jelek semua. Namun hasil jelek itu justru yang membuat dia mendapatkan masa depan yang lebih sehat dan berkualitas dan lebih produktif. Kenapa? Karena meresponnya benar. Nah itu, itulah fungsi kesabaran. Sabarnya seseorang itu bukan hanya membuat dia dapat pahala di saat ada ujian yang unlimited itu, bukan hanya mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, bukan hanya diampuni dosanya, dan bukan hanya diangkat derajatnya, dan bukan hanya bisa dijauhkan dari orang-orang yang buruk, atau orang-orang yang kawin dalam tanda kutip, atau bukan hanya bisa membaca peta dia itu bagaimana dengan orang-orang di kehidupannya, tapi juga merubah kondisi dia di hari esok. Jadi kalaupun hasil ujian kita hari ini buruk, tapi kalau kita bisa menyikapi dengan benar, besok bismillah akan membaik dengan pertolongan Allah itu. Makanya hadirin sekalian, syaitan itu kan pintar ya, gitu loh. Iblis itu kan pintar berhadapan sama para nabi segala macam, pasti jago ya. Makanya iblis itu bukan hanya berusaha membuat kita gagal di ujian. Karena hanya gagal di ujian, selama belum matahari dari arah barat atau belum sampai kerongkongan, ini belum quote-unquote gak terlalu ini. Tapi dia akan buat kita salah dalam merespon. Dia akan buat kita putus asa. Dia akan membuat kita gak punya harapan. Dia akan membuat kita terpuruk, seterpuruk-puruknya. Sehingga mendramatisir kondisi yang ada. Nah manusia begitu udah putus asa, hancur. Dia gak akan istighfar, dia gak akan berubah, dia gak akan segala macam. Itu penting. Makanya pentingnya ilmu agama tuh ini. Kalau konsep yang benar ini diketahui oleh setiap kita dari dulu, dari awal, atau di setiap orang ketika dia mulai kehidupan, bayangin gak sih betapa produktifnya manusia dan betapa kokohnya manusia. Kenapa? Karena konsep tauhid, konsep sabar, dan konsep mengerti tentang karakter kehidupan. Itu poin. Jadi Allah gak akan, ujian itu bukan untuk mengurangi iman Anda, untuk menyingkap. Dan menyingkap itu bukan jalan buntu. Ini untuk menjelaskan, kondisi Anda per hari ini kayak begini loh. Merah semua. Tapi apakah ini jalan buntu? Enggak. Kalau Anda berubah, esok bismillah akan lebih baik. Adanya pernah ketemu orang gak? Yang dulu waktu sekolah segala macam, rapotnya merah semua. Hari ini, paling kaya satu angkatan. Gitu. Pernah? Siapa? Saya. Waduh. Saya, Masya Allah.
itu Pak, rapotnya ngeliat kebakaran ini loh, gitu. Ini jelek, ini jelek, ini jelek, ini jelek. Artinya apa? Artinya kita ketemu banyak orang seperti itu. Artinya gagal di sebuah ujian itu masih ada solusi. Itulah pentingnya kita. Makanya hadirin, pentingnya tauhid, khususnya tauhid asma sifat dalam konteks ini, sehingga kita bisa bertauhid secara uluhiyah dengan maksimal, itu penting. Yang kasih ujian itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang mengatakan walanabluwannakum, kami pasti akan menguji kalian. Itu bukan ustadz, bukan kiai yang mengatakan ini. Yang berfirman ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu harus clear dulu. Yang menyatakan walanabluwannakum, kami pasti akan uji kalian, itu adalah Al-Ghafur, Al-Ghafar, yang Maha Pengampun, Pemaaf, Al-Afu. Itu harus clear dulu. Nah, itu pentingnya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ketika kita menelaah setiap ayat. Ini siapa yang bilang begini ini lo, gitu. Itu penting. Oh Allah. Allah siapa sih? Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Al-Afu, bukan manusia. Ini bukan bos gue nih. Kalau bos gue bilang gini, gue gak lulus, selesai. Kalau lembaga A, lembaga B, begitu saya gak lulus ujian, di blacklist saya. Kalau pimpinan saya, aduh, dia kemarin beliau udah bilang, kalau saya ngelihat Anda begini, keluar dari kantor saya. Itu manusia. Dengan segala keterbatasan mereka. Tapi Allah gak demikian. Allah Al-Ghafur Al-Ghafar. Jadi untuk menyingkap hadirin, bukan untuk mengurangi iman, apalagi menghilangi iman. Jadi jangan, aduh gue lagi futur nih bro gitu loh, ujian gak bertubi-tubi. Bukan. Ujian itu menyingkap kualitas iman Anda. Gitu loh. Jadi maksud lo iman gue lemah? Lo gak bilang begitu. Tapi kalau lo gak merasa, kenapa lo marah juga? Kan gitu. Kan biasa aja. Ada orang di luar teriak maling. Hadirin tersinggung gak? Enggak. Kan gak merasa. Ya udah biasa aja. Kalau gak merasa gak usah baper. Gitu loh. Justru semakin hadirin baper, hadirin semakin jadi tersangka. Gitu loh. Gitu loh. Jadi kan demikian. Dan kalaupun iman rendah, Anda kan bisa angkat iman itu lagi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman itu apakah yankus terus? Enggak. Yankus ya karena maksiat. Tapi juga bisa yazid, bisa naik lagi. Dengan apa? Ketaatan. Makanya kata Nabi SAW, wa'atbi'il hasan, wa'atbi'i sayyi'atal hasana tamhuha. Dan begitu melakukan kesalahan, langsung ikuti dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan apa hadirin? Akan menghapus keburukan itu gitu loh hadirin. Jelas? Jadi enaknya belajar agama itu, belajar agama yang benar itu harus ada harapan yang besar. Bahkan itu rukun ibadah. Dan kita ibadah tiap hari. Berarti harapan itu selalu ada dalam hati seorang muslim setiap hari. Apapun kondisinya. Harus ada harapan. Sebagaimana harus ada rasa takut. Dan rasa cinta itu penting. Oke. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan. Allah berfirman. Bishay'in minal khuf. Dan kami akan uji kalian dengan bishay'in minal khuf. Diterjemahkan apa hadirin? Dengan diterjemahkan apa sih? Kalau pakai terjemahannya, bishay'in minal khuf. Ya, bishay' dengan sebagian atau sedikit rasa takut. Dengan sedikit rasa takut. Jadi rasa takut itu, jadi salah satu yang akan diuji sama

Lau ibtalahum bil khaufi kulli awil ju'i lahalaku wal mihan tumahis la tuhlik. Kenapa? Karena kalau manusia diuji dengan rasa dengan rasa takut yang menyeluruh atau rasa lapar yang menyeluruh, manusia akan hancur. Manusia akan hancur. Dan ulama kata, dan ingat, ujian itu untuk menyingkap, bukan untuk menghancurkan. Nah itu mahal keterangan para ulama. Jadi hadirin, rasa takut itu pasti ada dalam setiap, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mau lagi di atas, mau lagi di bawah, mau jadi anak atau mau jadi orang tua, rasa takut itu ada. Mau jadi suami, mau jadi istri, rasa takut itu ada. Dan rasa lapar ada juga. Dan hadirin Allah muliakan, tapi sedikit. Atau pakai bahasa yang lain, proporsional. Proporsional. Karena apa? Karena sedikit itu relatif. Benar gak? Sedikit buat hadirin belum tentu sedikit buka untuk pihak lain. Sebaliknya, sedikit si untuk si B bisa jadi banyak untuk si C. Tapi kita bernafas lega. Yang menguji bukan manusia. Yang menguji adalah al-alimul khabir, yang maha tahu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Dan ia maha halus dan maha mengetahui. Tapi setiap kita harus mencamkan dalam ketika kita merasa khawatir. Khawatir misalnya kondisi keuangan kita. Khawatir ketika sebagian kita ada jobless. Khawatir karena kondisi atau yang lain. Khawatir tentang rumah tangganya. Atau khawatir tentang keluarganya. Khawatir tentang gimana anak saya. Khawatir lagi bingung anak mau sekolah di mana. Khawatir anak sakit. Atau khawatir istrinya sedang sakit. Atau khawatir suaminya sedang sakit. Semua rasa takut itu sedikit. Sedikit. Maka jangan percaya sama syaitan yang akan menghiperbola itu. Yang akan membuat seakan-akan keseluruhan. Enggak. Rasa takut itu sedikit. Karena memang kalau banyak manusia hancur. Dan Allah gak akan menghancurkan dengan ujian. Ujian itu menyingkap, bukan menghancurkan. Itu kaidah besar. Ujian dari Allah menyingkap, bukan menghancurkan. Dan tadi kemarin kita udah bahas, menyingkap pun bukan artinya deadlock dan jalan buntu. Masih ada istighfar, masih ada tobat, masih ada perbaikan diri. Ada banyak hal, jalan keselamatan yang Allah persiapkan buat kita. Jadi ketika kita takut, kita gak seorang diri kok. Semua akan ngalamin itu, semua. Nah, salah satu itu tadi. Karena banyak di antara kita berpikir bahwa ketika dia takut, dia gak normal. Ketika dia takut, dia berarti pengecut. Kalau dia takut, berarti dia lemah. Kalau dia takut, dia gak seberani yang lain. Kalau dia takut, maka dia termarjinalkan. Enggak. Takut adalah sebuah hal yang akan menjadi menu ujian dari Allah SWT ke semua kita. Takut.

0: tapi sedikit, sedikit, nggak banyak, nggak banyak. Jadi bagi yang sedang mengalami itu hari ini, atau hari esok, atau lusa, ucapkan bahwa ini hanya sedikit, nggak banyak. Dan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyingkap, maka segeralah baca hasilnya dalam tanda kutip, lalu evaluasi diri, lalu perbaiki. Nah itu penting. Jadi atau gue takut banget, gak ada isu. Ini memang ujian. Tapi tolong diolah, gitu. Kenapa bisa begini? Apa yang harus saya perbaiki? Dan seterusnya. Itu hal yang sangat penting sekali ya, jawabannya. Jadi rasa takut, rasa apa? Rasa lapar itu pasti, dan semua ngalamin itu. Semua ngalamin itu. Makanya menarik apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 104. Wala tahinu fi ibtigha'il qawm. Dan jangan lemah ketika kalian mengejar musuh kalian di medan jihad. Jadi jangan lemah ketika kalian berhadapan. Apa kata Allah? In ta'lamun. In takunu ta'lamun. Kalau kalian merasa sakit, merasa lemah, atau merasa capek, merasa letih, dan dalam berhadapan musuh pasti ada rasa takut. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka pun merasakan hal yang sama dengan kalian. Oke. Cuman kalian enggak tahu apa isi hati orang. Tapi Allah kasih tahu. Yang ngerasain ini bukan hanya kalian semata. Mereka pun mengalami hal yang sama. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kalian merasakan sakit, capek, lelah, mungkin ada rasa takut sedikit, mereka pun juga ngalamin itu. Tapi membedakan kalian dengan mereka apa? Watarjuna minallahi ma la yarjun. Allahu Akbar. Dan kalian punya harapan kepada Allah, dan mereka gak punya itu semua. Itu. Ini pelajar. Kita sakit atau kita capek, kita takut. Orang lain juga takut, coba. Si A juga takut, si B juga sama. Tapi jangan berhenti, jangan lemah. Wala tahinu, kata Allah. Jangan lemah. Jangan berhenti cuma karena rasa takut. Apa solusinya? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya Allah. Kan berharaplah kepada Allah. Minta kepada Allah. Dan terus melangkah. Wa kana Allah 'aliman hakima. Dan Allah maha tahu. Dan Allah maha bijak. Lihat bagaimana Allah SWT memberikan fakta dan menyemangati kita. Dan orang-orang beriman. Wala tahinu, jangan lemah. Jangan down. Jangan terpuruk, kita yang lagi takut dengan rumah tangga kita, kita yang lagi takut dengan keluarga kita, kita yang lagi takut dengan kondisi keuangan kita. Wala tahinu, jangan lemah, tetap semangat. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian ada rasa sakit, rasa lelah, rasa capek atau rasa takut, yang lain juga demikian. Yang enggak beriman juga demikian. Yang enggak bertauhid pun juga demikian. Itu kan poin. Semua merasakan sama. Tapi kalian punya sesuatu yang mereka gak punya. Kalau mereka bisa, kenapa kalian gak bisa? Dan mereka bisa itu kan bisa rapuh. Bisa yang rapuh. Bisa yang cuman sugesti. Karena mereka gak punya tauhid. Bisa yang mentok. Kalaupun bisa hanya di dunia aja bisa. Bisa yang tidak ada pahalanya. Bisa yang tidak ada keberkahannya. Bisa yang gak ada imannya. Bisa yang gak ada pengguguran dosanya. Tapi kalau mereka bisa jalan dengan segala bisa dalam tanda kutip, bisa mereka sebenarnya banyak ketidakbisaannya. Bisa dimengerti gak hadirin? Nah kenapa kita yang bisa dengan tauhid itu down? Jalan terus lah. Berjuang lagi. Bangkit lagi. Wah ini luar biasa. Watarjuna minallahi ma'arjun. Watarjuna minallahi ma'arjun. Dan kalian punya harapan yang mereka gak punya. Itu fungsinya tauhid itu loh. Dan langsung real. Ya langsung real. Lihat bagaimana Allah mengingatkan tentang tauhid di saat perjuangan. Langsung real. Maju terus. Jangan lemah. Hadirin yang kepala keluarga, jangan lemah. Walaupun ada rasa takut segala macam. Kita punya Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada kita pada saat kita belum bisa jalan, belum bisa berpikir, belum bisa merangkak. Allah kasih rezeki. Masa sekarang kita bisa jalan, kita punya koneksi, kita punya, Allah gak kasih rezeki. Kemana iman dan akal sehat? Dan kemana harapan kepada Allah Tabaraka Ta'ala? Kita yang menjadi istri misalnya, memang mungkin benang kusut ini gak ada yang bisa diharapin. Tapi dulu juga kondisi kita gak lebih baik daripada sekarang. Dulu kita gak bisa ngapa-ngapain. Allah kasih rezeki. Allah jagain kita. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Dan kalian punya harapan yang mereka gak punya. Kalau kita lihat orang-orang yang gak beriman, kenapa mereka bisa gitu? Padahal gak ada ampunan, gak ada keberkahan. Hidup sebagai materialistis. Itu kan gersang banget, capeknya minta ampun. Kalau mereka tetap berjalan dalam hidup mereka, mereka tetap berusaha, kemana kita yang punya jadwal ngaji rutin, belajar tentang nama dan sifat Allah, sujud kepada Allah, minimum 17 kali 2, dan seterusnya. Atau di atas 17 kali, 17 itu jumlah rokaat. Satu kali rokaat, kita dua kali sujud. Jadi hadirin Allah muliakan. Kemana itu semua? Harusnya kan kita lebih semangat. Jadi ada rasa takut. Tapi sedikit kata Allah. Hadirin, inilah enaknya belajar iman. Ada, kalau sebagian orang bisa termotivasi mendengarkan kalimat motivator. Ini ayat, bukan kalimat motivator. Ini ayat, ucapan Rabbul Alamin. Firmannya Rabbul Alamin. Allah bilang, ada rasa takut, sedikit. Gak banyak. Karena kalau banyak, Anda hancur. Allah gak ingin menghancurkan Anda. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi emang ada. Ketika kita takut masa depan, ada rasa itu. Ketika kita tahu gimana ya, suami gue kok kayak begini, atau istri gue kok begini, ada rasa itu. Semua ngalamin itu. Ketika ini anak-anak gimana gitu loh. Kok masih malas sholat, masih ini, atau masa depannya gimana, atau gimana aku bayarin sekolahnya, sedangkan kondisi begini. Rasa takut itu ada, tapi sedikit. Gak banyak. Bukan meremehkan, ini yang berfirman, yang memberikan ujian. Sedikit. Kalau kita kurang percaya dengan ayat ini, mau kepada siapa lagi kita percaya? Watarjuna minallahi ma la yarjun. Kenapa yang gak beriman bisa bangkit? Padahal sangat duniawi dan sangat materialistis. Kita gak bangkit. Kita harus bangkit dong hadirin. Dan kita harus semangat. Dan kuncinya adalah harapan kepada Rabbul Alamin. Dan bukan harapan kosong. Kita yang 35 tahun itu berarti 35 tahun dibantu sama Allah. Kita yang 20-an tahun, itu artinya 20-an tahun dibantu sama Allah. Kita yang 40-an tahun itu dibantu sama Allah. Kita yang 50 tahunan itu dibantu sama Allah. Aliran darah kita, emang kita set sendiri hadirin. detakan jantung kita yang atur sendiri. Itu siapa yang melakukan? Jadi nggak ada. Ini sangat logis gitu loh. Ini bukan sugesti. Allah udah bantu kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Allah bantu kita. Apa alasan kita nggak berharap? Ketika ada sedikit rasa takut, sedikit kekurangan, sedikit masalah yang mengganggu materi kita. Sedikit. Dan semua ditakar. Tapi kalau saya tahu ada teman saya berat, itu bagi dia sedikit. Anda jangan samakan dia dengan Anda. Beda. Allah tuh atur porsi sesuai dengan kondisi kita. Semua itu sedikit-sedikit. Karena Allah sayang sama kita. Hadirin, kan kita baca hadis ketika ada seorang ibu yang kehilangan anaknya dalam fase menyusui. Lalu dicari kesana, cari sini. Gak ketemu sampai pada saat ini ketemu sama anaknya. Lalu dihampiri anak tersebut. Diangkat, digendong, dan disusui di tempat, hadirin. Gak cari tempat yang kosong atau menjauh, di tempat tapi tertutup. Karena ibu itu berpikir, ini anak udah kehausan. Gak ada waktu untuk cari tempat bersembunyi dengan tetap menjaga aurat. Lalu hal itu diperhatikan dan dilihat oleh Nabi SAW dan para sahabat. Lalu Nabi SAW tidak menyia-nyiakan pemandangan itu untuk menjadikan itu sebagai momentum tauhid dan keimanan. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian? Apakah ibu itu tega melemparkan anaknya ke kobaran api? Api disusuin, dilempar. Kok para sahabat mengatakan, lah, selama ibu itu mampu menjaga anak tersebut. Apa kata Nabi SAW? Lallah arhamu min ibadihi min hadihi piwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding ibu itu sayang kepada anaknya. Nah, mungkinkah Rob yang maha penyayang itu memberikan ujian yang membuat kita hancur? Gak mungkin, hadir. Sebagaimana gak mungkin ibu yang sayang, bukan yang paranoid, bukan yang toksik, yang sayang, itu menghancurkan anaknya. Gak mungkin. Tapi kita terbawa pada hawa nafsu. Kita lebih dengar kata syaitan dibanding firman Allah. Kita lebih dengar kata manusia yang gak beriman kepada firman, daripada firman Allah. Kita lebih mendengar prediksi-prediksi yang bahkan secara saintifik gak beralasan daripada firman Allah tabaraka ta'ala. Allah yang mengatakan sedikit rasa takut dan rasa lapar itu gak banyak. Dan tujuan bukan menghancurkan. Tujuan hanya untuk menyingkap. Dan itu bukan kartu mati. Bukan jalan buntu. Anda bisa perbaiki diri dengan itu. Anda bisa bertaubat dengan itu. Anda bisa lebih dekat dengan Allah dari itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan permintaan hambaku yang berdoa. Falyastajibuli, sambutlah seruanku. Wal yu'minu bi, berimanlah kepada aku. La'allahum yarsyudun. Itu yang kita baca dalam surat Al-Baqarah 186. Maka hadirin sekalian Allah muliakan, marilah kita mengerti. Gak ada alasan untuk gak sabar. Cuma jadi masa kita gak ngerti bagaimana hidup ini berjalan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dan berilmulah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang insya Allah ta'ala. Wassalamualaikum. Kita buka sedikit waktu sesi tanya jawab. Oke, teman Tuli mau tanya apa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz Nuzul setiap waktu dalam keadaan yang sehat. Saya izin bertanya tentang ketika Allah menciptakan kita semua dengan kemampuan yang berbeda-beda. Saya pribadi juga ada pengalaman dan tentunya ini menjadi cerita yang sama bagi beberapa teman-teman tuli. ketika kita memiliki orang tua yang secara tanpa sadar memaksa kita sebagai seorang tuli untuk menikah dengan orang dengar. Jadi dalam beberapa kondisi dipastikan kita atau dipaksa untuk menikah dengan orang dengar, padahal dalam kondisi tersebut tidak cocok atau mungkin tidak jodoh. Nah, bagaimana cara kita bersikap? Apa yang harus kita lakukan? Apakah tetap sabar dan bagaimana cara agar kita tetap sabar? Itu saja Ustaz, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Wa iyyakum jazakallahu khairan kepada teman-teman tuli yang istiqomah hadir, dan semoga Allah SWT memberikan pahala kepada kita dan mereka, amin rabbal alamin. Jelas Allah memberikan manusia itu kemampuan yang berbeda-beda. Itu enggak diragukan lagi. Dan fungsinya agar kita jadi satu tubuh. Kama tadil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Dan anggota tubuh itu beda-beda. Fungsinya agar kita menjadi satu bangunan. Dan satu bangunan itu berbeda-beda. Ada dari batu, ada yang jadi batu kali, ada yang jadi baja ringan, ada yang jadi bata, ada yang jadi pasir, ada yang jadi air, dan seterusnya. Itu poin-poin yang berikutnya. Jangan memaksakan anak untuk menikah. Itu yang pertama. Baik secara timing maupun secara pasangan gitu loh. Jadi timing jangan dipaksain. Pokoknya tahun ini kamu sudah nikah, jangan. Termasuk itu yang timing. Atau pasangan, kamu harus nikah sama si A, kamu harus nikah sama si B, kamu harus nikah sama yang mendengar, jangan. Yang dijadikan parameter adalah apa yang Allah firmankan dan Nabi SAW sabdakan. Kalau mau memberikan batasan, mengatakan pilihlah orang yang kamu butuhkan dengan syarat dia bertakwa. Itu poinnya. Dengan syarat sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya SAW syaratkan. Itu poin. Kenapa? Karena yang pertama, nikah itu, hadirin, nikah itu sesuatu hal yang berat. Dan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan dan kemampuan. Jadi kalau dipaksakan tahun ini, padahal kemampuan belum ada, lalu bukan kebutuhannya, itu fatal. Jadi fokuskan pada kemampuan dan kebutuhan, bukan kepada waktu atau timing, atau bukan pada orang tertentu atau sifat yang tidak disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti bisa mendengar atau nggak bisa mendengar, itu kan tidak ada syarat demikian, tapi semua dikembalikan kepada person. Karena ini penting, karena sebagian orang mengatakan pokoknya saya mau nikah 2 tahun lagi, kalau dapat yang tepat, kalau enggak akhirnya dia kemakan omongannya dan akhirnya pernikahannya nggak bahagia. Hadirin harus tahu bahwa dalam keterangan banyak fuqaha, pernikahan itu adalah ibadah yang berat. Ibadah yang berat, gak mudah. Maka harus disikapi dengan hal demikian. Tentang kemampuan dan kebutuhan, itu hal penting. Jadi bukan, pokoknya karena seringkali di masyarakat kita, aku mau nikah di umur sekian, aku mau nikah di umur sekian. Kalau dapat jodohnya, alhamdulillah. Kalau enggak, akhirnya terpaksa. Akhirnya yang bukan kebutuhan diterima atau maju ke pihak tersebut, akhirnya berantakan. Hanya perlu ingatlah. Nah, ini sebagai contoh, Khadijah radhiyallahu anha itu di usia 40 tahun dalam riwayat sebagaimana kita tahu, itu baru menikah dengan manusia laki-laki terbaik di dunia, 40 tahun. Aisyah radhiyallahu anha di usia 6 tahun menikah dengan laki-laki terbaik di dunia. Itu menunjukkan bahwa parameter bukan pada usia, parameter pada sosok yang kita butuhkan dan kita mampu menjalani itu. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin rabbal alamin. Ustaz, nama saya Ibrahim, usia saya 7 tahun. Saya minta tolong orang tua saya untuk bertanya kepada Ustaz, bagaimana saya bisa sabar saat dibangunkan orang tua saya karena saat dibangunin saya suka ngamuk-ngamuk. Ya, yang terima kasih, makasih banyak Ibrahim. Yang pertama, Ibrahim gak sendirian. Saya juga kayaknya ngamuk-ngamuk dulu waktu usia segitu. Antum marah-marah gak waktu dibangunin? Enggak. Enggak marah antum karena antum punya kesadaran atau ayah antum lebih galak daripada antum? Itu pertanyaan lagi. Yang pertama, semoga pertanyaan ini menunjukkan Ibrahim punya niat baik, niat ikhlas, dan indikator. Indikator itu ciri-ciri anak soleh dan berusaha menjadi anak yang soleh ke depan. Amin. Rabbal alamin. Yang kedua, Ibrahim harus bersyukur punya ayah dan ibu yang berusaha membangunkan Ibrahim untuk sholat dan bangun di pagi hari. Karena gak semua anak seberuntung Ibrahim. Gak semua anak orang tuanya itu membangunkan untuk sholat atau bangun di pagi hari. Gak semua. Maka ketika punya orang tua kayak gitu, bersyukur. Yang berikutnya, minta maaf sama orang tua, bilang Ibrahim tuh suka gak sadar, suka terbawa proses apa, proses dari tidur ke bangun gitu loh. Jadi minta maaf. Dan kalau Ibrahim marah-marah lagi nanti, maafin Ibrahim lagi gitu loh. Jadi minta maaf dulu. Yang berikutnya, ada banyak Ibrahim orang yang tidur di malam hari gak bangun lagi di waktu pagi. Jadi ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bangun lagi, sehingga kita bisa beribadah, bisa beraktivitas, Ibrahim bisa main lagi, Ibrahim bisa ketemu sama yang Ibrahim suka, bisa makan makanan kesukaan Ibrahim, itu hal yang harus disyukuri. Jadi mulai sekarang, begitu bangun, coba pelan-pelan rubah ngamuk-ngamuknya ke doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi jangan lupa baca doa. Terus Ibrahim bersyukur, makasih ya Allah udah kasih Ibrahim kesempatan bangun di pagi hari ini agar Ibrahim bisa belajar dan beribadah lalu mengerjakan hal-hal mubah yang Ibrahim senengin gitu. Ya. Allah taala. Dan semangat Ibrahim. Allah taala bisawab. Dan Ibrahim harus bersyukur apa sama, bilang terima kasih sama ayah, sama ibu, sama papa mama. Allah taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nubjau, keluarga Ustaz, keluarga Ustaz, teman-teman kajian. Amin, amin, amin. Afan, bukan bermaksud melucu. Qadarullah, saya ada cantengan yang berjalan 6 tahun. 6 tahun sih gak, 6 tahun cantengan tuh gak lucu hadirin. Selama 6 tahun itu pula saya gak bisa pakai sepatu. Kadang dipaksa kalau ada acara tertentu, pernah operasi penjabutan kuku juga tapi kambuh lagi. Saya sempat dengar kajian kalau Ustaz juga ngalamin hal yang sama. Emang saya pernah cerita ya? Dan sembuh atas perintah Allah melalui minyak habata sauda. Iya benar sih. Tapi kalau Allah belum sembuh, beliau belum, saya sudah berusaha berbagai macam hal. Pertanyaannya, apakah selama 6 tahun ini saya bersabar, saya dapat pahala bersabar? Terima kasih jazakallahu khair. Afan, teman-teman doakan saya cepat sembuh ya, biar bisa pakai sepatu lagi. Jazakallahu khair. Yang pertama, buat kita semua hadirin, walaupun sepatu kita murah, pakai sepatu yang normal tuh nikmat gitu. Iya. Kalau cantengan itu pakai sepatu ratusan juta, gak ada enak-enaknya. Gak ada enak-enaknya. Lebih enak sepatu kita yang puluhan atau ratusan ribu, tapi gak cantengan. Gitu loh. Jadi, dan kita sering lupa loh. Coba, hadirin kesini pakai sepatu atau nyeker? ya, terlalu ya, pemaksaan ya, nggak ada opsi ketiga. Terkadang ketika kita pakai sepatu, kita lupa bersyukur. Kita lupa bersyukur kita dikasih anggota tubuh yang biasa bisa menikmati pakai sepatu, itu mahal. Jadi ini menyadarkan kita semua, jazakallahu khairan. Yang kedua, ya saya pernah ngalamin itu, dan udah dicabut, tumbuh lagi, cantengan lagi. Sampai saya nanya sama dokter, dokter spesialis, dok, solusinya apa? Cabut, Ustaz. Kalau cabut, insya Allah sembuh. Enggak. Terus, cabut lagi. Abis itu, cabut lagi. Jadi, subhanallah. Akhirnya waktu itu saya pakai habatan sauda. Alhamdulillah sembuh, enggak ada. Tapi dicabut dulu, dicabut, terus dipakein. Iya, sempat ngalamin dicabut sekali. Nah, coba diruqyah lah gitu, diruqyah di, terus di habatan sauda, terus minum air zam-zam, dan jangan bergantung sama makhluk, coba tawakal sama Allah. Itu penting. Nah, itu pentingnya. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung. Terus kalau di antara kita ada dokter yang spesialis ini, tolong bantu. Kalau ada yang bisa bantu, hubungi saya atau tim, nanti kita akan jodohkan dengan ini biro jodoh ini. Jodohkan dalam pengobatan gitu lah. Tapi kalau siapa tahu berjodoh ya, siapa tahu. Allah taala alamnya. Tolong bantu. Tapi kalau kita yang menderita, jangan bergantung kepada siapapun. Nanti Allah bisa sembuhin gitu. Yakin. Dan yang berikutnya, emang takdir beda. Takdir saya dengan takdir penanya beda lah. Tapi kita gak tahu apa yang Allah takdirkan kepada kita. Terus kalau memang belum sembuh, gak usah paksa pakai sepatu. Pakai sendal aja. Gitu loh. Jangan paksakan pakai sepatu. La doror wala diror. Gak boleh merusak atau menyakiti diri sendiri atau orang lain pakai sepatu. Pakai sendal gak apa-apa. Udzur. Allah Ta'ala Allah. Begini itu. Semoga Allah selalu melimpah nikmat, sehat dan karunia serta rahmatnya kepada Ustaz. Amin wa iyyakum. Jangan lupa ucapkan salam, karena ada hadis assalam qabla sual, salam sebelum bertanya. Suami saya itu kaya raya, Ustaz. Loh, biasa aja, biasa. Aduh. Ini udah ngaji, biasa. Kan kita sepakat kaya miskin itu ujian. Antum kalau respon gitu, dengar ada orang miskin harus sama loh. Masya Allah gitu loh. Kan kaya miskin itu ujian, kita udah bahas. Dan ujian kekayaan gak lebih mudah daripada ujian. Gak bisa diklaim lebih mudah daripada ujian kemiskinan. Mal faqra akhsha alaikum. Aku gak mengkhawatirkan kemiskinan menimpa kalian. Yang aku khawatirkan adalah dibukakan dunia, itu poinnya. Jadi kita harus apa, latihan untuk mengganti mindset dan menyikapi kehidupan. Kita lanjutkan. Pemilik 3 mall di sebuah kepulauan. Tapi sekarang akhwat-akhwat yang ya susah. Kayaknya tuh enggak siap deh. Enggak siap. Astagfirullahaladzim. Benar, serius, kita harus latih diri kita lah. Tapi beliau hidup sederhana, sangat-sangat di bawah standar. Misal untuk makan diri sendiri beliau itu sangat perhitungan. Tapi bayar zakat mal, zakat mal per tahunnya miliaran. Saya selalu bilang jangan terlalu pelit terhadap diri sendiri. Tapi beliau tidak goyah, tetap begitu. Pakaian pun tidak pernah beli sampai pudar warnanya. Kalau saya belikan, beliau tidak berkenan. Katanya sayang yang lama masih bisa dipakai. Sampai pergi kerja pun naik kereta. Maksud saya, belilah satu mobil beserta supir khusus untuk beliau. Tuh, dia tanya. Ibu-ibu langsung diam. Berubah pikiran. Pemilik 3 mall, Masya Allah. Begitu dengar naik kereta, gak punya mobil, makan sederhana, pakaian pudar, mundur satu-satu. Astagfirullahaladzim. Ya, ini kita bisa jadi terfitnah dunia. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Harusnya kan yang sesi ini yang semangat gitu. Enggak, ya. Ya buat apa punya 3 mall kalau apa nggak bisa beli gamis, nggak bisa beli mobil atau apa, enggak deh. Itu. Tapi kita lanjutkan. Tapi beliau tidak mau. Mobil pun beliau tidak punya. Nggak punya mobil. Kemana-mana kami pergi pakai mobil pribadi saya. Ibu semakin mundur. Apakah suami saya ini terlalu zuhud atau gimana Ustaz? Jujur saya kasihan melihatnya. Suami saya ada di sini. Semoga jawaban Ustaz bisa memberi pencerahan kepada beliau. Aduh. Yang pertama jamaah sekalian. Aduh, susah ya perempuan ya. Ngapain dia emphasize begitu suami saya ada. Yang pertama, gak ada pasangan yang sempurna. Gak ada pasangan yang sempurna. Jadi yang terpenting adalah apakah pasangan kita bisa mengcover kebutuhan kita secara fisik maupun jiwa agar kita bisa bertakwa kepada Allah atau tidak. Kalau masih bisa, pada dasarnya kita sudah sampai zona aman dalam rumah tangga dan tinggal di maintenance dan kekurangan yang lain satu demi satu diperbaiki. Tapi kalau gak bisa, maka itu yang dikatakan sebagian para ulama, kita harus bicara pintu exit dengan proses tentu saja ya. Karena inti dari rumah tangga adalah sarana bertakwa kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Dan orang tuh beda-beda, gak sama. Makanya para nabi misalnya seperti Nabi Nuh, Nabi Lut itu bertahan karena gak menggoyahkan ketakwaan mereka. Gak menggoyahkan ketakwaan mereka. Karena parameternya itu Anda masih bisa bertakwa atau enggak dalam pernikahan. Itu poin. Yang berikutnya, saya rasa sang istri harus banyak-banyak bersyukur dengan suami seperti itu, sebagaimana sang suami harus bersyukur punya istri seperti itu. Jadi tolong bagi suaminya yang masih hadir di sini, jangan ada sidang tertutup pasca kajian ini. Kamu tuh ngapain sih nanya-nanya masalah ini ke Ustadz gitu loh. Dan aku dengar sekali satu masjid ketawa tuh gitu loh. Enggak. Artinya dari sisi suami punya istri yang peduli, yang apa, yang sayang dan ingin melihat suaminya dengan penampakan terbaik, lalu bisa menikmati hidup yang halal, itu hal yang positif. Ada banyak istri di banyak kasus nggak peduli sama suaminya, yang penting dia dicukupi dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya, adapun istri punya suami yang berusaha bertakwa dan bisa bermain di level ini, terlepas sudah tepat 100% atau belum, itu mahal jamaah. Itu sangat luar biasa. Ada banyak istri suaminya gak bertanggung jawab sama sekali. Ada banyak istri suaminya bahkan bukan gak bertanggung jawab, menjadikan istrinya sebagai tulang rusuk plus tulang punggung. Makanya repot. Jadi saya rasa pasangan ini harus saling bersyukur satu dengan yang lain. Terus yang berikutnya untuk istrinya secara khusus, kemampuan seseorang secara umum atau suami beliau secara khusus bisa quote unquote bermain seperti level ini susah banget. benar-benar susah dan kita harus apresiasi. Dan jarang orang yang bisa seperti itu. Tinggal mungkin kemampuan jiwanya tetap dipertahankan, namun beberapa sisi teknis perlu terus dievaluasi. Namanya juga hidup, kan harus terus evaluasi. Sebagai contoh, misalnya masalah pakaian, Nabi SAW kan pernah ditanya tentang seseorang yang yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Apakah termasuk kesombongan orang yang suka pakai baju yang baik, yang bagus, dan suka pakai alas kaki, sepatu atau sendal yang bagus. Apakah termasuk kesombongan? Apa kata Nabi SAW? Innallahi jamilu hibul jamal. Allah maha indah dan mencintai keindahan selama enggak haram. Lalu Nabi SAW mengatakan, Al-kibr, sombong itu batul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan artinya Nabi SAW menjelaskan, orang yang berpenampilan bagus, secara outfit bagus, lalu sepatu atau sendal yang bagus, itu jika niatnya karena Allah, membuat Allah mencintainya. Membuat Allah SWT mencintainya. Dan kita sepakat bahwa pakai baju bagus, sepatu sendal yang bagus, tidak harus mahal, itu sepakat. Hanya saja sepatu yang bagus dan baju yang bagus, jika bahan bakunya pun berkualitas, itu sulit dipungkiri akan membuat cost-nya itu juga ikut tinggi. Dan Allah dan Nabi mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah mencintai keindahan dan menyukai Allah maha indah dan menyukai keindahan. Nah, jadi Ibnu Qayyim mengatakan bahwa zuhud itu bukan berkaitan dengan penampilan atau fisik. Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Qayyim dan juga belum melanjutkan bahwa zuhud itu apa yang ada dalam hati Anda. Ada dalam Anda. Anak ini penting. Ini hal yang sangat penting. Karena ketika dunia ada di hati kita jadi orang paling miskin sekalipun, kita gak zuhud. Tapi dunia ada di tangan kita dan tidak ada di hati kita. Lalu kita atau hadirin terlihat berpenampilan yang baik, yang menuntut biaya atau cost yang tinggi, selama itu di penampilan dan gak masuk ke hati, maka itu masuk ke dalam kezuhudan. Masuk ke dalam kezuhudan. Artinya dunia itu gak boleh masuk ke dalam hati. Kenapa demikian? Karena baik berpenampilan atau baik menggunakan fasilitas dunia maupun tidak menggunakan fasilitas dunia, bagi sebagian orang itu sama-sama mampu memasukkan dunia ke dalam hati seseorang. Bisa dipahami gak hadirin? Artinya contoh, dengan menggunakan fasilitas dunia atau sengaja tidak menggunakan fasilitas dunia padahal mampu, untuk sebagian orang sama-sama mengundang pujian dari sebagian pihak. Benar gak? Misalnya, contoh, ada orang datang ke sebuah tempat menggunakan mobil dengan harga 25 miliar. Akan ada orang yang muji apa enggak? Ada yang muji enggak? Ada. Oke. Okay. Lalu setelah dia keluar 5 menit kemudian, datang lagi satu orang. Orang yang datang kedua ini, dia naik mobil tua, tapi biasa-biasa aja, bukan mobil tua yang legend, bukan yang kolektor item, bukan Jadi bukan collection item, bukan yang langka, bukan. Pakai mobil inilah, mobil biasa-biasa lah, yang di tahun 90 atau itu gitu. Biasa banget mobilnya. Yang harganya mungkin sekarang 20 juta, 30 juta. Okay. Dia datang pakai mobil itu dan semua orang tahu kekayaannya 700 miliar. Misalnya, semua orang tahu nih, kurang lebih lah ratusan miliar sampai 1 T. Ketika dia datang pakai mobil itu, pertanyaannya, banyak yang muji gak? Banyak juga. Sama. Sama. Jadi pakai mobil puluhan miliar, ada segmen yang memuji. Dan ketika pakai mobil yang sangat murah, pun akan ada segmen yang memuji. Dan pujian itu bisa masuk ke hati apa tidak? Bisa. Sama-sama. Jadi makanya parameternya bukan apa yang Anda pakai, tapi apa yang ada dalam hati Anda. Karena yang Anda pakai itu sangat apa, sama-sama buka peluang untuk dipuji, untuk membangun personal branding, untuk disanjung, untuk dikagumi. Kan begitu kita tahu, bahkan ini orang punya triliunan, tiba-tiba punya triliunan. Dan cash bahkan, cashnya triliunan apalagi aset, tiba-tiba naik mobil harganya 30, ini baru zuhud gitu kan. Ini orang udah khatam kehidupan, ini teladan. Jadi pujian bukan, pujian luar biasa. Kalau orang kaya naik mobil mewah biasa, ini yang extraordinary dan seterusnya. Jadi pujiannya bisa jadi lebih banyak. Jadi parameternya bukan apa yang kita perlihatkan. Selama itu halal. Selama itu halal. Tapi apa yang ada dalam hati kita. Karena dua-duanya sama. Apalagi di level tertentu. Apalagi di level tertentu. Yang berikutnya, sekali lagi, Nabi SAW bersabda bahwa orang yang suka pakai baju bagus dan suka pakai alas kaki yang bagus, sepatu atau sendal, itu direspon Nabi SAW, innallaha jamilu hibbul jamal. Jadi ini penting. Makanya Ibnu Abbas itu penampilannya tuh oke. Para sahabat tuh penampilannya oke. Nabi SAW penampilannya juga bagus. Jadi itu yang perlu. Karena apa? Karena hukum asalnya penampilan bagus dengan niat yang ikhlas itu membuat Allah mencintai kita. Jadi Allah mencintai itu kan penting banget. Sangat penting bagi orang beriman. Dicintai oleh Allah SWT. Salah satunya adalah dengan penampilan. Lalu yang berikutnya masih tentang kecintaan Allah. Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbu an yara athara ni'mati 'ala 'abdihi. Allah itu mencintai jika melihat dampak dari nikmatnya pada penampilan hambanya atau kondisi hambanya. Dan ulama menjelaskan, maksud Allah mencintai dampak nikmatnya di diri seorang hamba adalah berkaitan dengan pakaian atau makanan dan seterusnya. Selama itu halal. Jadi hadirin Allah muliakan, kata para ulama, yuhibu an yudhihirul abd fadlallahi alaihi bima razaqahu min malin au jahin bi an yalbasa thiyaban taliqu bihali minan nafas wa nadhafa ma mura'atil qasdi wa tarkil israf. Allah mencintai apabila seorang hamba memperlihatkan karunia-Nya kepada Allah pada hidupnya ketika Allah kasih harta atau kasih kedudukan dengan memakai pakaian yang sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan rizki tersebut. Pakaian disesuaikan. Minan nafasa wa nadhafa. Dari nafasa itu, dari kualitas. Kualitas bahan atau kualitas pakaian dan dari kebersihan. Jadi kalau gaji kita UMR, sesuaikan dengan UMR. Kalau gaji kita puluhan juta, sesuaikan bahan pakaian kita. Kalau gaji kita ratusan juta, sesuaikan pakaian kita di level itu. Ini kata para ulama. Dan Allah mencintai itu. Ma'muratil qasdi wa tarkil israf. Ini penting. Dengan tetap menjaga niat dan hati kita. Nah, niatnya untuk apa nih? Cari cinta Allah atau show of force? Niatnya untuk mencari cinta Allah atau personal branding? Mencari cinta Allah atau agar menunjukkan siapa kita. Jadi inti semuanya itu di niat. Dan jangan berlebih-lebihan. Kalau kita cukup punya 1-2, gak usah punya 3 lemari. Tapi setelah udah kurang layak dengan, jadi parameternya bukan layak pakai, parameter layak dengan hal kita, kondisi dan rizki Allah kepada kita. Maka tinggal beli lagi. Jadi bukan apa punya 1 gudang, enggak. Jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Kita punya berapa, maka berikanlah itu. Jadi mungkin itu yang perlu, begitu juga dengan yang lain, pakaian, kendaraan, dan seterusnya, dan pahala. Itu poin yang perlu kita capkan. Dan juga yang perlu kita ingatkan, salah satu yang harus dipikirkan, khususnya bagi orang yang Allah kasih potensi besar, seperti beliau dan lain-lain, yang paling, salah satu yang paling penting, waktu. Beneran waktu deh. Waktu itu penting. Artinya misalnya, kalau misalnya menggunakan kendaraan pribadi itu menghemat waktu, maka itu hal yang harus benar-benar dipikirkan. Karena waktu itu khususnya bagi kita semua ya, apalagi orang yang punya potensi besar, bisa bermaksud untuk umat, ribuan umat, bahkan jutaan umat, waktunya itu benar-benar harus diprioritaskan. Jadi pikirkan waktu yang produktif, lalu waktu istirahat. Artinya kalau dia harus beli mobil agar dia bisa tidur di jalan pakai driver, sehingga ketika meeting fresh atau ketika dalam perjalanan dia bisa baca, dia bisa meeting, dia bisa komunikasi dengan siapapun secara private, gak terganggu karena memang karakter kegiatan demikian, itu harus diprioritaskan. Karena waktu yang paling gak bisa dibeli, dan waktunya orang-orang yang punya potensi besar itu sama dengan masyarakat dan umat, bukan untuk dia sendiri. Itu masyarakat dan umat, dan kita akan ditanya tentang itu. Allahu taala alam bisawab, semoga Allah memberikan taufik. Subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah
3: 103,4 di FM Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, warahmatullahi rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Muhammad Nuzuddin Rihbillah Ta'ala dari pembahasan kitab Tazkiratus Sami oleh Tukallim Biadamil Alim wal Muta'alim di pertemuan ke-261 dengan tema Aku Takut. Semoga bermanfaat dan menjadi taman ilmu yang diberikan oleh Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kamu simak dan simak rahimakumullah. Selanjutnya kita dengarkan berikut muratal dari Qori Syekh Ahmad Samiri Surah Radhi Surah Ghafir dan dilanjutkan juga dengan jeda-jeda hidayah. Tetaplah bersama kami di 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, dan kisah beliau ini diabadikan atau dituliskan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, dalam Sahih Muslim, ya, kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq di bab kisatu Ashabil Ukhdud. Kita dengar kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, pada zaman dahulu ada seorang raja yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Ya, dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku." Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Calon murid yang akan belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir. Dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir tersebut dari istana raja, anak muda ini mendapati sebuah rumah, dan rumah tersebut adalah rumah seorang rahib, seorang pendeta. Karena penasaran, pemuda tersebut akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan dan petuah-petuah dari sang rahib. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Dan ternyata teman-teman, anak muda ini begitu kagum dengan ucapan-ucapan si rahib tersebut, pendeta tersebut. Ucapan sang rahib benar-benar masuk ke dalam hatinya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Demikianlah setiap kali anak muda ini hendak ke rumah si tukang sihir untuk belajar sihir, dia singgah terlebih dahulu ke tempat si rahib atau sang pendeta tersebut untuk berbincang-bincang mendengarkan ucapan-ucapan yang mengagungkan dari sang rahib tersebut. Suatu ketika, ketika anak muda ini sampai di tempat si tukang sihir ini marah karena anak muda ini terlambat. Bahkan diriwayatkan, pemuda ini sampai dipukuli oleh si tukang sihir. Kejadian tersebut akhirnya disampaikan kepada sang rahib. Dan memang rahib ini ingin menyelamatkan anak muda ini. Akhirnya sang rahib mengatakan kepada anak muda ini, "Jika si tukang sihir itu memukuli engkau, ya engkau bisa beralasan. Aku terlambat karena ada urusan di keluargaku. Dan jika engkau datang terlambat untuk kembali pulang ke rumah ke keluargamu, dan engkau khawatir keluargamu merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, 'Aku terlambat karena aku belajar kepada si tukang sihir.'" Ya. Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah, pemuda ini berkata pada dirinya, "Inilah saatnya aku bisa mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah atau ucapan dari si tukang sihir atau perintah dan ucapan dari sang rahib." Maka dia mengambil sebongkah batu, kemudian dia mengatakan, "Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri as-sahir, faqtul hadhihi adh-dhabba hatta yamdhi an-nas." Ya Allah, jika ajaran-ajaran dari sang rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka binasakanlah binatang yang mengganggu manusia ini. Maka dia melempar binatang tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika hewan besar tersebut yang mengganggu jalannya orang-orang tewas seketika. Nah, teman-teman, kejadian tersebut dia ceritakan kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, "Ey bunayya, antal yawma afdalu minni." Wahai nak, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada aku. "Qad balagha min amrika ma ara, wa innaka satubtala, fa in ibtulita fala tadull alayya." Wahai nak, engkau sudah mencapai suatu tingkatan yang telah aku lihat sendiri, dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau diuji, mendapatkan cobaan,
maka janganlah engkau bercerita tentang aku, jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku. Ini ucapan sang rahib, dia berpesan kepada si pemuda tersebut. Dan subhanallah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, pemuda ini mendapatkan karamah, kemampuan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mengobati anak yang lahir dalam keadaan buta, jadi mampu melihat. Dia bisa mengobati orang-orang yang memiliki penyakit sopak atau belang. Dan dia mengobati banyak orang. Sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat ketika itu. Karena kemampuannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengobati orang-orang yang sakit. Sampailah kabar tentang anak muda ini kepada teman duduk sang raja. Dan teman duduk sang raja diriwayatkan bahwasanya dia seorang yang buta. Maka dia pun menemui pemuda tersebut. Dia mengumpulkan banyak harta, kemudian banyak hadiah yang akan dia berikan kepada sang pemuda ini jika pemuda ini bisa menyembuhkan kebutaannya. Teman sang raja ini berkata kepada sang pemuda, "Wahai anak muda, hadiah yang banyak ini aku kumpulkan untukmu. Namun dengan syarat engkau bisa menyembuhkan kebutaan mataku atau engkau bisa mengobati kebutaan pada mataku. Semua ini untukmu," kata dia. Kemudian dengarkan ungkapan yang luar biasa dari anak muda ini. "Inni la ashfi ahadan." Aku ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. "Innama yashfillahu." Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. "Fa in anta amanta billahi da'autullaha fa syafaka." Kalau engkau mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembuhkanmu. InsyaAllah engkau akan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ungkapan pemuda yang keimanannya penuh dengan tauhid. Akhirnya teman sang raja ini pun mau beriman dan mau mengikuti nasihat si pemuda tersebut. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, setelah pemuda ini berdoa, memohon kesembuhan, Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan teman sang raja tersebut. Teman sang raja ini kemudian kembali ke istana raja dan dia bertemu dengan raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya tiba-tiba bisa melihat. Raja ini kemudian bertanya, "Man radda basaraka?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Teman si raja ini dengan beraninya mengatakan, "Rabbi, Allah, Rabbku, dialah yang telah mengembalikan penglihatanku ini." Si raja marah. "Walaka rabbun ghairi?" Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Kata si raja ini dengan penuh amarah dan kemurkaan. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, "Qala rabbi wa rabbukallah." Sebenarnya Rabbku, Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia juga adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhirnya sang raja yang murka ini menangkap dan menyiksa temannya tadi yang mengatakan, "Rabbi wa rabbukallah." Rabbku, Tuhanku, dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut dan telah mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, "Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang memiliki penyakit belang, sopak, dan engkau melakukan ini dan itu." Pemuda tersebut dengan berani dan penuh keyakinan mengatakan, "Inni la ashfi ahadan, innama yashfillah tabaraka wa ta'ala." Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang raja ini menangkap dan menyiksa terus-menerus si pemuda. Dan akhirnya terpaksa pemuda ini bercerita bahwasanya yang mengajarkan ajaran tauhid kepadanya adalah seorang rahib. Dan raja ini pun mencari rahib tersebut, menangkapnya, dan memaksa rahib tersebut untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. "Kembalilah engkau, wahai rahib, kepada agamamu yang semula." Sang rahib ini menolak. Dan ini menjadikan sang raja tambah murka dan marah. Maka dia minta untuk didatangkan kepadanya gergaji. Dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi dua bagian dengan gergaji tersebut. Digergaji. Sungguh zalim dan sungguh bengis. Setelah itu, raja ini memanggil teman lamanya yang tadinya buta kemudian sembuh bisa melihat. Raja ini mengatakan, "Kamu harus kembali kepada agamamu yang semula." Temannya tersebut menolak. Keimanan sudah masuk kuat ke dalam hatinya. Maka si raja ini pun menggergaji temannya ini, terbelah menjadi dua. Sungguh ujian keimanan yang sangat dahsyat dan sangat berat bagi umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sang raja ini memanggil
si pemuda. Kemudian dia berkata, kembalilah engkau kepada agamamu yang semula. Pemuda ini menolak. Maka sang raja memanggil para prajuritnya, memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke puncak sebuah gunung. Dia memberikan perintah, jika anak muda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini, membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Artinya jagalah aku, selamatkan aku ya Allah. Cukup engkau sebagai penolongku. Cukup engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka ya Allah sesuai dengan kehendak-Mu. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut bergoncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh. Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini lantas kembali menemui si raja. Raja ini terheran-heran, bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak datang kembali? Ma fa'ala ashabuka? Raja ini bertanya kepada si pemuda, apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu? Pemuda ini mengatakan, kafanihimullah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menolong saya. Allah telah mencukupkan saya dengan penjagaannya. Maka kembali si raja ini menangkap pemuda tersebut, memerintahkan kepada para prajuritnya membawa pemuda ini ke tengah laut. Kemudian dia mengatakan, jika anak muda ini mau kembali kepada agama dia yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia di tengah laut. Akhirnya, perintah raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut, dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Pemuda ini menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang Engkau kehendaki dari keburukan mereka ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua prajurit tersebut terjatuh. Perahu yang membawa para prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak terselamatkan, yang selamat hanya satu, pemuda ini. Akhirnya pemuda ini kembali menemui sang raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja terheran. Ma fa'ala ashabuka? Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit kepadamu? Apa yang terjadi? Pemuda ini kemudian mengatakan, kafanihumullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku, telah mencukupkan aku dari keburukan mereka. Lantas pemuda ini mengatakan, innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bihi. Engkau tidak akan pernah mampu bisa membunuhku sampai engkau melakukan perintahku. Wa ma hu? Ini pertanyaan si raja. Apa itu? Apa maumu? Maka sang pemuda itu menjawab, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Hendaknya engkau mengumpulkan segenap rakyatmu, seluruh manusia, di satu tempat. Wa taslubuni ala jidh'in. Kemudian silahkan engkau salib aku, engkau ikat aku di sebuah batang pohon. Thumma khudh sahman min kinanati, thumma dha'is sahma fi kabadil qaus. Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku, letakkan dia di busur, arahkan kepadaku. Thumma qul, kemudian ucapkanlah, bismillahi rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemuda ini, Rabb dari pemuda ini. Thumma rmini, kemudian lepaskanlah anak panah tersebut mengarah kepadaku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku. Akhirnya si raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya, seluruh manusia di satu tempat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon, kemudian diambil satu anak panah, diarahkan kepada pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah tersebut, mereka mengatakan bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya pemuda ini. Anak panah pun dilepaskan tepat mengenai sasaran anak muda tersebut, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, akhirnya anak muda ini pun menemui syahidnya. Dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu? Semua rakyat, orang-orang yang hadir yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka mengatakan amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka semua beriman. Lalu ada seseorang yang datang menghadap raja, kemudian dia berkata, ara'aita ma kunta tahdharu. Lihatlah,
ini kejadian yang engkau khawatirkan terjadi, yang engkau takutkan terjadi, akhirnya terjadi. Qad wallahi nazala bika hadharuka. Sungguh apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sungguh telah terjadi. Qad amanan nas, semua manusia telah beriman. Ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap, kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit, ya ukhdud, parit-parit di persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, siapa yang menolak kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit-parit tersebut, lalu bakar mereka semua. Akhirnya para prajurit melakukan perintah sang raja. Orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ke parit-parit tersebut untuk dibakar. Sampai ada seorang wanita diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak dilemparkan ke dalam parit yang berapi tersebut, yang berkobar-kobar apinya tersebut, wanita ini sempat ragu, dia mundur. Dia mundur bukan karena ingin murtad kembali, tidak. Dia hanya khawatir akan bayinya karena kasih sayang seorang ibu. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, ya ummah isbiri, wahai ibu, bersabarlah engkau. Fa innaki 'alal haqq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ucapan itulah yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya dan dia berjalan menuju parit yang berkobar-kobar tersebut. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Buruj

0: Inilah kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam kitab yang mulia dalam surat Al-Buruj. Dan kisah tentang pemuda ini, sekali lagi, kisah yang sahih diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya, yang dia bicarakan, itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil. Apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran, fahuwa fi sabilillah." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, fahuwa fi sabilillah." Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fisabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, "Wa in kana kharaja yas'a ria'an wa mufakharatan fahuwa fisabilis syaitan." Namun jika dia bekerja karena riak dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riak dan sombong disebut oleh Nabi SAW bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakatnya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
2: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: Yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy-Mu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rabbikuma tukadziban.
0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu'u bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang engkau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerahkan.
2: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepada Allah.

0: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh tahun. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Ada sebuah kisah yang sangat menarik dan memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita tentang betapa para sahabat, para tabi'in, mereka begitu mencintai sunnah Rasulullah SAW. Dan sekaligus itu adalah bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah dan kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan Ummu Habibah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwasanya beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa mengerjakan 12 rakaat salat sunnah nafilah, salat sunnah rawatib, maka dengannya Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Namun yang tidak kalah menakjubkan dari itu adalah ungkapan Ummu Habibah setelah meriwayatkan hadis ini kepada Anbasah bin Abi Sufyan. Beliau mengatakan, semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan amalan 12 rakaat salat sunnah rawatib tersebut. Kemudian Anbasah bin Abi Sufyan mengatakan hal yang sama. Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah tersebut, yang 12 rakaat tersebut, semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah. Manakala Anbasah meriwayatkan hadis ini kepada Amr bin Aus, Amr bin Aus mengucapkan, saya tidak pernah meninggalkannya semenjak saya mendengarkan hadis ini diriwayatkan oleh Anbasah bin Abi Sufyan. An-Nu'man bin Salim yang mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus, beliau juga mengatakan hal yang sama. Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah ini yang 12 rakaat ini semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus rahimahumullahu taala jami'an. Semoga Allah merahmati mereka. 12 rakaat salat sunnah rawatib yang dimaksud adalah 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar, sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Para pemirsa yang budiman dimanapun anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa?

salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin, dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung, yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosa

dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu dan seabre keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah azza wa jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العظيمة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Saat ini kita berada di pukul 10:06 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kami pilihkan kajian bersama Ustaz Dr. Zainal, bersama Ustaz Dr. Firanda Anirja MA hafizallahu taala, dari kajian yang pernah disampaikan dengan tema mencari dunia dengan amalan akhirat. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dan baik. Dari studio ada ucapan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi imtinani. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ta'ziman nisya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan salah satu pembatal amal atau perusak amal, yaitu iradatud dunya bi amalil akhirah, mencari dunia dengan amalan akhirat. Tadi insyaAllah antum sudah ikuti kajian dari Ustadz Abu Ya'la hafizahullahu ta'ala tentang definisi riya, ya. Definisi riya, ya. Nah, kita kembali sedikit, ya. Sekedar mukaddimah bahwasanya kita semua telah sepakat bahwasanya amal kalau mau diterima harus ikhlas dan ittiba, ya. Ittiba mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhlas harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat tentang hal ini sangat banyak, seperti wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ala lillahi dinul khalis, ya. Ketahuilah hanya untuk Allah lah atau milik Allah agama yang murni. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Sungguhnya salatku, ya, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berharap bertemu dengan Allah, maka hendaknya beramal saleh dan jangan berbuat syirik sama sekali. Ikhlas itu apa? Ikhlas diambil dari kata khalusa yang artinya murni. Artinya murni. Dan ini digunakan kata khalusin dalam ayat banyak sekali, ya. Menunjukkan murni. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. Tatkala mereka putus asa dari harapan mereka, خَلَصُوا نَجِيًّا. Maka mereka kumpul sendiri, berbicara, berbisik-bisik. Tidak ada orang lain. Jadi murni mereka saja. Itu saudara-saudara Yusuf. Ketika Allah ingin menyebutkan murni, hanya mereka, Allah mengatakan khalasu najiyah dalam surat Yusuf. Di situ Allah menggunakan kata khalusa, khusus, murni. Seperti juga, wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kata Allah, kalau ada wanita mukminah menghadiahkan, menghibahkan dirinya kepada engkau, yaitu ingin dinikahi, maka boleh tanpa mahar. Tanpa mahar, tanpa wali, dia menghibahkan dirinya, maka boleh bagi Nabi. Tapi kata Nabi, khalisatan laka, murni hanya untuk engkau. Di situ Allah menggunakan lafal apa? Khalisan. Khalisatan laka, yaitu murni hanya untuk engkau, wahai Muhammad, min dunil mu'minin, adapun kaum mu'minin yang lain tidak boleh. Saya ingin bawakan makna khalus artinya murni. Lebih tegas lagi ketika Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 66, kata Allah, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igha lisyaribin. Dan bagi kalian pada binatang ternak ada pelajaran. Nuskikum mimma fi butunihi, kami berikan minuman untuk kalian dari perut hewan-hewan ternak tersebut. Min baini farthin wa damin, kami keluarkan minuman tersebut di antara kotoran dan darah. Labanan berupa susu, khalisan, murni. Khalisan sa'igun lisyaribin, sangat mudah untuk diminum oleh orang yang meminumnya. Maksudnya susu tersebut murni, tidak tercampur dengan setitik kotoran pun dan tidak ternodai dengan setetes darah pun. Itu gambaran namanya murni. Jadi makna khalusa secara bahasa Arab artinya murni. Adapun ikhlas diambil dari akhlasa yukhlisu ikhlasan. Sehingga ketika ditambah hamzah di depannya akhlasa ala wazan af'ala, maka artinya memurnikan. Maknanya memurnikan. Memurnikan. Nah, memurnikan dari apa? Yaitu memurnikan dari segala yang bisa merusak amal. Oleh karenanya ikhlas secara secara apa namanya? Definisi syar'i, tasfiyatul amal min kulli ma yashubuhu, membersihkan amal dari segala yang mengotorinya atau mencampurinya, yang bisa merusak amal tersebut. Ini sederhana, itulah ikhlas, hakikat ikhlas murni, yaitu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada campuran mencampurinya, maka dia tidak ikhlas lagi. Dan campuran tersebut bisa banyak, bisa sedikit, bisa membatalkan, bisa mengurangi pahala. Campurannya macam-macam. Nanti akan kita singgung insyaallah taala. Baik. Berikutnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan niat, kita tahu bahwasanya niat adalah pondasi amal dan tempatnya di hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini patokan atau parameter dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalnya tergantung apa? Niat. Maka niat ini yang menentukan besar kecilnya pahala, ya. Makanya Rasulullah mengatakan setelah itu wa innamal likulli imrin, yaitu dan sungguhnya bagi setiap orang manawa, apa yang dia niatkan. Berarti pahala tergantung nih niatnya. Karena Rasulullah mengatakan wa innal likulli imrin, bagi setiap mukmin itu pahalanya manawa, apa yang dia niatkan. Maka besar kecilnya pahala tergantung niat. Diterima tidaknya tergantung niat. Saya ulangi, besar kecilnya diterima tidaknya tergantung apa? Niat. Besar kecilnya pahala tergantung apa? Tergantung niat. Maka semakin ikhlas, karena ikhlas bertingkat-tingkat, maka semakin tinggi pahalanya. Semakin tinggi ikhlas, semakin tinggi pahalanya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang kisah bagaimana seorang wanita yang pezina kemudian memberi minum kepada seekor anjing, dia diampuni karena bukan amalnya semata, tapi ketulusan, keikhlasan yang ada dalam hatinya ketika memberi minum kepada seekor anjing tersebut. Kata Nabi SAW, bainama kalbun yutifu biruqiyatin kada yaktuluhul atash ifra'athu baghiyun min baghiya bani Israil. Ketika ada seekor anjing muter-muter di sebuah sumur, kehausan, dia lihat air tapi dia enggak bisa ambil air. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina melihat wanita tersebut. Maka dia pun kasihan, maka dia pun datang, fanaza'at muqaha, maka dia lepaskan sepatunya, dia turun fanazalat fi bi'r, turun di sumur, dia ambil air kemudian dia minumkan. Kata Nabi SAW, faghafarallahu laha bihi, maka Allah ampuni wanita pezina ini karena amal perbuatannya. Ibnu Qayyim menyebutkan, kenapa? Karena ikhlasnya yang ada di hatinya luar biasa. Dia menolong anjing ini tanpa ada pamrih sama sekali. Di antara menunjukkan ikhlasnya tinggi, kenapa? Dia menolong anjing ini tanpa pamrih sama sekali. Karena dia baru pertama kali kenal anjing tersebut. Yang kedua, anjing tersebut tidak bilang jazakillah khairan. Kemudian waktu pergi juga tidak bilang fi amanillah, tidak bilang syukran, nggak ada. Kemudian kerjaannya agak berat, tapi karena dia tulus, dia turun ke sungai, ke apa sumur, sambil gigit sepatunya. Kemudian juga nggak ada orang yang nonton, nggak ada orang yang nonton. Kalau ada yang nonton, ya mungkin dia bisa berubah niatnya. Kalau ada bisa bikin apa namanya konten, mungkin dia bisa bikin, hai guys, gue lagi di dekat anjing. Anjing, kabar lu gimana anjing? Tapi gak ada, gak ada. Lu haus ya? Mau gue bantu? Gue ikhlas nih. Gak ada. Jadi dengan ketulusan tersebut, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dan masalah pahala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara faktor yang menjadikan pahala sangat besar adalah keikhlasan niat. Karena Rasulullah mengatakan wa inna ma likulli imrin ma nawa. Sungguhnya bagi setiap orang pahalanya apa yang dia niatkan. Maka ini menunjukkan urgensinya niat. Allah mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sungguhnya sembilan kalian tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak juga darahnya, tapi takwa yang ada pada hati kalian ketika menyembelih hewan tersebut. Maka amalan tentu kita perhatikan, karena amalan juga bertingkat-tingkat. Tetapi di antara faktor yang paling besar adalah hati seseorang dalam amalan tersebut. Makanya kata Ibnu Barak, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah. Betapa banyak amal kecil jadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amal besar jadi kecil gara-gara niat. Kenapa? Wa inna likulli imri'in manawa. Seorang tergantung apa yang dia niatkan. Baik, dari situ ikhlas adalah perkara yang berat, aziz. Tidak semua orang bisa meraihnya. Dikatakan memperjuangkan diri untuk sampai ikhlas berat. Mempertahankan ikhlas lebih berat daripada itu lagi. Jadi untuk bisa sampai derajat ikhlas perlu perjuangan. Mempertahankannya juga perlu perjuangan. Karena riya bisa menggoda kapan saja dan banyak faktor-faktor selain riya nanti akan kita jelaskan. Karenanya banyak salaf yang takut terjerumus dalam riya. Takut amal mereka tidak diterima. Takut niat mereka tercampuri. Jadi antara contoh yang paling real yang Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal bayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan ketika itu lembah ya, kosong, kemudian Ibrahim bikin masjid, masjid pertama. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Masjid yang pertama adalah di yang di Mekah, yaitu Masjid Haram. Masjid pertama. Yang perintah langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Ibrahim untuk bangun rumah Allah. Dan inilah rumah Allah yang terbaik di dunia. Yang terbaik di dunia. Kemudian bangunnya berat. Ibrahim alaihissalam harus pergi dengan Ismail memotong batu dari gunung, mungkin dari mana, kemudian dipahat jadi kotak, kemudian dipikul, dibawa ke lokasinya, kemudian disusun. Ini pekerjaan bukan pekerjaan ringan. Kemudian ketika Ka'bah sudah mulai tinggi, maka Ibrahim alaihissalam butuh kepada tempat maqam, tempat berdiri. Kemudian Ismail mengoper, kemudian dia susun. Ka'bah batunya besar-besar. Ini pekerjaan berat. Setiap mereka meletakkan batu, mereka berkata, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Bayangkan pekerjaan berat, yang kerja cuma mereka berdua, enggak ada orang ketiga, yang perintahkan langsung Allah Subhanahu wa taala, masjid terhebat di dunia, masjid pertama di dunia, tapi mereka masih takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdoa, bahkan mereka berdoa bukan di awal ataupun akhir, setiap batu mereka letakkan mereka berdoa. Ya, karena dikatakan Rabbana taqabbal minna wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal bait ismi Rabbana taqabbal minna. Dia mengatakan Rabbana taqabbal minna itu hal dari mereka ketika meletakkan batu. Sehingga setiap batu mereka meletakkan mereka berdoa, ya Allah terimalah dari kami amalan kami. Maka sebagian salaf ada yang mengatakan unzuru ila Khalilur Rahman. Lihatlah kepada kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Bana baitar Rahman, membangun rumah Allah Subhanahu wa taala bi amri minar Rahman, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma yakhafu alla yataqabbala minhu ar-Rahman. Kemudian dia masih khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelas Ibrahim alaihissalam yang kita bilang bapak tauhid, yang berperang rela untuk dibunuh, dibakar demi membela tauhid, yang menghancurkan patung-patung, bahkan seluruh negeri memusuhinya, ingin membunuhnya. Itu pun dia masih takut tidak diterima amalnya. Sehingga dia berdoa agar amalnya diterima. Dan demikianlah para salaf, mereka takwanya tingkat tinggi, amalnya banyak, tapi takut amalnya tidak diterima. Dengan kita beda-beda tipis. Cuma dibalik begini. Amalnya dikit, pede diterima, semua sebab-sebab ditolak amal dikerjakan. Pamerlah, ceritalah, semua lengkap. Itu bedanya kita dengan mereka, cuma beda-beda tipis. Jadi, bagaimana nasib kita ya? Makanya, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bikin bab al-khauf minasyirk, takut dari kesyirikan. Para sahabat takut dengan riya. Para salaf takut dengan riya. Maka mereka menyembunyikan amalan mereka sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Tentunya asar seperti ini banyak, mungkin sudah disinggung oleh Ustaz Abu Ya'la rahimahullah taala. Kita hanya sekedar mengingatkan kembali bahwasanya bagaimana para salaf ya. Contohnya Ibrahim alaihissalam, nabi yang luar biasa, yang Rasulullah aja disuruh ikut agamanya. Kata Allah, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, ikutilah agamanya Ibrahim yang lurus, yang bertauhid. Dialah yang contoh tauhid, dialah tokoh tauhid. Dialah yang Allah mengatakan, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Sungguhnya di antara yang mengikuti metode Nabi Nuh alaihissalam menyerukan kepada tauhid adalah Ibrahim. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Allah sudah tazkiyah hatinya bersih. Itu pun dia masih takut. Dia masih mengatakan, ya Allah terimalah amalanku. Udah sekarang semua pamer amal. Coba kita renungkan diri kita, amal apa yang tidak kita pamerkan? Umrah, pamer. Haji apalagi, travelnya mahal apalagi. Apalagi buat bintang 5. Apalagi naiknya pakai GMC. Semuanya pamer, apa yang gak pamer? Enggak, saya gak pamer umrohnya, tapi saya pamer makannya. Makannya di Madinah, orang tahu kok juga lagi umroh. Ya, tidak semuanya riya. Maksudnya semua ibadah kita terekspos. Berbagai sama orang tua cerita, baik sama istri jalan-jalan, shooting, video, foto, lagi mesra sama istri, lagi marahan tidak di shooting. Apalagi semua. Terus apa yang antara kita dengan Allah? Coba kita renungkan. Apa yang cuma antara kita yang tidak ada yang tahu, istri kita pun tidak tahu. Apa ibadah yang tidak ada yang tahu? Istri kita enggak tahu. Apa? Poligami. Itu pun ketahuan. saya bercanda, Ibu ya, jangan tersinggung. Kalau saya amalan apa lagi? Semua amalan kita tampakkan, terus kita pede bakalan pasti diterima, bakalan masuk surga, bakalan. Ibrahim alaihissalam khawatir. Oleh karenanya masing-masing kita tidak sedang menuduh orang kalau pamer pasti dia riang. Enggak, itu enggak ada, tidak harus demikian. Tapi spekulasi tingkat tinggi. Spekulasinya sangat tingkat tinggi. Siapa sih yang tidak ingin dipuji? Baik. Contoh sederhana, mungkin contoh kedua, Ibn Rajab Al-Hambali, biografinya, suatu hari dia menjelaskan depan murid-muridnya, dia menjelaskan tentang pembahasan yang luar biasa dengan terperinci. Suatu hari dia diundang oleh Amir atau seorang penguasa, berkumpul dia dan para ulama. Ketika itu sang Amir atau sang penguasa menyampaikan suatu permasalahan, kebetulan beliau sudah bahas. Tapi ketika di depan Amir dia tidak bahas, dia diam aja. Dia diam saja, sementara yang lain mulai bicara, padahal dia lebih tahu, dia tidak ngomong ketika itu. Sehingga ketika dia keluar, muridnya bertanya, ya guru, kenapa kau tidak bahas tadi? Kata dia, itu majelis, takutnya bukan majelis ilmu, takutnya majelis nunjuk-nunjukin di hadapan apa? Amir, bahwasanya saya hebat. Beda ketika kumpul dengan murid-muridnya, dia murni majelis apa? Ilmu. Maksudnya dia perhatikan niatnya, jangan sampai ketika ngomong karena ada Amir, maka dia keluarkan semua apa? Jurusnya dia keluarkan semua ini. Maksudnya para ulama khawatir, ketika dia khawatir berbicara bisa menimbulkan sesuatu, maka dia pun diam. Mereka mempertimbangkan, tidak mau spekulasi amal solehnya, ya. Karena amal kita tidak banyak, amal kita sedikit, maka kita pun demikian berusaha amal yang sedikit kita jaga, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kawan dan akhwati rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjut, perusak ikhlas. Perusak ikhlas secara ada dua, ya. Pertama terkait ujub. Ujub ini disebut oleh Ibn Taimiyah syirik dalam isti'anah. Dia bukan terkait dengan tujuan, dia terkait dengan perkara yang membuat seorang bisa beramal. Ujub yaitu seorang merasa berhasil karena dirinya, karena kemampuannya. Itu namanya ujub secara sederhana. Dikatakan syirik, kenapa? Karena dia mensukutukan Allah dengan dirinya. Dia mensukutukan Allah dengan diri. Seakan-akan keberhasilan dia ini karena Allah dan karena dia. Seorang yang bertauhid, dia mengetahui seluruh keberhasilannya karena Allah semata. Maka dia akan berkata, hadza min fadli rabbi. Semua ini murni dari karunia Allah. Tapi ketika seorang merasa saya berhasil karena saya pandai, saya berhasil karena saya banyak pengalaman, saya berhasil karena saya pandai berbicara, nah ini dia menyukutukan Allah dengan diri. Itu namanya ujub. Sehingga di situ ada isyrak atau tasyrik, dia mensukutukan Allah dengan dirinya. Dan orang ujub biasanya kurang bersyukur karena dia masih merasa karena dia hebat. Beda ketika orang bertauhid, dia tidak merasa hebat sama sekali. Dia tahu semuanya dari Allah. Sehingga dia tahu keberhasilan murni 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ujub dari sisi syirkun fil isti'anah. Dia merasa dia bisa berhasil bukan hanya Allah semata, tapi karena dia juga. Seperti dia bisa bersedekah karena dia hebat. Dia bisa berhaji karena dia hebat. Dia bisa berdakwah berhasil karena dia hebat. Inilah ujub. Tapi kalau dia bilang ini semua karena Allah. Saya ini siapa? Harta semua dari Allah. Kecerdasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang buka hati orang juga Allah. Saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Ketika itu dia tauhidnya sempurna. Tapi kapan dia merasa dirinya ada punya andil, disitulah ujub. Berarti dia mensekutukan Allah dengan dirinya. Makanya kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, obatnya adalah ketika seorang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyya wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Itu dia tahu semua pertolongan murni dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Tidak ada daya upaya kecuali dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini penyakit menimpa sebagian orang, terutama yang memiliki kelebihan. Kelebihan kecerdasan, kelebihan pandai berorasi, kelebihan harta. Banyak kelebihan dia miliki sehingga dia merasa keberhasilannya karena kelebihannya itu. Padahal dia tahu betapa banyak orang pintar tidak dapat hidayah. Betapa banyak orang punya duit tapi tidak bersedekah. Ya. Betapa banyak, dia tahu bahwa semua dari hidayah dari Allah. Kalau bukan karena Allah dia enggak bisa apa-apa. Makanya Nabi SAW mengatakan, laulallah mahtadaina, wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, maka kami tidak akan dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa bersedekah. Kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa sholat. Maka ini pengakuan dari hati yang dalam bahwasanya semuanya karena Allah. Makanya berbeda ketika orang ditanya misalnya podcast. Antum kenapa bisa berhasil? Wah, saya. Itu sudah, itu biasanya awal-awal ujub. Saya. Kalau ya alhamdulillah. Itu biasanya ikhlas. Biasanya. Enggak tahu ikhlas apa pencitraan, yang tahu cuma Allah. Tapi kalau saya, kita dari nol. Itu tanda seakan-akan dia yang hebat. Dari cara berbicara kita tahu dia ingin menunjukkan dia hebat. Itulah ujub. Kalau ujub dibiarkan jadi sombong. Ketika ujub merasa dirinya hebat, ketika merendahkan orang maka naik pangkat jadi sombong. Kalau tidak merendahkan orang, ya masih ujub aja. Jadi ujub adalah anak tangga menuju apa? Sombong. Dia merasa dirinya hebat. Makanya hati-hati. Apapun kalau kita cerita, ya. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabbmu maka ceritakan untuk kau bersyukur, bukan kau untuk kau ujub. Kau sebut-sebut alhamdulillah kalau bukan karena Allah saya tidak bisa begini, kalau bukan itu kau ceritakan agar kau tidak lupa bahwasanya semua nikmat dari Allah, agar kau pandai bersyukur, bukan untuk kau ujub. Sebagian orang cerita nikmatnya malah untuk ujub. Saya kalau doa pasti dikabulkan, saya kalau ngelamar pasti diterima. Jadi ceritanya bangga. Ketika bangga itulah ujub. Nanti kalau sudah merendahkan orang jadi apa? Sombong. Nah ini termasuk perusak apa? Perusak ikhlas. Fal ujuba fahdharhu innal ujuba mujtarifun a'mala sahibi fisayilil arimi. Kata seorang penyair, hati-hati dengan ujub. Karena ujub akan menggeret amal orang yang ujub kepada sampah terbuang di longsoran atau dibuang di banjir. Jadi habis amalan seorang ditarik dengan begitu cepat karena ujub. Longsor kalau sudah lewat atau banjir sudah lewat, dia ngambil semuanya dibawa sama dia. Hati-hati, ujub bahaya. Dan kita khawatir penyakit seperti ini efeknya di akhir kehidupan seseorang. Ya. Dan orang ujub pasti kurang bersyukur. Tapi kalau dia tahu semuanya saya ini siapa, tidak bisa apa-apa, hanya Allah yang kasih kecerdasan dari Allah, yang kasih hidayah juga Allah Subhanahu Wa Taala, kasih kesempatan juga Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya Allah, maka dia tidak ujub sama sekali. Justru dia merasa beban dia untuk bersyukur semakin berat karena banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya tidak diberikan kepada orang lain. Tapi ini salah satu perusak ikhlas. Perusak keduanya disebut dengan tujuan duniawi, iradatud dunya. Nah, iradatud dunya ini bermacam-macam. Kita bisa bagi dua. Yang pertama adalah riya atau sum'ah. Tadi Ustaz Abu Ya'la Hafidzullah sudah jelaskan. Yang kedua selain riya. Riya, talabul manzilah fi qulubin nas, mencari kedudukan di hati manusia. Riya, mencari pujian, ya, mahmadah, mencari riasa, mencari jah, itu sama lafal-lafal yang mirip. Mencari pujian, mencari kedudukan, mencari riasa, ingin diangkat, ingin jadi pusat perhatian, itu namanya masuk dalam kategori riya. Dan hadis-hadis tentang ini seperti Rasulullah SAW bersabda tentang penuntut ilmu. Nabi SAW misalnya, man talabal ilma liyujariya bihil ulama, siapa nutut ilmu supaya sejajar dengan ulama, atau dalam riwayat liyubahiya bihil ulama, untuk bangga-bangga di hadapan para ulama, supaya hebat, dibilang oh ini syekh, oh ini ustaz, jadi biar sejajarkan. Ini sama, ini sebenarnya riya juga, salah satu bentuk riya, mencari agar diperhatikan. Au liyumariya bihil sufaha, atau untuk mendebat orang-orang bodoh supaya kelihatan jago, habisin sana, itu dia nuntut ilmu supaya bisa mendebat orang-orang bodoh. Tujuannya apa? Supaya dipuji. Aulia srifa bihi wujuhan nas ilaih, atau untuk menarik perhatian manusia, pusat perhatian. Maka mungkin dia berbicara yang pelik-pelik, yang susah-susah, sehingga orang semua fokus ke dia. Tujuannya itu. Tujuannya supaya follower semakin bertambah, tapi untuk dipuji. Maka dia yang detail-detail, dia ini-ini, kelihatan hebat. Ini semua adalah suar bentuk-bentuk riya. Bentuk-bentuk riya. Riya yang semisal dengan dia, tolabul jah, mencari kedudukan, riasa, ingin ditinggikan, mencari jadi pusat perhatian manusia. Ini adalah salah satu bentuk daripada riya. Kalau riya memperlihatkan agar dipuji, kalau sum'ah menceritakan agar dipuji. Dua ini adalah penyakit sangat berbahaya, riya dan sum'ah. Hati-hati sama Mbak Riya sama Mbak Sum'ah. Hati-hati, ini paling bahaya. Dia tidak menimpa pelaku maksiat, dia justru menimpa orang-orang yang rajin beribadah. Yang rajin ngaji. Menimpa ustadz, apalagi panitia. Ustadznya bisa riya, yang jalan sama ustadz bisa riya enggak? Gue lagi sama ustadznya. Terus? Dia jamin surga? Ya enggak, cuma mau kasih tahu aja. Ustadznya enggak dijamin surga. Ikhwan kibar. Ajak ngomong Arab, fi amanillah. Jadi ini semua bentuk-bentuk riya ya. Jadi Ibn Taimiyah mengatakan betapa banyak untuk ilmu untuk talabur riasah, untuk menjadi top. Sehingga semua orang melihat dia ini penuntut ilmu yang hebat, ini ustadz yang hebat, ini. Masing-masing punya penyakit. Masing-masing punya penyakit. Salah satu bentuk riya. Baik. Riya, kenapa kita bedakan dengan selain riya? Selain riya apa saja? Selain riya di sini contoh. Ada saya sebutkan beberapa. 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua iradatud dunia. Jadi riya salah satu irisan dari iradatud dunia banyak. Menginginkan dunia itu banyak yang dicari dari amal soleh. Di antaranya kedudukan. Di antaranya apa? Riya. Baik. Sebagai gambaran, di antara yang mencari dunia selain riya seperti karena mencari karomah. Ini Ibn Taimiyah sebutin dalam sebagian kitabnya Jamil Masail. Dia sebutin ada orang ingin dapat karomah. Dia ingin nuntut ilmu, beribadah, supaya Allah bukakan berbagai macam hikmah-hikmah dari dirinya. Setelah itu dia selama beribadah, saya sudah sekian lama ibadah, tapi Allah tidak mengungkapkan hikmah-hikmah dari diriku. Maka dia sedih. Nanti dia mengatakan ini salah. Ibadah dia untuk mencari karomah. Ini berarti untuk mencari apa? Dunia. Karomah itu dunia. Ya. Pingin agar hikmah-hikmah bisa dibuka. Pingin agar bisa apa. Ini namanya di antara bentuk ibadah karena mencari apa? Dunia. Ini contoh. Contoh lagi dilakukan oleh sebagian orang karena dunia yang lain selain harta, ya, selain harta seperti baca Quran supaya dapat jodoh. Dapat Quran supaya segera punya anak. Dia niatnya baca Quran untuk itu. Dimudahkan punya anak, dimudahkan dapat jodoh. Puasa agar sehat. Puasa agar apa? Sehat. Dia puasa agar sehat atau agar kurus untuk diet misalnya. Ini dunia tapi selain harta. Ini juga karena dunia. Tapi ada juga karena mencari harta. Mencari harta. Seperti sabda Nabi SAW, man talabal ilma mimma yabtagi bihi wajhu mimma yubtagu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya lam yajid arfal jannah yawmal qiyamah. Siapa menuntut ilmu yang seharusnya menuntut ilmu itu dicari wajah Allah, harusnya ikhlas. Salah satu ibadah yang seharusnya ikhlas, tentu semua ibadah itu harus ikhlas, tapi dinaskan secara khusus menuntut ilmu. Ilmu itu harusnya ikhlas, karena kalau orang berilmu dia yang ngajarin orang ikhlas. Kenapa dia yang riya? Semua ibadah butuh ikhlas enggak? Tapi Rasulullah khususkan man talabal ilma mimma yubtagu bihi wajhullah. Ini perkara yang harusnya mencari wajah Allah. Tetapi la yata'allamu illa liyusiba aradha minad dunya. Tapi dia tidak mempelajari ilmu kecuali untuk mencari sebagian dunia, maka balasannya lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mencium aroma surga. Ini lebih dahsyat daripada tidak masuk surga, karena wangi surga dicium dari arah jauh. Kalau cium aja enggak, apalagi masuk. Apalagi masuk. Contoh seperti mencari harta, seperti haji untuk dapat duit. Orang haji misalnya haji badal, tujuan dia untuk dapat duit. Makanya dia tanya, kamu badal berapa? Ini berapa? Oh, dia pilih yang paling mahal.

Dapat apa? Duit. Ini contoh. Ini namanya mencari dunia dengan amal akhirat. Contoh karena wanita, misal ini cara dunia juga. Man kana tijaratu di dunia yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Siapa yang berhijrah untuk dunia dia dapatkan atau untuk menikahi seorang wanita. Bentuknya bentuk hijrah, tapi ternyata dia seakan-akan berhijrah, ternyata dia ada wanita yang dia tuju. Ini juga dunia. Seperti orang ngaji supaya bisa cari akhwat. Misalnya ngaji. Belum ngaji, kalau kamu dapat akhwat ngaji. Dia ngaji supaya dapat apa? Akhwat. Orang lihat dia ngaji, ternyata niatnya cari apa? Akhwat. Ini namanya beramal soleh ngaji, tapi untuk cari apa? Akhwat. Kalau dicari akhwat gak apa-apa, ini nyari. Taib. Atau karena membela kabilah, seperti rajulun qatala hamiyatan, seorang berjihad karena hamiyah, membela sukunya. Ayu dzalika fi sabilillah, apakah termasuk, kata Rasulullah ditanya, rajulun qatala riaan, karena ria. Rajulun qatala liyura makanuhu, seorang berperang supaya diketahui kedudukannya. Rajulun qatala ghadbanan, ada seorang perang karena marah. Rajulun qatala hamiyatan, seorang berperang karena membela sukunya. Rajulun qatala liyuzkar, ada seorang berperang berjihad untuk dikenang. Ayu dzalika fi sabilillah, mana di antaranya yang merupakan fi sabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang fi sabilillah. Adapun sisanya semua bukan. Termasuk di antaranya berjihad hanya sekedar untuk membela apa? Suku. Maka ini namanya bentuknya jihad, tapi ternyata sekedar membela suku, berarti dia karena dunia, karena dunia. Ini contoh-contoh perkara-perkara iradatul dunia selain riya. Ini semua bukan riya, tapi ini juga namanya mencari dunia karena dengan amal akhirat. Baik. Mana lebih berbahaya? Riya atau ini? Ada sisi riya, mana lebih berbahaya? Riya atau iradatul dunia selain riya? Dari satu sisi, perhatikan ini penting. Dari kenapa kita bedakan antara riya dengan selain riya, antara riya summa dengan tujuan duniawi? Dari satu sisi, riya dan summa lebih bahaya daripada iradat dunia, keinginan-keinginan dunia lainnya. Dari sisi mana? Kalau riya tercampur dengan amal soleh, meskipun sedikit maka gugur. Maka gugur. Meskipun taruhlah 1%, taruhlah 2%, maka amal tersebut gugur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktu wa syirka. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan suatu amalan dan dia mensekutukan aku dengan selainku, taraktuhu wa syirka, aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya, dengan sekutuku. Aku tinggalkan dengan yang dia sekutukan. Yaitu tidak diterima meskipun cuma sedikit. Jadi ada orang beribadah terus dia ingin dipuji, ya tentu ada perincian kalau di awal bagaimana, di tengah bagaimana, di akhir. Tapi intinya kita bicara secara global, kalau tercampur dengan niat ingin dipuji meskipun 5%, maka amalnya tertolak. Itu bahayanya riya. Otomatis hilang. Ya. Makanya setan tidak peduli seorang beramal soleh sebanyak-banyak. Yang penting kalau kecampur riya, malah itu menyenangkan setan. Karena dia capek, ternyata tidak ada pahalanya. Dan riya berbahaya, tercampur sedikit, amalan hilang. Dan seandainya cuma nol, masih mending. Ternyata jadi minus. Seandainya orang riya, amalan tidak diterima, masih oke. Yang jadi masalah bukan cuma tidak diterima, sebab masuk neraka, itu masalahnya. Jadi dia bukan cuma menjadikan nol, bahkan menjadikan apa? Minus. Dan Rasulullah menyebutkan orang masuk neraka gara-gara riya. Tapi ini berbeda dengan amal keinginan dunia selain riya. Seperti tadi, ingin dapat duit, ingin nikah dengan wanita, ingin macam-macam tadi yang kita sebutkan, maka ini ada khilaf nanti. Ya, bahwasanya tidak semua, ada yang mengatakan langsung gugur seperti riya, ada yang mengatakan tidak, dan pendapat yang lebih kuat tidak otomatis. Maka ada perinciannya. Maka dari sisi ini, riya dan summa lebih berbahaya. Dari sisi kekuatannya untuk menggugurkan amalan luar biasa. Karena riya dan summa tercampur sedikit saja, amal itu gugur. Karena dia tasyrik dari sisi tujuan. Tasyrik dari apa? Tujuan. Karena di situ ada pengagungan manusia. Sebagaimana perkataan Al-Qarafi. Karena riya itu ada pengagungan terhadap manusia. Berbeda kalau kita mencari yang lain. Seperti cari
dunia, ingin menikahi wanita, harta. Ini tidak ada pengangguan terhadap dunia. Tapi orang riakan dia mengumumkan manusia.

0: ya, sehingga dia dipuji dari manusia tersebut, sehingga dia menyekutukan manusia tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bahaya. Beda dengan dunia. Dunia yang dia sekutukan adalah pahala surga dengan pahala dunia. Dia tidak ingin cari pahala surga, dia ingin pahala dunia. Jadi yang disekutukannya berbeda, tingkatannya berbeda. Riya levelnya tinggi. Maka siapa yang beramal soleh, riya, meskipun riya sedikit langsung gugur. Karena yang dia sekutukan adalah siapa? Allah dengan manusia. Di situ ada pengantaran manusia. Berbeda ketika amal dunia. Dia ikhlas, dia tidak cari muka, tidak cari perhatian, tapi dia ingin dapat duit, dia ingin dapat wanita, dia ingin diterima kerjaan dunia. Maka yang dia sekutukan bukan Allah, tapi pahala yang dia apa? Sekutukan. Harusnya dia mencari pahala akhirat, dia malah mencari pahala apa? Dunia. Maka tingkatannya di bawah. Nah, untuk niat-niat duniawi selain riya ada khilaf di kalangan para ulama. Maka dari pertama, dari sisi satu sisi riya lebih dahsyat dari sisi potensi menggugurkan amal, dan dari sisi yang disekutukan adalah Allah. Paham? Nanti kalau ujian bisa jawab.
1: Saya ulangi, kenapa riya dari lebih berbahaya daripada niat dunia lainnya? Dari berapa sisi? Terserah. Coba yang pertama apa? Yang disekutukan adalah siapa? Allah. Yang kedua? Hah? Sedikit langsung apa? Gugur. Ada lagi? Apa lagi? Coba itu. Hah? Yang lain juga masuk neraka sama. Baik. Itulah. Ini sedikit aja menggugurkan amal. Maka dia lebih berbahaya dari sisi itu. Dari sisi lain, tujuan duniawi selain riya juga berbahaya dari sisi lain. Type ini. Coba kita catat dulu tadi. Saya belum catat sini tadi ya.

Tadi riya lebih berbahaya kenapa? Saya ragu dengan hafalan antum. Satu apa? Sekutunya dengan apa? Sekutu dengan Allah. Sekutunya dengan Allah. Adapun yang lain sekutunya dengan apa? Pahala. Yang lain sekutunya dengan imbalan. Harusnya imbalan, minta imbalan akhirat, dia minta imbalan apa? Dunia. Ini dari sini lebih bahaya. Kemudian tadi potensi tercampur sedikit aja sudah gugur. Tercampur sedikit. Sudah gugur. Adapun yang lain ada khilaf nanti, ada perincian. Yang lain ada perincian. Ini bahaya riya. Sekarang saya ingin, makanya Rasulullah mengatakan ketika para sahabat bicara tentang Dajjal, maka Rasulullah mengatakan, ala akhbirukum bima huwa akhfahu alaikum min fitnati Dajjal, maka kabarkan kepada kalian tentang perkara yang lebih aku takutkan daripada fitnah Dajjal, yaitu riya. Yakumur rajulu fayusalli, syirkul khafi, syirik yang samar. Yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara minadzi rajulin ilaih. Seorang berdiri, kemudian dia sholat, kemudian dia bagus-baguskan sholatnya karena dia tahu ada orang lain yang lihat. Ya, ada yang lihat, maka dia bagus-baguskan. Agar dipuji, agar dipuji. Ini lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal hanya muncul di akhir zaman, dan Dajjal hanya menyesatkan orang-orang yang tidak beriman. Kalau riya bisa muncul setiap saat, dan yang ditimpa orang-orang yang beriman, yang rajin ibadah. Maka Rasulullah sangat khawatir. Maka Rasulullah mengatakan, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asgar. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Itu apa? Fasu'ila'an faqala riya. Fasa'aluhu faqala riya. Apa itu kata Nabi? Riya. Ini penyakit bahaya. Kalau kita enggak takut, iman kita bermasalah. Siapa yang merasa aman daripada riya? Siapa yang tidak ingin dipuji dari amalnya? Oleh karenanya, riya ini sangat berbahaya. Dan tadi potensinya menghancurkan amal luar biasa. Baik. Di sisi lain, iradatud dunya, mencari dunia selain riya juga seperti karena kedudukan, karena uang, karena harta. Ini juga bahaya. Kita bacakan sini. Lebih bahaya dari riya daripada sisi pertama disebutkan oleh sebagian ulama, lebih mendominasi umur hamba, adapun riya kadang datang dan pergi. Orang misalnya, dia dakwah misalnya, dia dakwah ustaz, dia mencari duit. Dia dakwah puluhan tahun, selalu dalam puluhan tahun tersebut dia orientasinya dunia. Kalau riya enggak, mungkin dia umroh ini riya, umroh satu enggak. Sholat ini riya, sholat itu enggak. Jadi potensi mengambil banyak ibadah itu dunia lebih besar. Lebih besar. Misalnya orang bikin majelis taklim tapi dia cari duit di balik majelis taklim. Bukankah bertahun-tahun jadi MT tapi dia mencari duit di balik itu bertahun-tahun enggak? Dan itu selalu kesibukannya, dia mikir gimana cara nyusun-nyusun, itu pikirannya terus. Riya enggak? Sekali yang riya, kadang riya, kadang enggak. Kadang riya, kadang enggak. Enggak ada orang enggak riya, ada orang riya. Lagi di media riya, enggak ada media enggak riya. Tapi kalau dia ingin dunia, itu menjadi perhatian dia. Itu yang dia pikirkan terus. Bagaimana bisa gol, bagaimana bisa sukses, bagaimana dunia, harus pikirannya. Jadi dia lebih mendominasi umur hamba, adapun riya kadang datang kadang pergi. Kemudian diantaranya datang dalam hadis munculnya ya, ketika ada mencari dunia, maka ini muncul banyaknya fitnah, tanda banyak fitnah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, kaifa antum idza labistumul fitnah yarbu fiha as-saghir wa yahrum fiha al-kabir. Bagaimana kondisi kalian jika kalian terjerumus dalam fitnah ya, atau menggunakan pakaian fitnah, itu fitnah meliputi kalian yang menjadikan orang anak muda menjadi besar dan menjadi tua, atau orang besar jadi pikun atau jadi tua. Wa yattakhidhuhan nasu sunnah, dan Allah, orang-orang menjadikan fitnah tersebut sebagai sunnah, itu sebagai tradisi yang dianggap sunnah. Fa in ghayyara minha syai'un qila ghayyarat sunnah. Kalau dirubah sedikit fitnah tersebut, dibilang dirubah sunnah. Jadi fitnah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah. Qalu mata yakunu dzalika ya Abu Abdurrahman? Mereka bertanya, kapan terjadi kondisi seperti ini? Fitnah tersebar sehingga dianggap sunnah.
yang sunnah dianggap bid'ah, kebolak-balik sudah. Saking fitnah sudah meliputi semua orang. Itu fitnah yang berkepanjangan. Qala idza kathurat qurra'ukum, jika ahli baca Quran banyak, wa qallat umana'ukum, dan yang amanah sedikit. Baca Quran banyak tapi yang amanah sedikit. Wa kathurat umara'ukum, dan para amir semakin banyak. Wa qallat fuqaha'ukum, tapi yang faqih semakin sedikit. Wal tumasatid dunya bi amalil akhirah, ketika dunia dicari dengan amal apa? Akhirat. Benar, ketika dunia dicari amal akhirat, lama-lama amal akhirat tersebut orientasinya adalah dunia, akhirnya dirubah-rubah supaya dapat dunia. Benar enggak? Kalau sesuai sunnah benar, akhirnya susah. Karena orientasinya akhirat, dirubah-rubah jadi bid'ah. Sesuai dengan selera masyarakat. Yang dicari adalah, maka kalau sudah sampai Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwasanya tanda banyaknya fitnah ketika dunia dicari dengan amal akhirat. Ini menunjukkan bahayanya mencari dunia dengan amal akhirat. Tapi ini mungkin dua poin yang menunjukkan bahwasanya bahaya, bahwasanya kalau sudah ada tersebar seperti ini orang mencari dunia dengan akhirat, maka ini akan banyak fitnah muncul. Akan banyak fitnah muncul. Karena yang melakukannya orang-orang soleh, amal akhirat tapi ternyata cari dunia. Kalau orang-orang soleh sudah terjerumus, apalagi yang mau ditunggu? Ternyata semua orang soleh beramal soleh untuk cari dunia. Terus apalagi yang mau diharapkan? Siapa yang menasihati kalau orang soleh sendiri sudah seperti itu? Berarti fitnah sudah tersebar. Baik. Kita lanjutkan. Ini tadi sudah saya singgung, kenapa dibedakan antara riya dan yang lainnya. Pertama, jika riya meski sedikit maka mengugurkan apa? Amal. Sudah singgung. Adapun selain riya dari kepentingan duniawi maka ada khilaf. Pendapat pertama, ini juga sejumlah ulama berpendapat dengan pendapat ini, tercampur sedikit pun maka gugur. Mereka mengatakan seperti hukumnya seperti riya, kata mereka. Sama seperti apa? Riya, sama dengan riya. Dalil mereka sederhana, sama-sama mencoreng keikhlasan. Sementara amal yang diterima hanya yang ikhlas. Bukankah kita sepakat keinginan dunia juga mencoreng keikhlasan? Benar, kita sepakat. Nah, kalau kita sepakat sama-sama mencoreng keikhlasan, sebagaimana riya menggugurkan amal karena mencoreng keikhlasan, ini pun menggugurkan amal karena mencoreng apa? Keikhlasan. Ini pendapat sangat berat. Ada sedikit kita keinginan dunia, selesai. Tidak boleh kita ada keinginan dunia sama sekali. Puasa, pingin sehat, tidak boleh. Ya, pingin dapat pahala, tapi pingin sehat juga tidak boleh. Niat harus karena Allah, tidak boleh keinginan dunia sedikit. Ini berat, tapi ada yang berpendapat demikian. Karena menganggap bahwasanya amal harus tulus, murni, ikhlas. Tercampur sedikit, maka gugur. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat mayoritas, ini khilaf pendapat kedua, maka mereka mengatakan tergantung kadarnya. Ada yang lihat dari kadarnya, ada dua sisi. Ada ditinjau dari kadarnya, ada ditinjau dari awalnya. Awalnya apa? Maka mereka mengatakan jika akhirat mendominasi, perhatikan sini yang pertama, jika akhirat mendominasi, masih dapat pahala. Jika akhirat mendominasi, masih dapat pahala. Meskipun kita tidak tahu mana yang mendominasi. Nggak ada timbangan yang bisa mengukur. Cuma mereka mengatakan, seandainya niat akhirat masih mendominasi. Misalnya saya puasa, ya saya harapan saya dapat pahala di akhirat, bahwasanya kalau puasa akan dijauhkan dari neraka, bahwasanya puasa pahalanya luar biasa. Tapi saya ada niat juga untuk sehat. Makanya saya Senin Kamis kayaknya kurang kurus. Saya jadi puasa Daud, kenapa? Biar sehat. Ada niat untuk kurus, ada. Karena Senin Kamis nggak bisa kurus-kurus, saya tambah lagi. Jadi puasa Daud. Akhirnya kurus beneran. Tetapi niat saya yang mendominasi adalah apa? Akhirat. Mendompleng niat dunia. Nah, seperti ini menurut mereka masih dapat pahala. Karena niat akhirat yang mendominasi. Cuma siapa yang jamin mana banyak kecilnya? Ya, masing-masing bisa mengukur diri. Tapi ini taruhlah bisa ditimbang, ternyata niat akhirat mendominasi, maka masih dapat pahala. Atau ungkapan mereka ditinjau dari asal. Jika akhirat adalah asal,
jika akhirat adalah asal, ini tinjauan kedua, jika akhirat adalah asal, adapun dunia hanya mengikuti, maka ini tetap diterima, tapi mengurangi apa? Pahala, mengurangi pahala. Apa dalil mereka? Tulis yang kedua, jika seimbang, disebut oleh Al-Alusinam Ruhul Ma'ani, maka tidak diterima. Jika seimbang tidak diterima, harus mendominasi. Jika sama-sama persis, tidak diterima. Tidak ada pahalanya. Karena apa? Karena sama. Balance antara niat dunia, niat akhirat. Balance. Jika dunia mendominasi, dunia adalah asal akhirat mengikuti, maka tidak diterima jelas. Ini tidak diterima. Tidak diterima. Bahkan tercela. Jika niat duniawi mendominasi. Ya ada niat-niat akhirat tapi sedikit. Ada niat akhirat cuma sedikit. Yang mendominasi adalah dunia. Dia haji duniawi, dia umrah duniawi, dia dakwah duniawi, majelis taklim duniawi, dia jadi panitia duniawi, dia sedekah duniawi, berbuat sama orang tua duniawi, dia berbuat baik sama tetangga duniawi. Ya. Semuanya dunia, supaya dibalas oleh tetangga, supaya tidak diganggu oleh tetangga, itu semua duniawi. Tapi itu yang mendominasi. Kita berbuat tetangga ada niat. Berbuat tetangga sunnah Nabi. Ada berbuat tetangga supaya tidak diganggu sama tetangga. Nah, itu beda, itu duniawi yang kedua. Yang pertama karena sunnah Nabi, akhirat. Ingin cari pahala. Tapi supaya tidak diganggu, maka duniawi. Jika ternyata supaya tidak diganggu atau dikirim lagi kue dari tetangga, lebih mendominasi, berarti niat duniawi mendominasi. Maka saya bilang orang yang beruntung, orang yang selalu perhatikan niatnya. Dan kita hendaknya demikian. Kenapa? Karena kita ini, banyak di antara kita ya sudah mulai tua ya. Kalau sudah mulai tua, kesempatan beramal semakin apa? Sedikit. Ya, kalau sudah 40 tahun ke atas mulai banyak bunyi ya. Mulai banyak asam, asam urat, asam lambung, asam amino. Mereka dulu belum 40 tahun sudah mulai banyak, mulai lemas, mulai enggak kuat. Ya. Wa man nu'ammirhu nakisu fil khalq, siapa yang kami panjangkan umurnya semakin menurun. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan wa syaibah, tadinya ambak dikuatin dha'fan wa syaibah, tadinya lemah kemudian kuat, 40 kuat, setelah 40 mulai menurun. Mulai pikun, kalau manggil nama anak sering salah, kamu salah. Benar enggak? Anak 5 sering panggil salah enggak? Salah. Nama istri enggak pernah salah tapi kalau nama anak sering salah. Hah? No comment. Contoh lagi, apa lagi? Mata mulai rabun, benar enggak? Mulai rabun. Telinga mulai apa? Budek. Biasanya omelan istri terdengar merdu, sekarang mulai enggak kedengaran. Nah, kalau kita sudah begitu, udahlah banyak beramal soleh, mulai pastikan amal kita ini diterima. Maksudnya kita berusaha sekuat mungkin, maksimal mungkin, optimal mungkin amal kita diterima. Makanya sering perhatian niat. Jangan kita berjalan tanpa perhatian niat. Sebagian salaf ketika ditanyakan kepada dia, diajak, ala tahdhurul janazah, tidakkah kau menghadiri melihat jenazah? Kata dia, hatta uhdhirun niat, sampai saya hadirkan niat. Kita hadir jenazah macam-macam niatnya. Enggak enak dibilang orang supaya tampil saya hadir jenazah. Macam-macam niat. Memang niat sama? Tidak sama. Tidak sama. Maka mulailah kita perbaiki niat. Sebentar aja niat berbismillah. Niat benar, saya niatnya benar nih. Benar berbismillah. Kalau enggak benar enggak usah. Taib. Adapun dalil. Sekarang kita sampaikan pendapat pertama. Tentang batalnya amal dengan niat duniawi. Kalau ada amal tercampur niat duniawi, maka batal. Ini pendapat sebagian ulama, meskipun sedikit jadi batal. Karena dia tidak ikhlas lagi. Dan sementara amal yang diterima harus apa? Ikhlas. Ada 3 ayat dalam Al-Quran. Ayat pertama dalam surat Hud 15-16. Allah berfirman, Man kana yuridul hayatat dunya wa zinataha. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka kami penuhi amalan mereka dalam dunia tersebut. Dan mereka di dunia tersebut dan mereka tidak akan dikurangi. Itu amalan mereka kami beri balasan. Karena dia ingin dunia, Allah berikan. Seperti orang-orang kafir, kalau mereka baik, Allah kasih balasan di dunia.
Orang kafir kalau baik dibalas di dunia. Kami berikan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dikurangi. Tapi apa akhirnya? Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka ini di akhirat tidak dapat bagian kecuali apa? Neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugur semua apa yang mereka lakukan. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan apa yang mereka jadi batil, tidak diterima karena mereka mencari dunia. Mereka mencari dunia. Ini ayat pertama yang menjelaskan bahwasanya jika ada dunia tercampur dengan niat amal akhirat, maka jadi gugur. Tentu ada khilaf, ada yang mengatakan ini orang kafir, ada yang mengatakan kaumin, ada yang mengatakan hanya untuk riya, ada yang mengatakan umum mencakup semuanya. Yang mengatakan mencakup semuanya, ini terkait riya dan terkait dengan dunia-dunia yang lainnya. Kapan niat dia duniawi, maka amalnya gugur. Ayat yang kedua dalam surat Al-Isra ayat 18-19. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Siapa yang menghendaki kenikmatan yang disegerakan itu di dunia, "ajjalna lahu fiha," maka kami segerakan baginya. "Ma nasya'u," apa yang kami mau kasih, "liman nurid," kepada siapa yang kami kehendaki. Ini ayat mengkhususkan ayat sebelumnya. Ini ayat mengkhususkan surat Hud tadi, mengkhususkan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, ayat yang surat Hud 11 ayat 15-16. Kenapa? Bedanya apa? Ketika di surat Hud Allah mengatakan siapa yang mencari dunia kami pasti berikan dan kami tidak kurangi. Kami pasti berikan. Adapun pada surat Al-Isra Allah mengatakan tidak semua pasti diberikan. Siapa cari dunia kami berikan apa yang kami mau untuk siapa yang kami mau. Menunjukkan tidak semua orang yang mencari dunia dengan amal akhirat dapat. Beda dengan surat Hud, siapa yang ingin cari dunia dengan akhirat Allah kasih, tidak dikurangi. Seakan-akan pasti dapat. Datang dalam surat Al-Isra mengkhususkan tidak semua. Kadang Allah kasih sempurna, kadang Allah kurangi, kadang Allah tidak kasih. Karena Allah mengatakan, "Ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid." Maka kami segerakan bagi dia apa yang kami kehendaki, bagi siapa yang kami kehendaki. Berarti tidak semua mencari dunia dia dapat. Benar atau tidak? Dan ini yang nyata. Tidak semua orang mencari dunia dengan amal akhirat dia dapatkan. Belum tentu. Tapi ada yang Allah kasih sempurna. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Kemudian kami masukkan dia bagi dia neraka jahannam, dia masuki dibakar dengan tercela dan terhina. Ujungnya neraka jahannam. Setelah itu Allah memuji orang mencari akhirat. "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha." Dan siapa yang beramal akhirat karena mencari akhirat dan dia berusaha dengan usahanya, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka dia inilah yang amalnya disyukuri oleh Allah, itu dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat kedua. Kemudian ayat ketiga dalam surat Asy-Syura ayat 20, Allah mengatakan, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi." Siapa yang mencari hasil akhirat, maka kami tambahkan pada hasilnya. Wa man kana yuridu hasad dunya, siapa yang mencari hasil dunia, nu'tihi minha, kami berikan. Wa malahu fil akhirati min nasib, tapi di akhirat tidak dapat bagian sama sekali. Di akhirat tidak dapat bagian sama sekali. Makin dalil bahwasanya kalau ada, cukup kuat dalilnya bahwasanya jika seorang beramal dunia, beramal akhirat dengan niat dunia, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Ini ayat-ayatnya tadi. Adapun hadis-hadis, saya bacakan hadis tentang bahwasanya kalau niat dunia meskipun sedikit tidak diterima. Dalam hadis Abu Umamah, qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ara'aita rajulan goza yaltamisul ajr wa dzikr malahu?" Bagaimana jika seorang berjihad kemudian dia mencari pahala dan juga ingin disebut-sebut. Ini riya berarti ya. Malahu, apakah dia dapat sesuatu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "La syai'a lahu," tidak dapat apa-apa. Fa'ada thalatha marrat, maka dia ulangi tiga kali. Rasulullah mengatakan, "La syai'a lahu," tidak dapat apa-apa. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Inna allaha la yakbalu minal amal illa makana lahu khalisan wa butughiya bihi wajuhu." Sungguhnya Allah tidak menerima amal apapun kecuali yang ikhlas, murni, dan diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini umumnya. Apapun harus ikhlas. Kalau enggak ada ikhlas, tidak karena mencari wajah Allah. Di sini Rasulullah mengatakan khalisan, ikhlas. Berarti tidak boleh tercampur sedikit pun. Tercampur sedikit pun apapun, mori atau yang lainnya, maka ditolak.
Hadis berikutnya, hadis Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang datang kepada Nabi. Faqala ar-rajulu yuqatilu lil magnam. Seorang berperang untuk mendapatkan ghanimah. Ar-rajulu yuqatilu dzikr, seorang berperang untuk mendapat sanjungan. Ar-rajulu yuqatilu li yura makanuhu, seorang berperang supaya diketahui kedudukannya. Faman fi sabilillah, siapa yang di jalan Allah, kata Nabi, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Siapa yang berjihad agar menjadikan kalimat Allah yang tertinggi, itulah fi sabilillah. Artinya, siapa yang berjihad untuk mencari ghanimah tidak diterima, bukan fi sabilillah. Hadis yang lain dalam Sunan Abi Daud, dalam Kitabul Jihad, bab fiman yaghzu wa yaltamisu dunya. Perhatikan, fiman yaghzu wa yaltamisu dunya, siapa yang berjihad karena dan mencari dunia. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah, "Anna rajulan qala," ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, rajulun yuridul jihada fi sabilillah wa huwa yabtaghi aradan min aradid dunya." Ya Rasulullah, ada seorang berjihad fi sabilillah sementara dia juga mencari secercah dunia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ajra lahu," tidak ada pahala baginya. Fa'adzama dzalikan nas, maka orang-orang wah ngeri mendengar Nabi bilang cari dunia enggak dapat apa-apa. Wa qala lil rajul, "Ut li Rasulillah fala allaka lam tafhamu." Coba kembali kepada Nabi, tanya lagi. Jangan-jangan kau tidak paham dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ulangi lagi, "Ya Rasulullah, rajulun yuridul jihad fi sabilillah," yaitu dia ingin jihad, yaitu ingin ingin akhirat. "Wa huwa yabtaghi aradan fi ara min arad," namun dia di samping itu dia juga mencari dunia, mencari ghanimah misalnya. "Qala la ajra lahu," tidak ada pahala baginya. Faqalu, mereka bilang lagi, coba tanya lagi ulang. Subhanallah. Karena bagi mereka berat seperti ini. Jihad, dompleng pengin cari dunia, tidak ada pahalanya. Faqala lahu tsalitsah, Rasulullah jawabannya sama, "La ajra lahu," ketiga kali tidak ada pahala baginya. Rasulullah juga berkata, "Faman kanat hijratu ila dunya yusibuha," siapa yang berhijrah karena mencari dunia. "Aw imra'atin yankihuha," atau menikahi seorang wanita, "fa hijratu ila ma ajra ilaih," maka hijrah sesuai dengan yang dia inginkan. Jelas sesuai dengan dia inginkan. Dia akan cari itu ya, buat dia itu. Demikian dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikatakan isnaduhu qawi, musnad al-Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Bashiri hadhihi al-ummata bis-sana'i war-rif'ah wad-din wan-nasr wat-tamkin fil ard. Faman amila minhum amal al-akhirati lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati nasib." Berilah kabar gembira kepada umat ini dengan kemenangan, ketinggian, kejayaan dan pertolongan dan kekokohan di atas muka bumi. Siapa yang beramal di antara mereka dengan amalan akhirat untuk cari dunia, tidak dapat bagian di akhirat. Banyak dalilnya. Saya bacakan lagi satu. Dalam Sahih Sunan Abi Daud. Dari Ya'la bin Umayyah, "Qala adhina Rasulullah sallam bil ghazw." Rasulullah memberi pengumuman akan ada perang. "Wa ana syekhun kabir laisa li khadim." Saya sudah tua, saya tidak punya pembantu. Maka saya mencari ajir, yaitu yang saya pekerjakan, yakfini untuk mewakiliku untuk berjihad. "Wa ajri lahu sahmuhu," dan saya akan kasih dia bagian saya dalam perang tersebut. Saya bayar untuk mewakiliku perang. "Fawajadtu rajulan falamma dana rahil atani." Saya dapat seorang untuk jadi perwakilanku, saya sewa. Maka ketika mau berangkat, dia datang kepadaku. Dia bertanya, "Ma adri mas sahman," apa dua saham yang ingin kau berikan kepadaku? "Wama ya belugu sahmi," kalau saya jadi berperang, kau kasih saya apa? "Fasammi li syai'an," sebut apa sajalah. "Kana saham aw lam yakun," dapat saham atau tidak, yang penting sesuatu. Apa? "Fasammaitu lahu salasa dananir," saya bilang kalau gitu saya kasih kau upah 3 dinar. 1 dinar 4/4 gram emas. Ya berarti sekitar 12 gram lebih. "Falamma hadarat ghanimatuhu aradtu an ajriya lahu sahmahu fa dzakartu dananir." Ketika dia dapat ghanimah dan saya ingin kasih upah kepada dia, saya pun ingat tentang dinar tersebut. "Fajitu Nabi sallallahu alaihi wasallam," aku pun datang kepada Nabi. "Fa dzakartu lahu amrahu," aku ceritakan tentang orang ini. "Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ajri lahu fi ghazwati hadhi fi dunya wal akhirati illa dananir allati samma." Aku tidak mendapati dia dapat pahala sedikit pun dari perangnya ini, dunia pun akhirat, kecuali dinar-dinar tadi yang dia sebutin. Artinya enggak dapat apa-apa. Karena niat dia perang untuk dapat apa? Dinar. Hadis berikutnya mungkin terakhir ya. "Idza kana yaumul qiyamati sarat ummati thalatha firq." Ketika hari kiamat umatku menjadi tiga. "Firqatun ya'budunallaha azza wa jalla lidunya, wa firqatun ya'budunahu riya'an wa sum'ah, wa firqatun ya'budunahu liwajhihi wa lidarihi."
Ada tiga kelompok manusia. Yang pertama beribadah karena mencari dunia. Yang kedua beribadah karena riya. Yang ketiga beribadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditafsir intinya yang beribadah karena dunia tidak dapat apa-apa. Taib. Ini semua ikhwan dalil-dalil yang secara zahirnya siapa yang beramal akhirat ada dunia maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi datang dalil-dalil yang lainnya seakan-akan Rasulullah mengizinkan kalau punya niat duniawi. Datang dalil-dalil lainnya dari Al-Quran maupun Sunnah yang mengesankan bahwasanya jika ada niat duniawi masih ditoleransi selain riya. Masih ditoleransi. Adapun dalil-dalil tersebut, perhatikan sini sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Contoh dalil-dalil yang mengesankan seakan-akan boleh ada niat duniawi mendompleng pada niat akhirat. Seperti dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah, "Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum." Tidak mengapa bagi kalian ketika kalian berhaji, anta betagu fadlam mir rabbikum, kalian berdagang. Sambil haji, sambil berdagang. Allah mengatakan tidak mengapa. Berarti boleh berdagang enggak? Boleh. Sambil haji boleh berdagang. Dulu zaman saya masih kuliah tidak ketat, banyak teman-teman dari Rusia. Mereka haji, mereka sambil jual pisau-pisau Rusia, alat-alat terus. Sambil haji, mereka pakai kain ihram, mereka buka dagangan. Sekarang enggak bisa. Dulu masih bisa. Jualan. Jadi mereka bawa ke Mekah, di Mina mereka jualan. Dulu enggak ketat. Dulu enggak ketat, masih bisa. Ada yang sambil umrah, sambil apa? Buka barber shop liar. Jadi pakai ini ramai sini, 10 real. Jadi sambil dagang jasa barber shop. Jadi kalau ketahuan polisi ya dia kabur. Saya dengan teman saya berdua. Datang kita pergi yang resmi tapi 30 real terus ngantrinya lama, aduh panas, udahlah ini yang jangan yang resmi, yang liar aja lah. Akhirnya liar, saya bilang silakan Pak, dia lebih tua dari saya, silakan. Ah, ustad dulu. Bapak sudah ustad dulu, ya sudah saya dulu, saya selesai 10 real dia baru setengah, polisi datang. Akhirnya pergi ke kemah setengah, masya Allah. Ini contoh orang haji sambil apa berdagang, Allah membolehkan. Rahimallah, teman-teman sudah meninggal. Demikian juga Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum. Di antara fungsi haji adalah untuk menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka sendiri. Di antara tafsiran sebagian salaf, manfaat maksudnya mereka bisa berdagang. Ketika berhaji bertemu dengan berbagai macam orang, bisa nawarkan barang dagangan. Berarti boleh dong dompleng niat dunia. Boleh dalam ayat ini. Seakan-akan boleh. Tadi semuanya enggak boleh. Kemudian juga ayat-ayat tentang manfaat duniawi dan amal saleh. Banyak ayat juga semacam itu. Seperti Allah berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Ya, dalam surat Hud ayat 3. Beristighfarlah kepada Rabb kalian kemudian bertobat kepadanya. "Yumatti'kum mata'an hasanan." Allah akan berikan kalian kesenangan yang baik. "Ila ajali musamma." Sampai waktu yang ditentukan. Wayu'tiku ladzi fadlin fadlah. Di sini Allah mengatakan yumatti'kum mata'an hasanan, itu Allah akan berikan kalian kenikmatan, yaitu duniawi. Istighfar. Nabi Nuh berkata, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama'a 'alaikum midrara." Aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Istighfar ibadah atau bukan? Terus Nabi Nuh mengiming-iming. Ya. Di antara manfaat istighfar, yursil sama'a 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwal, Allah akan banyakkan harta kalian. Wa banin, Allah akan banyakkan anak-anak kalian. Wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara, dan Allah akan bukakan bagi kalian kebun-kebun dan Allah alirkan sungai-sungai. Mereka lagi musim kekeringan ketika itu. Jadi Nabi Nuh suruh mereka beristighfar dengan iming-iming ganjaran apa? Dunia. Demikian juga ayat yang sering kita dengar, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa Allah kasih solusi di perkara duniawinya. Dia bertakwa supaya masalah dia selesai. Wa irzuqu min haitsu la yahtasib, bukan cuma itu, Allah berikan rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Wa ittaqillaha yaj'al min amri yusra, siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan mudahkan urusannya. Allah berkata, "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan linaftinahum fi." Seandainya mereka istiqamah, kami akan berikan mereka air yang banyak. Ada yang menafsirkan yang banyak maksudnya rezeki yang banyak. Ada yang mengatakan ini terkait dengan jin. "Wa allaw istaqamu," seandainya para jin mereka istiqamah, kami akan berikan rezeki yang banyak kepada para jin tersebut. Istiqamah sebab untuk dapat rezeki. Demikian juga
Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan dalam kondisi beriman, kami berikan dia kehidupan yang baik, di antaranya kehidupan yang bahagia. Bahagia di dunia. Seorang ingin amal saleh supaya bahagia, bukankah itu duniawi? Duniawi. Di sini Allah anjurkan. Allah berfirman tentang Yahudi, Bani Israel, walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka menjalankan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, maka mereka akan makan dari atas itu surga, rezeki dari atas, surga, rezeki dari bawah. Demikian juga walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya suatu penduduk negeri beriman bertakwa, kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ayat-ayat seperti ini banyak. Berarti duniawi. Taib, ini ayat. Belum hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mengatakan, "Man sarraha an yabsata lahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah." Siapa yang suka ingin dipanjangkan umurnya, lapangkan rezekinya, sambung silaturahmi. Taib, Rasulullah iming-iming. Berarti kalau orang silaturahmi ingin dunia, boleh dong. Rasulullah iming-iming dengan amalan, dengan ganjaran dunia. Rasulullah berkata, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wa dhunub kama yanfil kirkhabath al-hadid." Ikutkanlah haji dengan umrah. Kalau habis haji umrah, habis umrah haji. Karena keduanya, haji dan umrah, bisa menghilangkan dosa dan kefakiran. Itu menghilangkan kemiskinan. Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Berarti ada duniawi di situ. Untuk maintenance agar orang tetap ekonominya bagus, tidak miskin, tidak jatuh miskin, haji umrah, haji umrah. Di antara caranya agar maintenance ekonomi dia. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Da'u mardhakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang-orang sakit diantarkan dengan sedekah. Orang sedekah dengan niat untuk pengobatan. Boleh, boleh. Nabi yang suruh. Nabi yang suruh. Kemudian juga kata Nabi SAW, "Mana qasa sadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Maksudnya semakin menambah. Ada orang bersedekah supaya tambah harta. Tapi ayat-ayat dan hadis-hadis ini bagaimana kita memahaminya? Maka dari sinilah khilaf ulama. Bagi yang pendapat pertama, bahwasanya kalau tercampur dunia sedikit pun maka amal gugur, mereka mengatakan ini tidak disuruh untuk itu, tapi ini hanya Allah menjelaskan tentang dampak. Kamu beribadah dampaknya ini, kamu beribadah dampaknya, tapi tidak disuruh untuk berniat itu. Ada yang mengatakan demikian. Artinya kalau kau sedang

sedekah kau tidak niat untuk menyembuhkan bisa sembuh. Kau sedekah tidak niat untuk banyak harta, hartamu banyak sendiri tanpa kau niatkan. Dan betapa banyak orang sedekah hartanya tambah banyak, dia tidak niat, dia tidak tahu hadisnya, dia cuma senang bersedekah. Tahu hartanya semakin apa? Banyak. Itu otomatis, enggak usah diniatkan juga otomatis. Mereka mengatakan demikian. Yang lain mengatakan boleh dengan syarat bahwasanya tetap akhirat mendominasi. Akhirat kalau tidak mendominasi maka tidak dapat pahala. Baik. Maka saya lebih cenderung pada pendapat mayoritas ulama yang perinci, jika selama niat duniawi, niat akhirat masih mendominasi, maka masih dapat apa? Pahala. Tentunya yang paling terbaik adalah seorang beramal soleh tanpa niat duniawi sama sekali. Adapun semua janji yang Allah sebutkan, semua hadis janji dari Nabi yang Nabi sebutkan, itu akan datang otomatis tanpa kita niatkan. Tidak usah diniatkan, akan otomatis. Bertakwa Allah akan mudahkan rezeki. Bertakwa Allah akan hilangkan kesusahan. Akan ada solusi. Tidak usah dipikirin, pokoknya saya bertakwa kepada Allah akan ada solusi. Ini yang terbaik. Bahwasanya seorang beramal soleh tanpa ada niat duniawi sama sekali, murni untuk akhirat. Tapi siapa yang bisa seperti ini? Susah. Oleh karenanya masih boleh ditoleransi jika ada niat duniawi tapi mendompleng. Niat akhirat utama, niat dunia mendompleng. Ini masih boleh selama niat akhirat masih mendominasi. Adapun niat akhirat 100% tidak mudah. Siapa sih enggak ada niat duniawinya sedikit pun? Susah. Pasti ada dompleng duniawi. Apalagi dia dengar hadis, siapa yang ingin panjang umur? Wah, sedekah dong. Dia pasti langsung terbawa. Siapa yang ingin rezeki lancar, sambung silaturahmi, dia pasti terbawa. Karena ini motivasi dari Nabi. Kenapa dia salah? Kan boleh. Berarti boleh. Makanya susah untuk orang niat 100% karena akhirat berat. Tetapi kalau akhirat utama mendompleng duniawi masih mungkin. Masih mungkin. Dan itu bisa mengurangi pahala. Oleh karena dalam hadis kata Rasulullah SAW, riwayat Muslim, perhatikan. Innal guzata idza ghanimu ghanimatan, sungguhnya para pejuang, jika mereka mendapatkan ghanimah, ta'ajjalu thulutsai ajrihim, maka mereka menyegerakan 2/3 pahala mereka. Yang harusnya di surga, mereka dapatkan di dunia. Berarti berkurang pahala di surga. Gara-gara mereka mengambil apa? Fa'illam yagnamu syai'an tamma lahum ajruhum. Kalau mereka tidak dapat ghanimah sama sekali, maka sempurna pahala mereka. Ini dalil bahwasanya punya niat duniawi mengurangi ganjaran akhirat. Mengurangi ganjaran apa? Akhirat. Sebesar mana niat duniawi kita, semakin besar ganjaran semakin hilang. Jika mendominasi niat akhirat, tidak dapat pahala. Karena semua yang jadi patokan adalah yang dominan. Yang dominan. Ini pendapat. Cuma ada satu ayat yang saya masih renungkan sampai sekarang, saya masih bingung jawabannya. Ayat itu tentang kisah para sahabat yang jihad dalam perang Uhud. Para sahabat ketika perang Uhud, mereka tidak ada niat duniawi sama sekali. Tiba-tiba muncul duniawi di depan mata mereka ketika ghanimah. Jadi niat asal mereka adalah apa? Ikhlas. Mereka keluar perang menuju Uhud. Ketika Uhud, mereka menang di awal. Kata Allah, "Wala taqsadakumullah wa'ada idh tahussunahum bi'idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr." Ya. Kemudian kata Allah, ketika mereka sudah menang di awal, "Wa arakum hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr." Kemudian gimana ayatnya? "Min ba'di ma arakum ma tuhibbun." Ya. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian bermaksiat setelah Allah memperlihatkan apa yang kalian sukai. Wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi'idzni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum. Ya, fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Akhirnya kalian pertama menang, kemudian kalian bermaksiat setelah Allah memperlihatkan apa yang kalian sukai, yaitu kemenangan dan ghanimah. Setelah itu Allah berfirman, "Minkum may yuridud dunya." Di antara kalian ada yang mencari apa? Dunia. Wa minkum man yuridul akhirah. Kita akan mencari akhirat. Ternyata niat itu muncul belakangan. Tapi Allah celah mereka. Dan Allah vonis mereka mencari apa? Dunia. Padahal niat dunia tersebut tabak. Muncul belakangan. Bukan asal. Asal mereka ikhlas. Tapi tetap Allah celah dan Allah katakan itu maksiat. Maksudnya ya tetap aja ada. Intinya ini salah satu dalil yang saya belum tahu jawabannya. Tapi maksud saya pendapat ulama mayoritas, jika bisa berniat murni 100% karena Allah, maka pahalanya sempurna. Jika tercampur dunia, mengurangi pahala apa? Akhirat. Mengurangi pahala akhirat. Baik. Ada solusi yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taimiyah membahas ini juga cukup gamblang ya. Dia mengatakan, jika seorang mengambil dunia, niatnya tidak

terus untuk akhirat, maka masih dinilai untuk akhirat juga. Seperti kata dia, man akhadal mal liyahuj. Siapa yang tidak bisa hajian, kemudian ada yang tawarkan haji badal, dia ambil supaya dia bisa haji. Maka ini dia menggunakan dunia untuk bisa dapat apa? Akhirat. Maka dunia ini pun akhirnya bernilai apa? Akhirat. Paham? Contoh seorang misalnya ngajar tahsin, dia enggak punya penghasilan, maka dia dikasih uang oleh orang-orang yang dia ajar. Dia niatkan untuk menafkahi anak istri, untuk menjalankan kewajibannya, maka ini juga insya Allah nilai apa? Akhirat. Ini solusi yang diberikan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Selama dunia tadi masih bisa diniatkan akhirat, maka niatkan untuk apa? Akhirat. Jadi dia mengambil dunia bukan untuk dunia, tapi mengambil dunia untuk apa? Akhirat. Beda man yahujju liya'khudzal mal. Beda orang yang berhaji untuk ambil harta. Kata Ibnu Taimiyah bedakan. Ini dua orang. Satu sekarang ada badal haji. Sekarang badal haji berapa sekarang? Berapa juta? Hah? 5 juta pasti palsu. Sertifikatnya ada tapi. Ya. 5 juta satu orang hajikan 30 orang. Ada di Indonesia seperti itu. Haji an fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan ya. Apa-apa. 30 orang 5 juta seorang 150 juta. Satu orang mewakili 30 juta. Ada yang begitu. Ya. Saya pernah tanya orang, "Bapak, saya sudah alhamdulillah sudah badal haji zaman-zaman dulu, alhamdulillah sudah aja. Berapa? 500 ribu." Allah. Aja 500 ribu. Naik taksi aja gak cukup pak. Mau bilang gitu pak, yang benar pak. Ya 500 ribu. Astagfirullah. Dia sudah semangat lagi bahagia. Mungkin dapat pahala membagikan orang. Ini jelas bohong. Baik, sekarang badal haji. Ada yang 15 ribu real. Ada yang 20 ribu real. Baik. Kalau model pertama, yahud liyahuj. Ya, ada biaya. Oh, dia enggak tanya biaya berapa. Yang penting saya bisa haji. Itu dia mengambil uang, yang penting dia bisa ke Ka'bah, dia bisa ibadah dan dia hajikan orang dapat pahala dan dia bisa berdoa kepada Allah. Karena namanya orang badal haji, yang untuk orang itu yang ibadah haji doang. Yaitu ritual-ritual hajinya. Adapun selain itu dia berdoa, dia salat untuk dia. Paham? Jadi dia pengin ibadah di haram lumayan, satu kali salat 100 ribu kali lipat. Yang penting saya bisa hajian. Dia tanya enggak tanya berapa, dia berangkat, dia ini namanya ngambil untuk bisa haji. Berarti dia ngambil dunia untuk apa? Akhirat. Yang satunya enggak. Mau badal haji berapa? Berani berapa lu? 15 ribu. Gua ustaz 15 ribu. Rela buat dolar. Kalau dolar saya mau. Nah ini berarti dia haji untuk dapat apa? Duit. Inilah amal contoh nyata amal akhirat untuk mendapat apa? Dunia. Boleh berat ya. Ada yang bilang, ustaz ya kita kan manusiawi pilih yang banyak. Iya manusiawi memang. Kau bukan hewani, manusiawi jelas. Satu 10 ribu real, satu 30 ribu real. Yang manusiawi 30 real. Ini lebih ikhlas. Kalau ini pasti gerutu. Kalau ini lebih ikhlas 30 ribu. Tapi itu contoh bahwasanya dia haji untuk mendapat apa? Duit. Nah, itu sekedar contoh di Mitemi. Nah itu Mitemi kasih solusi. Jika seorang mengambil untuk akhirat, maka dia tidak tercela. Kita tahu banyak saudara-saudara kita mungkin yang berdakwah di kampung. Mungkin gak punya apa-apa. Mereka enggak ada duit sama sekali. Sampai ada yang tanya saya, "Ustaz, saya ngisi di kampung, saya dikasih singkong, saya boleh ambil enggak, Ustaz?" "Ambil," kata saya. Dia sampai tanya singkong aja mau diambil atau tidak. Ada kawan cerita, diundang Ustaz, saya khutbah Jumat, saya kebetulan enggak punya uang. Terus bensin tinggal sedikit, ada telepon, "Ustaz, khutbah Jumat, alhamdulillah, rezeki anak soleh." Naik motor khutbah, bensin enggak ada, bensin balik udah enggak ada, sampai sana bisa. Habis khutbah dia telepon itu mati yang telepon tadi HP. Ini gak bisa pulang. Ini gimana kata dia. Allah. Bensin pulang gak ada. Maksudnya kalau kita lihat teman-teman kita ngeri-ngeri. Maksudnya kita misalnya saya isi dawara di kampung kamu datang 8 jam naik motor. Ada yang wah susah-susah. Nah, orang-orang seperti itu yang susah-susah. Jadi kalau mereka ambil niatnya karena Allah. Insya Allah gak ada apa-apa. Sampai ada disuruh berhenti. Ngajar sama di kampung. Di Jakarta sih. Banyak dunia. Di kampung ada yang ini nyata. Dia dakwah gak dapat. Ikhlas. Dakwah gak dapat. Istrinya berhenti kok jangan dakwah. Gak ada beras. Udah berhenti dakwah. Istrinya marah. Makan gimana? Mau kasih tarif gak enak. Ini nyata. Ada lagi di kampung. Ini kampung di Jakarta. Insya Allah gak. Si dakwah. Isi kajian. Jumat. Orang senang khutbah Jumat. Ustaz kita kontrak setahunnya. Oke alhamdulillah kontrak. Dia senang. Ternyata setiap khutbah Jumat 100 ribu. Aduh.
ini gak cukup 100 ribu. Empat, kecuali hari Jumat tiap hari baru bisa. Kalau hari Jumat cuma 4 ribu gak cukup. Akhirnya dia batalin tuh kontrak semua. Ya maksudnya dia realistis, dia gak bisa. Maksudnya orang seperti gitu ya udurnya banyak. Ya, kalau kita yang sudah gemuk. Apalagi ya. Mau cari dunia lagi, dunia sudah ada. Gak dicari pun datang sendiri. Terus ngapain lagi? Masih jualan dakwah lagi. Sampai kapan begitu? Otaknya mikir jualan dakwah terus. Sampai kapan begitu? Sayang. Umur kita masih sedikit. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya di antara niat-niat duniawi sangat banyak, maka seorang waspada, ya. Ya mudah-mudahan Allah maafkan kita terlalu banyak niat jauh yang masuk. Tapi selama seorang masih minimal menjaga niat akhirat masih mendominasi, maka mudah-mudahan masih diterima oleh Allah. Kita pilih pendapat yang paling ringan. Karena pendapat paling berat sama dengan riya. Coreng sedikit hilang. Oh itu berat sekali. Berat sekali. Tapi kalau dunia akhirat masih mendominasi, maka insya Allah masih aman. Cuma siapa yang tahu dominan atau tidak? Enggak ada yang tahu. Nanti kita harus hati-hati. Kalau bisa kita mencapai sebagian amal, mungkin tidak semua, sebagian murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia sama sekali, itu yang terbaik. Dari situ kita mulai belajar satu-satu. Saya murni karena akhirat, murni karena akhirat, murni karena akhirat. Meskipun sangat sulit, seorang berusaha mungkin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waspada dengan berbagai macam niat duniawi, meskipun selain riya dan sum'ah, ya, mencari harta, mencari wanita, mencari macam-macam, ini semua bisa mencoreng ibadah kita. Demikian kajian kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM 103,4 didukung saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafidzallah Ta'ala dengan tema Mencari Dunia dengan Amalan Akhirat. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita, dan semoga jatuhkan ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian tadi mengantar kita sampai pada pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan berikut murattal dari qori Syekh Sa'ad Al-Ghomidi di surah Al-Isra hingga berkumandang adzan salat zuhur nanti, dan waktu salat zuhur hari ini pada pukul 12.04 menit waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

Maka celakalah orang yang tak. Al-Hafidz Ibnu Katsir perkatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Qurrat al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, na celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkat. 1. Lalai hingga meninggal sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang fik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu hilang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti matuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Rukunnya yang sering menjadi adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sama. Jika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi SAW yang itu ada di masjid. Namun Nabi SAW menyuruhnya untuk mengulanginya. Beliau bersabda, ulah sholatmu karena sholat batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi SAW. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Ini orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang semu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat dari itu, maka ajariku. Kemudian Nabi SAW mengajarkan sholat yang benar kepada orang. Beliau mengajarkan, yang arti, jika mulai sholat, maka bertakwalah, kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagi. Rukuklah dan serta nah ketika ruku, langitlah dan beriktilah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai untuk tidak melaksanakan sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintah agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, yang artinya, wahai anak Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di masuki masjid atau alat. Quran Surat Al-A'f ayat 31. Terduk juga, laki-laki berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu mendatanginya, maka ada sholat baginya ketika ada uzur. Hadis at Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan, dapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi SAW bersabda, yang artinya,

0: Bukhari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal, idha taqarrab al-abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idha taqarrab ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a, wa idha atani yamshi, ataituhu harwala. Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu." Sudah enggak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Rasulullah dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran, fahuwa fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fa huwa fi sabilillah. Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fa huwa fi sabilillah, maka itu juga fi sabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Namun jika dia bekerja karena riya dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya dan sombong disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW, ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakatnya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok.

0: InsyaAllah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
1: Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Banyak anak-anak yang dia gak memperhatikan orang tuanya.
2: Sebagian orang mengatakan, Ustaz, anak ini udah punya istri. Anak ini udah punya anak. Kata dia, nah, kau punya anak. Tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tuamu.
1: Gak ada alat. Rumah sakit saya yang bayar. Sekarang jalan yang lain. Gak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua. Gak boleh.
3: Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Fima fajahid. Dalam berbakti kepada kedua orang tuamu berjihadlah. Berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak? Kesempatan orang tua kita jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik?
3: Anda ingin bakti kepada orang tua? Tidak ingin durhaka kepada orang tua? Maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, "Ibu, jazakillahu khairan yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak telah menyusui saya." Allah.

0: Ibu, terima kasih banyak telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya. Bapak, terima kasih banyak telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin.
1: Wa aghliq 'anhuma abwaban niran.
0: Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua.
2: Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita.
3: Sebagai seorang anak, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tuamu sangat menzalimi.
4: Kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. Kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita, kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirman, wa bil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berlatihlah sedih kedua orang tua. Ayah kita, buat baiklah kepada kedua orang tua yang masih hidup. Bersyukurlah. Ini kesempatan emas. Salah satu atau keduanya yang sudah meninggal, masih ada pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua.

0: adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama. Lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Membantu menyelesaikan hajat saudara. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada sop barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
1: Adab seorang istri kepada suami. Jadi bahasa seorang istri kepada suami itu harus bahasa yang penuh dengan penghargaan dan penghormatan. Lalu Nabi SAW mengatakan calon perempuan penghuni surga itu, kalau dia sedang marah atau disakiti sama suaminya, atau suaminya yang marah sama dia, apa yang dilakukan perempuan ini? Perempuan ini akan datang kepada suaminya. Lalu dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya sambil mengatakan, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridho sama aku.
2: Di saat marah, di saat kesal sama suami, ibu berjihad melawan diri hati ibu, kemarahan ibu, dan tetap untuk menaati suami, di situ pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Maka tolong para wanita, belajar menghormati suaminya. Jangan pernah mengatakan, ustadz yang salah dia ustadz, bukan anak. Masa anak suruh minta maaf?
3: Ngaji, masya Allah udah. Kau di masjid, masya Allah, pakai cadar rapi. Di rumah, gak taat sama suaminya. Ini gak takwa kepada Allah. Di rumah gak taat sama suaminya.
4: Berbakti kepada suami ini bukan pada saat suami sehat, suami dalam keadaan lapang, muda, suami dalam keadaan baik-baik.

0: tetap karena memang ini kepada istri sebagai tugasnya, sebagai cara dia untuk mendapatkan ridha Allah apapun kondisi suaminya.
1: Kewajibannya untuk taat pada suami. Jangan banyak mengeluh. Gak boleh seorang istri mengeluh pada suami. Sabar. Itulah cobaan, ujian. Ada suami yang tadinya memberikan nafkah, sekarang dia gak kerja, jadi pengangguran. Ya sabar, ini cobaan, ujian. Harus sabar.
2: Bayanaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.
3: Yang kata Nabi SAW,
1: seandainya aku merintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami mereka. Dikarenakan besarnya hak suami atas mereka.
0: Kalau suami saya baik, maka harus saya baik. Nah, kalau suaminya tidak baik, dia tetap juga baik karena kewajiban dia sebagai seorang istri itu. Dan dia akan mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengejar baiknya suami.
2: Wa la tajidu imra'atun halawatal iman hatta tuaddi haqq zawjiha.
1: Tidaklah seorang istri mendapatkan manisnya iman sampai dia memenuhi hak suaminya.
3: Sangat mudah bagi wanita masuk surga dari pintu mana saja.
1: Nabi sabda sallam,
4: "Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannah min ayyi abwabiha syi'ti."
3: Perempuan yang salat 5 waktu,
1: dia puasa bulan Ramadan,
3: kemudian dia menjaga kehormatan dirinya
1: dan dia taat kepada suaminya,
3: maka akan dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki.
5: Si istri harus tunduk kepada suaminya, nurut sama suaminya, tidak boleh mengeraskan suara di depan suaminya, tidak boleh petantang petenteng di depan suaminya. Kenapa? Kenapa? Kenapa?
3: Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki aw naruki." Lihat gimana sikapmu kepada suamimu, suamimu itu surgamu atau neraka? Suamimu itu surgamu atau neraka?
5: Anda bisa masuk surga karena ketaatan Anda kepada suami. Anda bisa masuk neraka karena Anda tidak patuh dan taat sama suami. Anda bisa masuk neraka karena Anda tidak patuh dan taat sama suami.
1: Dan kita selalu berharap bagi setiap rumah tangga itu yang mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangganya. Berdoa kepada Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, tahukah Anda apa yang sangat diharapkan oleh seseorang yang baru berpindah dari alam dunia ke alam barzakh? Bukan harta, bukan pula istana yang dia tinggalkan, bukan pula istri cantik jelita yang sangat dia cintai, bukan pula makanan yang lezat, minuman yang nikmat, akan tetapi dia berangan ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh untuk kembali ke alam dunia agar dapat mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga ketika kematian datang menghampiri mereka, salah seorang dari mereka, maka ia pun berkata, rabbirji'un, ya rabbi, kembalikanlah aku ke alam dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan, dengan nikmat yang aku tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Tidak akan kembali ke dunia. Orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka di bibir saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu, di belakang mereka telah menunggu, siap menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan, diidamkan oleh orang yang mati, yaitu ingin kembali ke alam dunia. Bukan untuk bersenang-senang menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita, atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya. Tidak. Akan tapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling bernasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingati di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Akthiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Nikmat apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum. Bukan juga nikmat bercanda dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga atau dengan teman-teman.
akan tetapi nikmat kesempatan yang diputus oleh kematian, yaitu tidak ada lagi kesempatan bagi kita, terputus seluruh amal ibadah kita ya dengan datangnya kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila mati anak Adam, ya, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu sa'iru amalihi, akan terputuslah seluruh amal salehnya, illa min thalath, kecuali dari tiga perkara. Di antaranya adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh untuknya. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak manusia yang terlalai, lupa akan nikmat yang besar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali, bercita-cita untuk beramal saleh. Itu keinginannya, tidak ada keinginan lain dia kembali ke dunia. Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal saleh.

soleh untuk mengatakan harta ini adalah wakaf, harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal soleh walaupun sesaat. Nah, demikianlah besarnya anugerah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingat bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Kemudian kita akan menuju alam akhirat. Ya, yang pada akhirnya kita akan menuju terminal akhir dari perjalanan hidup kita ke surga atau ke neraka. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kesempatan itu tidak datang dua kali. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kehidupan dunia ini dua kali bagi seseorang. Hanya sekali. Kesempatan itu hanya sekali, maka gunakanlah sebaik mungkin untuk banyak-banyak melakukan dan mengerjakan amal soleh, menebarkan kebaikan, ya. Sebab kita tidak tahu dengan amal apa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itu turun tentunya, ya, tidak turun begitu saja. Ada sebab-sebab, ya, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Salah satunya adalah, ya, amal-amal kebaikan dan amal-amal saleh yang dikerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan satupun dari kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, "Ittaqun nar walau bisyikkit tamrah." Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Walau antal ko akho kebihwi biwajahin talik, janganlah kamu meremehkan satupun perkara ma'ruf, walaupun hanya sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Bertemu dengan saudaramu memberikan senyuman, mudah-mudahan, ya, dengan amal yang sederhana ini, senyuman yang kita berikan kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan amal-amal yang sederhana, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalnya besar? Apakah amalnya hebat? Tidak, sederhana. Fi syajaratin qata'a min dhahri tariq. Ya. Dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan. Itu dia singkirkan. Dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala meridainya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam surga. Sungguh surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan hamba-hambanya ke dalam surganya dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal soleh. Ya, mumpung kesempatan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dulu berpulang. Ya, yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal telah menjemputnya. Bagaimana keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke dunia, untuk apa? Untuk beramal saleh. Ya, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita, bukan untuk kembali ke istananya yang megah, bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah, tidak. Tapi semata-mata untuk mengerjakan amal saleh. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seorang yang mati syahid. Bagaimana keinginannya untuk kembali ke dunia, untuk mati syahid sekali lagi dan berkali-kali. Nah, demikian, ya. Seorang yang telah pergi meninggalkan dunia, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia ini agar dapat mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Ya, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Maka dari itu kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk beramal saleh, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Janganlah kita termasuk hamba-hamba yang menyia-nyiakan nikmat Allah, yaitu nikmat al-faragh, nikmat kelapangan waktu, kesempatan. Ini kita sia-siakan. Ya, kita habiskan hidup kita, usia kita, umur kita, waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Nabi SAW mengatakan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya
kita benar-benar dapat memanfaatkan sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, kesempatan hidup yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar, harta kekayaan yang tidak ternilai, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung yang dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة
1: القرآن.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM.
2: للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wal ma'azif hiya khamrun nufus, alat-alat musik itu adalah bagaikan pemabuk jiwa.

0: memabukkan diri seseorang lebih daripada memabukkan cangkir-cangkir yang diisi oleh homer-homer yang panas.
1: Wa minan nas man yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang membeli lahwal hadith.
0: Lahwal hadith, melalaikan dari apapun, dari sholat, dari bakti kepada orang tua.

Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, layakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azi. Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal-harir, sutra bagi laki-laki, wal-khamra, minuman yang memabukkan, wal-ma'azif, dan alat-alat musik, alat-alat musik. Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Hadis sejelas ini, seterang matahari di siang bolong, sulit akan diterima kecuali ketika kita memahami nahnu abidun lillah wallahu al-malik wal-khaliq wal-mudabbir. Kita adalah budak-budaknya Allah.

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wa la syira'uhunna wa la tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram. Haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif, dimainkan ke hadapan mereka alat-alat musik. Wal mughanniyat, dan penyanyi-penyanyi wanita. Yakhsifallahu bihimul ard, Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir, Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum adhabun
7: muhin. Hidayah 103,4 FM.
8: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada? Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayo ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM atau di frekuensi 100 atau di streaming kami www.radiohidayah.com atau juga di aplikasi kami Radio Hidayah Pekanbaru di Google aplikasi Google Play Store, dan juga yang menonton siaran kami ini melalui beberapa media sosial Radio Hidayah FM. Baik, kaum muslimin muslimah, di kesempatan Senin kita berada di hari yang pertama di bulan Jumadal Ula atau Jumadil Tsani 1448 Hijriah, bertepatan hari ini 12 Oktober 2026. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab At-Tabarruq. Ya, mohon maaf. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tabarruq Anwa'uhu wa Ahkamuhu, tentang keberkahan. Dan tentunya ini yang kita harapkan ya, berkah hidup, berkah umur, berkah rezeki, dan berkah semuanya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas keberkahan pada makhluk Allah yang lainnya. Sebelumnya kita bahas keberkahan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus menimba ilmu syar'i. Kita akan buka kesempatan sebelum kita dengarkan materinya, kita akan sapa dulu dengan hangat sudah bersama Anda guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Somad LCMA hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kaifa haluka ya Ustazana?
10: Alhamdulillah bi khair ya ba'uni.
9: Masyaallah, barakallahu fik ya Ustazana. Ayuhal ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at, pendengar Radio Hidayah dimanapun Anda berada, apa saja yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan mendengarkan pembahasan kitab ini, kitab At-Tabarruq, bersama guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Somad LCMA hafizahullah taala. Selamat menimba ilmu syar'i kepada Anda semuanya, dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilahkan. Fala tafadhal mashkura.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita dalam kajian kitab At-Tabarruq Anwa'uhu wa Ahkamuhu. At-Tabarruq itu mencari keberkahan, mencari keberkahan. Anwa'uhu, macam-macamnya. Kemudian setelah itu, dan hukum-hukumnya. Kenapa? Karena nanti pengarang kitab Hafizahullah atau Rahimahullah akan menjelaskan tentang hukum-hukum At-Tabarruq. Bahwasannya ada tabarruq yang diperbolehkan, ada tabarruq yang tidak diperbolehkan. Atau ada bentuk tabarruq mencari keberkahan yang dibolehkan di dalam agama, dan ada at-tabarruq mencari keberkahan yang tidak dibolehkan di dalam agama. Sehingga dengan demikian kita harus waspada, harus hati-hati, jangan sampai terjerumus ke dalam tabarruq yang dilarang di dalam agama. Ketika kita ingin mencari keberkahan yang tentunya seperti yang dikatakan oleh Abu Hauni tadi, itu yang kita harapkan. Akan tapi di dalam mencari keberkahan itu, kita harus selalu berada di atas ketentuan agama. Jangan sampai menyimpang sehingga justru terjerumus ke dalam kebid'ahan, apalagi kesyirikan. Sehingga terjerumus ke dalam bid'ah, apalagi kepada syirik, karena tidak mustahil ketika salah di dalam memahami tabarruq, seorang bisa terjerumus dalam perbuatan syirik. Maka ini perlu untuk kita pelajari atau kita ketahui, agar mudah-mudahan keberkahan yang kita harapkan dapat kita peroleh, dan agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang justru dilarang di dalam agama kita, diharamkan oleh Allah, baik bid'ah ataupun syirik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah jelaskan bahwasanya keberkahan itu artinya adalah kebaikan atau kebahagiaan atau kebaikan yang bertambah-tambah atau kebaikan yang konsisten, yaitu thabit, senantiasa ada pada seorang atau senantiasa berada pada seorang. Itu keberkahan. Kemudian setelah itu bahwasanya keberkahan itu adalah milik Allah. Hak prerogatif dari Allah SWT. Hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Bukan makhluk. Bukan orang saleh. Bukan nabi-nabi bahkan. Atau bukan malaikat. Bukan mereka yang punya keberkahan. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya segala sesuatu, segala kebaikan termasuk di antara keberkahan, telah menciptakan beberapa makhluk atau telah menciptakan makhluk-makhluk yang diberkahi oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya keberkahan telah menciptakan makhluk-makhluk yang Allah berikan keberkahan pada mereka. Di antaranya kemarin yang sudah kita baca itu Al-Quran. Maka kalau seandainya kita ingin mencari keberkahan, carilah keberkahan dari Al-Quran. Dan caranya nanti akan ada di dalam pembahasan At-Tabarruk Al-Mashru' atau Al-Mamnu'. Kemudian kalau seandainya kita di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yang Allah berkahi itu nabi-nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini berberkah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya kita ingin mencari keberkahan, cari dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan cara bagaimana? Nanti akan ada pembahasannya. Di antara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi berikutnya yaitu as-salihun minal bashar. Itu orang-orang saleh. Orang-orang saleh juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya juga yaitu tempat-tempat seperti masjid. Ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Masjid Haram, ada Masjid Nabawi, ada Masjid Aqsa, dan bahkan masjid-masjid secara umum itu juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaAllah akan kita baca nanti. Sekarang kita baca dari di antara Al-Mubarak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu As-Salihun Minal Bashar, yaitu orang-orang saleh. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang saleh? Kata Ibn al-Jauzi rahimahullah, as-salihun ismun li kulli man saluhat sariratuhu wa alaniyatuh. Yaitu suatu penamaan untuk setiap orang yang baik lahir dan batinnya. Itu sebutan untuk setiap orang yang baik lahir atau batinnya, itu adalah orang saleh. Waqila, ada juga yang menyebut as-sarifun a'marahum fi ta'atillah wa amwalahum fi mardati subhanah. Ada juga yang mengatakan yang mengerahkan seluruh usianya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Atau yang mengerahkan segala harta bendanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang saleh. Dan juga ada penjelasan-penjelasan lain yang disebutkan tentang pengertian orang saleh. Wa ala ayyi hal fa hadhihi ta'rifat tadul ala annahum al-mu'minun ashabul a'mal as-salihah al-qa'imun bihuquqillah wa huquqi ibadih al-mustaqimah ahwaluhum. intinya bahwasanya orang-orang saleh itu adalah orang-orang mukmin. Bahwasanya orang-orang saleh itu adalah orang-orang mukmin. Kenapa? Karena dikatakan tadi as-sarifun a'marahum fi ta'atillah, yang mengerahkan segala usianya untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup untuk berbuat baik secara sosial, hubungan manusia dengan manusia, kan, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak. Karena ada orang yang masya Allah kepedulian sosialnya luar biasa, membantu ini, membantu itu, kan, tapi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Bagaimana hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak baik? Misalnya tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang-orang yang rajin membantu orang-orang susah atau menyalurkan sebagian harta bendanya untuk kepentingan-kepentingan sosial, entah jalan, sekolah atau lain sebagainya, kan, tapi dia tidak mukmin, tidak beriman pada Allah. Apakah dikatakan orang saleh berdasarkan pengertian tadi? Tidak. Intinya orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang beriman, yang punya amal saleh, yang punya amal saleh, yang melaksanakan hak-hak Allah SWT dan hak-hak hamba-hambanya, yang urusan mereka mustaqimah, selalu lurus di atas jalur agama Allah Subhanahu wa taala, itu orang saleh. Wa bina'an ala hadza fa lafdhu salihun 'ammun yashbal al-anbiya wal malaa'ikah wa qad takallama wa qad taqaddama al-kalam 'alayhim fa alladhi ya'nina fi hadha al-matlab min man 'adaw min salihi al-bashar. Atas dasar itu, maka orang-orang saleh atau as-salihun yang dikatakan hamba-hamba yang saleh ini mencakup nabi-nabi yang sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya mereka berberkah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, dan sudah dibahas sebelumnya. Yang akan kita bahas di sini yaitu selain nabi dan rasul dari manusia. Dari manusia yang mereka ini waqad yusamma salihun bil awliya au awliya illa, yang mereka juga kadang-kadang disebut dengan wali Allah. Dengan wali Allah SWT. Lianna awliya Allahumul ladhina amanu bihi wa waluh fa ahabbu ma yuhib wa abghadu ma yuhib wa radu bima yarda wa sakhitu bima yaskhat wa amaru bima ya'mur wa nahu amma naha. Karena orang-orang saleh yang merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang loyal pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendengarkan perintah-perintah Allah dan melaksanakannya, mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, membenci apa yang Allah benci, ridha dengan apa yang Allah ridai, marah kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai, memerintahkan seperti yang diperintahkan oleh Allah, melarang dari apa yang Allah larang. Itu orang-orang saleh. Nah, apa keberkahan orang-orang saleh ini? Kata beliau, yumkinu bayanu dzalik fi ma ya'ti. Bisa kita jelaskan keberkahan orang-orang saleh itu pada beberapa penjelasan berikut. Yang pertama, ma'urifu bihi minal istiqamah, yaitu keistiqamahan yang tampak dari mereka. Itu adalah merupakan

tepat di dalam beramal, yaitu tidak sekedar berbuat saja. Tidak sekedar berbuat. Artinya, dia berbuat iya, akan tapi dia upayakan apa yang dia lakukan ini tepat. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Itu namanya tepat. Wala syakka anna man amila bihadhi ta'ata hassala ala barakatiha wa thamaratiha. Nah, orang-orang yang beramal dengan cara-cara seperti yang dilakukan orang-orang saleh tadi, insyaAllah akan mendapatkan keberkahan. Akan mendapatkan keberkahan. Wadhalika huwal khair ad-dunyawi wal-ukhrawi. Dan itulah kebaikan dunia dan akhirat. Itulah kebaikan dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka ketika datang kepada kalian hudan, petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, pasti dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Tidak sesat di dunia, tidak sengsara di akhirat. Itulah keberkahan orang-orang saleh. Dan kata beliau selanjutnya, wa amma a'addahu Allah taala li'ibadi salihin fil akhirah, menjelaskan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan untuk orang-orang saleh di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, kata Allah Subhanahu wa taala, a'addtu li'ibadi as-salihin, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Itu sesuatu kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak terbesit dalam hati sedikit pun. Kenikmatan tiada tara. Untuk siapa Allah SWT siapkan? Untuk orang-orang saleh. Nah, ini orang-orang yang beramal, orang-orang yang mengikuti orang-orang saleh ini, insya Allah dia akan mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang-orang saleh. Ini keberkahan. Ini keberkahan. Berikut kata beliau, anna al-manafi' al-hasilah bisababihim. Yaitu kebaikan. Tadi, keberkahan yang didapatkan dengan mengikuti kesalehan. Keberkahan yang didapatkan dengan mengikuti kesalehan. Jadi, keberkahan orang saleh itu bukan dengan mencari sisa makanannya, kemudian setelah itu kita makan, atau peninggalan-peninggalannya setelah itu kita perebutkan. Tidak. Yang paling inti tentunya adalah mengikuti apa yang telah mereka ajarkan. Mengikuti apa yang telah mereka ajarkan. Atau meneladani kesalehan mereka di dalam beragama. Kita belajar, kita mengaji dengan mereka, kemudian setelah itu kita lihat ketaatan, kesalehan yang tampak dari mereka, kita tiru. Itu keberkahan, itu akan mendatangkan keberkahan. Berikut kata beliau, di antara bentuk keberkahan, al-manafi' al-hasilah bisababihim. Yaitu di antaranya, yaitu manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari keberadaan orang-orang saleh. Lisalihin bitaufiqillahi thumma bibarakati manafi' diniyah wa dunyawiyah lighairihim. Orang-orang saleh itu punya manfaat keberkahan, alhamdulillah. Ini tentunya dengan taufik dari Allah SWT. Manfaat itu baik bersifat diniyah untuk kebaikan agama atau kebaikan dunia. Di antaranya kata beliau, intifa'an nas bi'a'malihim.

0: ولهذا الأمر عدة طرق. Yaitu orang-orang mendapatkan manfaat, ini dia keberkahan dari orang-orang saleh dengan amal-amal mereka. Apa amalan mereka? Minha da'watun nas jami'an ilallah. Orang-orang saleh mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk beribadah pada Allah sama dengan nabi-nabi. Makanya mereka ini adalah pewaris nabi. Wal qiyam bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka mengajak kepada yang baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Nah, dari dakwah yang dilakukan ini, alhamdulillah masyarakat banyak merasakan manfaat. Masyarakat banyak merasakan manfaat dari situ. Berikut kata beliau, ta'rif al-mu'minin bidinihim wa bi ahkami wa tashri'ati wa adabi. Wa hadha yaumun wa hadha yaqumu bihi al-ulama minhum. Kama warada fil hadith syarif anna al-ulama warathatul anbiya. Yaitu bagaimana mereka menjelaskan hukum-hukum syariat agama ini, adab-adab. Tentunya orang-orang saleh yang tidak hanya sekedar saleh, akan tapi juga berilmu. Dengan mereka ini kita tahu bagaimana kita salat. Dengan mereka ini kita tahu bagaimana kita melaksanakan puasa. Ini keberkahan orang-orang saleh, terutama yang berilmu dalam poin ini. Kemudian al-ihsan ila al-akharin bima yastati'un min badlil mal wa ghairi wal musa'adah bi ayyi wasilah, itu berbuat baik kepada orang lain. Ini juga keberkahan dari amalan-amalan perbuatan orang-orang saleh, karena kesalehan mereka, karena kebaikan-kebaikan mereka. Ketika ada di antara mereka yang memiliki kelebihan harta, maka mereka akan berupaya untuk membantu siapa yang bisa dibantu. Ini juga manafi' hasilah bisababihim, manfaat yang dirasakan dengan keberadaan orang-orang saleh, itu berkah. Addu'a linnas wala siyama almu'minin minhum, itu doa-doa mereka. Doa-doa mereka, baik doa terhadap orang-orang mukmin atau bahkan terhadap orang-orang yang kafir. Bolehkah didoakan orang kafir? Boleh didoakan untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Doakan, mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah itu boleh. Nah, dengan doa orang-orang saleh ini, insyaAllah, mudah-mudahan akan muncul manfaat-manfaat. Ini al-manafi' al-hasilah, manfaat-manfaat yang dapat diwujudkan dengan keberadaan orang-orang saleh. Itu dari amalan-amalan mereka, entah dakwah mereka, entah doa mereka, entah kebaikan-kebaikan mereka yang lain. Berikut husul al-khair wal barakah fi ma'ayish al-muslimin wa arzaqim wa nasar 'ala al-a'da bi barakati ta'ati as-salihin wa salahihim wa du'aihim. Itu mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kaum muslimin dan rezeki-rezeki mereka, pertolongan atas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong, diberi rezeki oleh Allah karena orang-orang lemah yang ada di sekitar kalian? Wa fi riwayatin Nasa'i, dalam riwayat Nasa'i, innama yansurullah hadhil umma bidha'ifiha wa bidawatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah, dengan orang-orang yang termasuk di antaranya mungkin miskin, susah, tentunya yang saleh. Kenapa? Karena dengan doa-doa mereka, salat mereka, keikhlasan mereka, ketulusan mereka, Allah Subhanahu wa taala ijabah. Allah Subhanahu wa taala ijabah langsung. Ini bagaimana dampak manfaat yang dirasakan oleh orang banyak dengan kesalehan-kesalehan atau orang-orang saleh. Maka kata beliau, qala ba'dul ulama, sababu takhsis ad-du'afa, kenapa dikhususkan orang-orang lemah di situ? Bukankah kalian ditolong, diberi rezeki, dibantu oleh Allah karena orang-orang lemah yang ada di sekitar kalian? Kenapa dikhususkan orang-orang lemah? Li'annahum ashaddu ikhlasan fid du'a, karena mereka itu biasanya lebih ikhlas dalam berdoa. Kalau berdoa itu nampak ikhlasnya, tulus. Wa aktsaru khushu'an fil ibadah, lebih khusyuk dalam beribadah. Li khala'i qulubihim 'an at-ta'alluq bi zakhrafid dunya, karena hati mereka ndak terbelenggu oleh dunia, sehingga tulus dalam berdoa. Wa mimma yulhaq bihadza min barakati salihin ma taqarrara fid din min ahkam syar'iyyah fima fiha rukhsah wa yusr 'ala al muslimin bi barakati ba'dhim. Termasuklah di antara bagian ini itu keberkahan-keberkahan orang-orang saleh, beberapa hukum-hukum syar'i yang muncul, entah berbentuk rukhsah atau lain sebagainya, itu adalah karena orang-orang saleh. Mithalu dhalik, kata beliau, contohnya, nuzul ayati rukhsah fit tayammum, tentang tayammum. Ketika orang susah untuk berwudu, karena faktor-faktor tertentu sehingga tidak bisa tersentuh air misalnya, atau menyentuh air, maka diberikan keringanan untuk bertayamum. Ini asal-muasalnya, atau siapa menjadi penyebabnya? Yang menjadi penyebabnya adalah, kata beliau, itu Aisyah radhiyallahu anha. Itu adalah merupakan karunia dari Allah, thumma bi barakati Aisyata binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Itu adalah merupakan karunia Allah, yaitu keringanan boleh bertayamum, kemudian karena keberkahan Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu berkata, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya al Abi Bakar." Ini bukan satu-satunya keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar. Jadi itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang menyayangi hamba-hambanya. Apalagi ketika dilihat yang lemah ini, yang tidak sanggup ini adalah orang-orang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika itu berbagai macam keringanan-keringanan. Di antaranya masalah tayamum. Di antaranya juga keberkahan orang-orang saleh, daf'ullah asy-syurur wan niqam wal 'adzab 'anil nas bi barakati salahihim wa du'aihim. Allah Subhanahu wa taala tangkis, atau Allah Subhanahu wa taala tangkal, Allah Subhanahu wa taala tahan itu musibah, 'adzab, bencana-bencana karena keberkahan orang-orang saleh, karena adanya orang-orang saleh. Karena ada orang-orang saleh dan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kalau seandainya orang-orang saleh yang ada di situ merasakan azab yang dirasakan oleh yang lain-lain. Maka Allah Subhanahu wa taala tahan. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan, membinasakan suatu kampung karena dosa yang mereka lakukan sementara di situ ada orang-orang saleh. Wa ahluha muslihun, sementara penduduknya masih banyak orang-orang saleh. Walidha qalat Zainab bintu Jahsh ummul mu'minin, ummul mu'minin radhiyallahu anha, hina akhbaraha ar-rasul sallam biqtirabi ba'dil fitan. Kata Zainab bintu Abi Jahsh ummul mu'minin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang bencana-bencana, malapetaka-malapetaka, ujian-ujian yang bertubi-tubi yang akan muncul nanti. Qalat radhiyallahu anha, kata beliau radhiyallahu anha, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Akankah kita nanti hancur binasa sementara masih banyak orang-orang saleh? Qala na'am, ya, idza kathural khabath. Ya, kalau seandainya sudah terjadi banyak kekejian-kekejian, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, termasuk di antaranya itu perbuatan zina. Maka kata Nabi SAW, kalau seandainya sudah banyak seperti itu, maka muncullah atau turunlah azab. Kata beliau, wa ma'na al-hadith anna al-khabath idza kathura faqad yahsul al-halak al-am wa in kana hunaka salihun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kekejian-kekejian, kerusakan-kerusakan sudah menjalar merata, maka bisa saja musibah-musibah, bencana-bencana, azab-azab itu juga menimpa orang-orang saleh. Tapi kalau seandainya tidak, itu yang dipertanyakan oleh Zainab bintu Jahsy. Artinya keberadaan orang-orang saleh ini seperti yang disebutkan di dalam ayat, wa ma kana rabbuka liyahlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun. Allah SWT tidak akan membinasakan suatu negeri sementara di situ masih banyak orang-orang saleh. Namun apabila kekejian, apabila kerusakan, apalagi tadi zina dan turunan-turunannya itu sudah merajalela, merata di mana-mana, maka siap-siaplah bencana, musibah, azab akan menimpa siapa saja. Wa yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, innan nasa idza ra'aw adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shaka ay ya'ummahum Allah bi'iqabin minhu. Wa fi riwayah, innan nasa idza ra'aw al-munkar falam yughayyiruh. Wa yufham min hadha al-hadith anna min asbabi raf'i al-'iqab 'anil nas taghyir al-munkar wa huwa min simati as-salihin. Wa raf'u al-'adhab 'anil nasi bi hadhihi al-barakah قد يشمل الكفار والعصاة إذا كانوا بين أظهر المؤمنين. Di dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, apabila orang melihat kezaliman, kemudian mereka tidak melarang, tidak mencegah, maka siap-siaplah akan turun hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, apabila orang-orang atau manusia telah melihat kemungkaran-kemungkaran, falam yughayyiru, dan mereka tidak cegah. Kata beliau, wa yufham min hadzal hadis, dari hadis ini dipahami bahwasanya sebab Allah mengangkat atau menahan hukuman azab adalah karena ada taghyir al-munkar. Karena ada orang yang mencegah dari perbuatan mungkar. Karena ada orang-orang yang masih melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Wahuwa min simati salihin. Dan itu adalah merupakan tanda-tanda orang-orang saleh. Orang saleh yang melakukan seperti itu. Nah, begitu keberkahan orang-orang saleh. Begitu keberkahan orang-orang saleh, kata beliau, bagaimana kesalehan itu dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan yang akan dirasakan oleh orang banyak. Bahkan kebaikan itu tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman saja, akan tapi al-kuffar wal-usat, orang-orang kafir, orang-orang yang suka bermaksiat pun, kalau dia hidup di tengah-tengah orang-orang saleh yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menahan musibah-musibah turun di tempat-tempat orang-orang saleh ini, maka akan dirasakan juga oleh mereka. Akan dirasakan atau akan terasa juga dampaknya oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang suka bermaksiat yang hidup di lingkungan orang-orang saleh. Ini pentingnya atau bagaimana mulianya orang-orang saleh, keberkahan orang-orang saleh. Ini kaum muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah. Berikut kata beliau, al-masajid, di antara hal-hal lain yang juga diberkahi oleh Allah yaitu masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, apa keberkahannya? Itu salat. Di situ dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat saja kah enggak? Amal-amal saleh juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram. Masjid Nabawi tadi, Masjid Quba, Masjid Aqsa. Di awal pembahasan tentang Masjidil Haram, pengarang kitab rahimahullah menjelaskan tentang al-murad bil Masjidil Haram. Apa yang dimaksud dengan Masjidil Haram? Kata beliau, "Dzakara Allah Ta'ala al-Masjidil Haram fi kitabihi al-Karim fi 15 mawdhi'an." Allah Subhanahu wa ta'ala sebut Masjidil Haram dalam Al-Qur'an 15 kali. Di 15 tempat. Wa ammal Masjidil Haram, wa ammal murad bil Masjidil Haram fa inna lahu arba' isti'malat. Kemudian maksud dari Masjidil Haram itu dalam penggunaannya ada 4 makna. Yang pertama, yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah Al-Ka'bah. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah Al-Ka'bah. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram," dan arahkanlah wajah engkau kepada Masjidil Haram. Apa ini maksud itu? Arahkan kepada Ka'bah. Arahkan ke Ka'bah. Ini dalam mencari kiblat. Itu yang dimaksud Masjidil Haram. Masjidil Haram dalam ayat ini adalah Ka'bah. Yang kedua, al-Ka'bah wa ma haulaha minal masjid. Ka'bah dan masjid yang ada di sekitarnya. Sekitar Ka'bah itu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram." Ala qawli man ra'a anna al murad bihi nafsul masjid wa anna al isra' bir rasul sallam kana minal hijr. Ini berdasarkan penafsiran bahwasanya yang dimaksud dengan Masjidil Haram di situ yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu adalah masjid yang ada di dekat Ka'bah. Dan bahwasanya Nabi SAW diisrakan dari Hijr. Dari Hijr. Karena berbeda pendapat para ulama tentang masalah ini. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan hambanya, yaitu Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, di malam hari. Dari Masjidil Haram. Apa yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu? Yaitu masjid yang ada di sekeliling Ka'bah, yang mengelilingi Ka'bah itu, itulah Masjidil Haram. Dan Nabi SAW ketika diisrakan itu dari Hijr. Dari Hijr. Ini pendapat sebagian para ulama. Sehingga mengatakan yang sholat yang 100.000 kali dibandingkan masjid yang lain itu ya Masjidil Haram yang itu. Sebagian lain mengatakan maksud dari Masjidil Haram adalah masjid yang berada di tanah haram di kota Mekah itu. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika Isra itu diisrakan dari bukan dari Hijr akan tapi dari tempat lain itu di rumah siapa Umuhani atau apa begitu. Jadi bukan dari Hijr. Dan Masjidil Haram yang dimaksud adalah berarti masjid yang berada di sekitar yang ada di tanah haram. Atas dasar itu pahala 100.000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain itu berlaku untuk seluruh masjid yang ada di tanah haram di kota Mekah. Ini pendapat sebagian para ulama. Khilaf di antara para ulama dalam masalah itu yang ingin kita sampaikan bahwasanya penggunaan Al-Masjidil Haram kadang-kadang digunakan untuk makna Al-Ka'bah wa ma haulaha minal masjid. Kemudian kadang-kadang Al-Masjidil Haram maksudnya adalah Makkah secara umum. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala la tadkhulunnal Masjidal Haram, kalian akan masuk Masjidil Haram, itu maksudnya Makkah. Ini kata beliau. Kemudian ada juga yang menyebut bahwasanya Masjidil Haram itu maksudnya adalah jami'al haram alladhi yahrumu saydu, seluruh tanah haram. Seluruh tanah haram. Nah, ini makna dari Al-Masjidil Haram. Bagaimana penggunaannya atau makna-maknanya itu di dalam Al-Quran disebutkan di 15 tempat. Dan ada 4 pemaknaan terhadap Masjidil Haram. Berikut fadail Al-Masjidil Haram wa barakatuh, keutamaan Masjidil Haram dan keberkahannya. Yang pertama itu salat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, qal salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwah ila Al-Masjidil Haram. Salat di masjidku ini itu lebih baik 1000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain. Itu solat di Masjid Nabawi. Kecuali di Masjidil Haram. Kecuali di Masjidil Haram. Kenapa? Karena di Masjidil Haram, itu disebutkan fadilahnya jauh lebih besar. Jauh lebih besar dibandingkan Masjid Nabi SAW. Kalau di Masjid Nabi saja, itu 1000 kali lipat, maka di Masjidil Haram berarti lebih dari itu. Makanya kata beliau, wa fi riwayatin li Muslim afdal min alfi salah. Wa rawal Imam Ahmad wa ghairu an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma mithla hadzal hadits bi ziyadah wa salatun fil Masjidil Haram afdal min 100 salatin fi hadza. Dan salat di Masjidil Haram lebih afdal daripada 100 salat, lebih afdal 100 salat di masjid ini. Kalau di Masjid Nabawi 1000, di Masjidil Haram lebih afdal lagi itu 100, berarti 100.000. Ay anna salata fil Masjidil Haram afdal min 100.000 salatin fil masajid al-ukhra. Artinya salat di Masjidil Haram itu lebih afdal 100.000 kali dibandingkan masjid-masjid yang lain. Ini fadilah. Keberkahan. Itu yang dikatakan keberkahan. Keberkahan Masjidil Haram. Wa hal yakhtassu tad'if as-salah bi nafsil Masjidil Haram al-Ka'bah wa ma hawlaha minal masjid أو يعم جميع مكة من المنازل والشعاب وغيرها وغير ذلك أم يعم جميع الحرم الذي يحرم صيده في ذلك خلاف بين العلماء. Apakah itu khusus untuk Masjidil Haram yang ada di sekitar Ka'bah tadi atau berlaku umum untuk seluruh masjid yang ada di tanah haram? Ini ada khilaf di antara para ulama dalam masalah itu. Wa ala ayyi halin fa inna salata fil masjid al muhit bil ka'bah mahma kathurat sufufuhu afdal min as-salati fil masajid wal mawadhi' al ukhra bi Makkah. Intinya salat di masjid yang ada di sekeliling Ka'bah, berapapun banyaknya safnya, itu lebih baik tentunya dibandingkan masjid-masjid yang lain. Semakin dekat ke Ka'bah, maka semakin afdal. Semakin afdal. Kemudian al-amal, beramal. Begitu juga. Karena di Masjidil Haram itu tentu kita tidak salat saja yang disyariatkan. Termasuk di antaranya itu tawaf. Tawaf ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Abd Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bi hadzal bait wa shalla ayyata sa'atin syaa'a min lailin aw nahar." Wahai bani Abd Manaf, jangan larang orang-orang untuk tawaf di rumahku ini atau di Masjidil Haram ini. Dan salat di sini ayyata sa'atin syak, kapanpun, entah malam, entah siang. Ini fadilah, keutamaan salat di Masjidil Haram, atau keutamaan beribadah di Masjidil Haram. Di masjid-masjid yang lain ada waktu-waktu terlarang, tapi di Masjidil Haram Nabi SAW katakan, la tamna'u ahadan tafa bihadal bait wa salla ayyata sa'atin syak'a min laylin aw nahar. وقد قال بإحباط الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم استنادا على هذا الحديث. Dari situ banyak para sahabat yang mengatakan boleh untuk salat setelah tawaf, karena setelah tawaf biasanya kaum muslimin salat 2 rakaat di belakang di belakang makam Ibrahim. Nah, itu boleh kapan saja. Karena hadis mengatakan la tamna'u, itu pendapat jumhur as-sahabah, kata beliau. Ini tentunya keberkahan, keberkahan dari Masjidil Haram. Di antara keberkahan-keberkahan Masjidil Haram yang lain, itu masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala dibangun di muka bumi. Di antara keberkahan lain dari Masjidil Haram yaitu dibolehkan untuk memperbanyak ziarah, sengaja memperbanyak ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjid Aqsa. Adapun ke yang lain-lain tidak boleh, tidak dianjurkan. Nabi SAW katakan dalam hadis, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh menyengaja untuk memperbanyak kunjungan-kunjungan, perjalanan-perjalanan dengan tujuan ibadah. Atau kata orang wisata religi mungkin misalnya. Tidak boleh memperbanyak kunjungan-kunjungan dengan tujuan ibadah kecuali ketiga tempat ini. Ketiga masjid. Masjid Hadha, yaitu Masjid Nabawi. Masjid Haram, yang di Mekah. Wa Masjid Aqsa. Ini kan keberkahan. Keberkahan yang dimiliki oleh Masjidil Haram. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk-makhluk atau hal-hal lain yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid-masjid. Di antara masjid-masjid itu yang paling utama tentunya Masjidil Haram, Masjidil Haram. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca tadi bermanfaat. Intinya sekali lagi bahwasanya keberkahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk memilih untuk memberikan keberkahan-keberkahan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Entah makhluk-makhluknya yang berupa manusia, misalnya nabi-nabi, rasul, atau orang-orang saleh, atau mungkin tempat-tempat seperti masjid-masjid diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang lain-lain dari makhluk-makhluk Allah. Allah yang punya kuasa atas segala itu. Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa atas segala itu, sehingga kita hanya tunduk patuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah putuskan. Kemudian ketika kita tahu bahwasanya itulah makhluk-makhluk yang berberkah, maka harusnya kita tidak mencari keberkahan dari selain itu. Kemudian ketika kita tahu bahwasanya itu adalah makhluk-makhluk yang berberkah, kita cari tahu juga bagaimana caranya kita untuk mendapatkan keberkahan itu. Keberkahan dari makhluk-makhluk tadi. Jangan sampai bebas di dalam mencari keberkahan. Kan ini katanya berberkah, maka saya ingin mendapatkan keberkahan dengan cara begini. Tidak. Carilah keberkahan dari makhluk-makhluk yang telah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah, dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mungkin sudah masuk. Ya, nampaknya waktu salat asar sudah masuk atau hampir masuk. Kita cukupkan sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita, Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang sudah melanjutkan pembahasan tentang tabarruk ya. Bertabarruk sudah masyhur di bahasa Indonesia ya, yaitu mencari keberkahan. Jenis-jenisnya bagaimana cara mencarinya dan hukum-hukumnya, tadi sudah kita dengarkan. Makhluk-makhluk Allah yang diberkahi, yang selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para Rasul. Baik, kaum muslimin, berhubung waktu ansar sudah tiba, untuk itu kita cukupkan tanpa sesi tanya jawab. Dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Apa saja yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan simak di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khair untuk semuanya. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilancang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'u al-mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una shu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, wal haya'u shu'batun minal iman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an A'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki Badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
3: من أذكار المساء
4: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
5: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
4: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
5: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
6: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
5: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
6: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
5: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
6: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي.

0: satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 1 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

wahai pencinta-pencinta hidayah. Hidayah hanya ada di dalam perkataan Rasul dan perbuatan Rasul. Yang ingin mencari hidayah, wajib mencarinya di dalam perkataan Rasul dan perbuatan Rasul. Seluruh hidayah hanya ada di dalam koridor perkataan Rasul dan perbuatan. Yang ingin mencari hidayah, cari dalam perbuatan Rasul dan perkataan Rasul. Wa kullu ma kharaja anha fahuwa dalal. Apapun yang keluar dari perkataan Rasul dan perbuatan beliau adalah kesesatan.

Tanamkan ini baik-baik yang tidak perkataan Rasul, tidak perbuatan Rasul, tidak hidayah. Walau kita anggap itu jalan terbaik menuju surga, itu hanya anggapan kita. Itu hanya zon, prasangka kita yang sebenarnya tidak. Yang sebenarnya itu adalah kesesatan. Tidak mungkin ada orang yang mengetahui hidayah sementara Rasul tidak tahu. Jawaban yang paling konyol yang dinukilkan kepada kita, memang Nabi tidak pernah kerjakan, Nabi tidak pernah lakukan, tapi itu karena Nabi terlalu sibuk. La ilaha illallah. Kalau bolehlah kita berargumentasi karena Nabi terlalu sibuk, lalu kita buat apapun yang kita ingin buat dalam agama Allah, alangkah hancurnya agama yang kita cintai. Tidak lagi kita jadikan Nabi dan Rasul kita teladan dalam segala sesuatu. Dalam beragama, jadikan Rasul teladan. Oh, dalam masalah silaturahmi, cara Rasul begini, ya kita teladani. Tapi ada cara lain yang tidak perlu Rasul tahu, tidak perlu Rasul ajarkan, kami juga harus lakukan. Jangan jadikan dia Rasul untuk sebagian urusan agama, tidak untuk sebagian yang lain. Karena hidayah seluruhnya hanya ada di dalam perkataan Rasul dan dalam perbuatan Rasul. Yang keluar daripada itu adalah kesesatan.

0: apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Miliaran manusia di atas muka bumi ini, masih banyak di antara mereka yang belum dapat hidayah, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk. Ada yang menyembah Nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari, dengan berbagai macam sembahan-sembahan mereka. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang sangat cerdas-cerdas luar biasa, tentunya mereka lebih utama untuk dapat hidayah. Meskipun jalan-jalan hidayah sudah terbuka, kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan bisa memeluk Islam. Ilmunya hidayah adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menahannya dari siapa yang Allah kehendaki.
3: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ.
2: Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam.
3: وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدَرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ.
2: Barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah bikin dadanya sempit, sulit untuk menerima Islam. Dari sini kita ketahui bahwa si hidayah adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Oleh karena di antara perkataan yang pertama diucapkan oleh para penghuni surga tatkala mereka masuk surga, mereka berkata,
3: وَقَالُوا الْحَمْدُ

0: Begitu mereka masuk surga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah bagi kami. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah miliaran manusia yang hilang tidak mendapatkan hidayah, Allah masih memilih kita untuk bisa mengenal indahnya Islam.
1: Hidayah FFM. Lidzakirin wadzakirin.

الرحمن علم القرآن.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, wal-durus al-ilmiyah, wal-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-mahadah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah azza wa jalla duduk di majlis ilmu. Dan ingat, kita duduk di majlis ilmu, kita sedang mengamalkan ilmu. Jadi duduk di majelis ilmu ini kita sedang mengamalkan ilmu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak yang dibawakan di dalam kitab Dhammul Kalam oleh Al-Imam Al-Harawi rahimahullah. Apa kata beliau? Qala Abu Wahab rahimahullah. Abu Wahab rahimahullah mengatakan, qultu li ibn al-mubarak, aku bertanya kepada Ibn al-Mubarak, kam nudayyi'u faraghana fi talab al-'ilm, berapa banyak waktu kita habis untuk belajar, famata na'mal, kapan kita praktik. Faqala, beliau mengatakan, ya Aba Wahbin, hai Abu Wahab, talabul ilmi amalun, kita menuntut ilmu ini hakikatnya kita beramal. Jadi menuntut ilmu itulah praktiknya ilmu tersebut. Bukan semata-mata kita harus, ya, apa yang kita dengar itu yang kita laksanakan baru dikatakan mengamalkan. Tapi hadir di majelis ilmu itu bagian dari mengamalkan al-ilmu sendiri. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita semangat terus untuk belajar, lebih-lebih di akhir zaman yang banyak kesibukan ilmu. Keutamaan ilmu dan jalan menuntut ilmu. Al-Musannif, penulis, waffaqahullahu ta'ala, ketika menjelaskan bab ini, beliau membawakan ada 13 dalil. Babu fadlil ilmi wa tariqi talabih. Bab keutamaan ilmu dan jalan menuntut ilmu. Maksudnya di sini apa? Nahju talaqqihi. Bagaimana cara kita menerima ilmu kitab Allah maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu secara umum cara untuk menimba ilmu itu dua. Yang pertama, at-talaqqi anisyuyukh. Langsung belajar ke guru. Seperti sekarang ini. Ya, antum mengambil dari ana. Saya mengambil dari penulis. Penulis mengambil dari gurunya. Gurunya mengambil dari guru-gurunya sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu as-salaf selalu sanadnya bersambung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan perkara bid'ah. Kalau perkara bid'ah akan berujung kepada yang membuat bid'ah itu. Tidak pernah akan berujung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang Rasul sampaikan hanya qala Allah. Wahyu Al-Qur'an atau wahyu As-Sunnah. Ini dia keistimewaannya ilmunya as-salaf. Ini metode yang pertama. At-talaqqi anisyuyukh, mengambil langsung dari para guru.

Metode yang kedua, al-akhdhu anil kutub, mengambil dari kitab. Mengambil dari kitab ini tentu tidak sehebat kita mengambil dari guru. Karena mengambil dari guru, satu, mempersingkat waktu. Yang kedua, lebih aman dari kesalahan. Yang ketiga, tawdihul masyakil. Yang sulit, mudah untuk diminta penjelasan. Tapi kalau buku, bisa bertanya sama buku? Tidak bisa. Namun kedua-duanya harus digabungkan. Antara talaqqi anasyuyukh, mengambil dari guru, demikian juga merujuk kepada kitab. Abu Qilabah rahimahullah ta'ala mengatakan, al-kitabu ahabbu ilayya minan nisyan. Kitab itu, ya, kita belajar bahwa kitab ini lebih aku cintai daripada lupa. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan apa? Kenapa ilmumu sampai seperti ini waktu ditanya? Beliau mengatakan, inna lana kitaban nata'ahaduhu. Kita punya catatan yang kita jaga. Ilmunya bisa paten. Ilmunya bisa kuat. Kenapa? Inna lana kitaban nata'ahaduhu. Kita punya kitab, kalau lupa rujuk kepada kitab. Maka bukan aib para hadirin ketika guru mengajar pegang kitab. Justru inilah membuat orang percaya bahwasanya kita ini ya berbicara bukan ngarang-ngarang. Ya, tetapi ada pondasi yang kita pegang. Baik. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Al-musannif waffaqahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang bab ini, beliau membawakan ada 13 dalil. Dalil yang pertama, disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 18. Dalam surat Ali Imran ayat ke-18, Allah Azza wa Jalla berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illahu syahidallah. Allah Azza wa Jalla bersaksi. Wal malaikah. Malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilmi. Para ulama juga bersaksi. Annahu la ilaha illa. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikat wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Tayyip, sekali lagi ayat 18. Dari surat apa tadi? Ali Imran. Allah Azza wa Jalla menyebutkan syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali dia. Satu. Wal malaikah. Dan malaikat bersaksi. Dua. Wa ulul ilmi. Demikian juga para ulama bersaksi. Dan ini yang menjadi syahid. Yang menjadi bukti. Bahwasanya para malaikat bersaksi. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi bukti di dalam hadis ini sesuai dengan tema kita pada kesempatan malam hari ini? Allah menyebutkan, wa ulul ilmi, yang ikut bersaksi adalah para ulama. Bagaimana di sini? Allah menyamakan persaksiannya dengan persaksian malaikat dan persaksian para ulama. Dalam persaksian yang paling agung yaitu persaksian tauhid. Maka ini menunjukkan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Apa keutamaannya? Persaksian ulama sederet sejajar dengan persaksian
malaikat, sederet dan sejajar dengan persaksian siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan yang dipersaksikan persaksian paling agung, persaksian tauhid. Baik. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dalam surat Saba ayat yang ke-6. Dalam surat Saba pada ayat yang ke-6. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwal haqq. Wa yara alladhina utul ilma. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ulama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menyebutkan dan orang-orang yang diberi ilmu, ahlul kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar. Baik. Mana bukti yang menunjukkan keutamaan ilmu dan cara jalan menuntut ilmu? Disebutkan di sini, di antara keutamaan ilmu adalah ilmu itu menunjuki kepada al-haq. Kebenaran. Wa yara alladhina utul ilm. Dan orang-orang yang diberikan kitab memandang, melihat. Alladhi unzila ilayka min rabbika huwal haq. Yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itulah kebenaran. Maka keutamaan ilmu itu, ilmu ini menunjuki orang kepada jalan yang hak. Kejahilan tidak mungkin menunjukkan orang kepada hak. Kejahilan ujungnya kepada kesesatan. Tapi ilmu ujungnya akan menunjuki orang kepada al-haq. Tapi ada juga orang yang diberikan ilmu disesatkan dengan dasar ilmu. Maka disinilah pentingnya meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ini keutamaan al-ilm. Ilmu menunjuki orang kepada al-haq. Ilmu ya membawa orang mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan. Siapa mereka? Orang yang berilmu dan beramal, mengamalkan ilmu itu. Maka lihat, Mu'adz ibn Jabal mengatakan, ya, man la yuhibbul ilm la khaira fihi. Siapa yang tidak cinta kepada ilmu, tidak ada kebaikan padanya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Iyaka wa kulla jalisin la yufiduka ilman. Jangan duduk dengan orang yang tidak memberikan engkau ilmu. Jangan duduk dengan orang yang tidak memberikan engkau ilmu. Wala yakun bainaka wa bainahu sadaqatun wala ma'rifatun. Lebih baik tidak kenal. Lebih baik tidak berteman juga dengan orang yang tidak memberikan kita apa? Ilmu. Jadi Mu'adz ibn Jabal mengatakan, iyaka wa kulla jalisin la yufiduka ilman. Jauhilah teman duduk yang tidak mendatangkan ilmu. Baik, dalil yang ketiga. Surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum
La ta'lamun. Tanyalah orang-orang berilmu jikalau kalian tidak tahu. Di sini menjelaskan kepada kita apa keutamaan ilmu. Ai al-ilmu billah wa dinihi. Tanyalah ahli zikir. Apa arti ahli zikir? Tanya orang yang alim tentang Allah dan alim tentang agamanya. Maka jangan salah tempat bertanya. Nah, apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, ketika membawakan hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul 'ilm intiza'an yantazi'uhu min suduril 'ibad." Allah tidak mencabut ilmu ini dari dada-dada manusia. Tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sehingga kalau sudah tidak tersisa orang alim di muka bumi ini, ittakhadhan nas ru'usan juhala, manusia akan mengangkat tokoh-tokoh yang jahil. Fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu, mereka berfatwa tanpa ilmu, sesat, menyesatkan. Apa kata beliau? Waqad surifa hadzal haditsu tasrifan hasana. Hadis ini dimaknakan dengan makna yang sangat bagus. Apa kata beliau? Mabtada'a 'alimun qattu. Orang yang benar berilmu itu tidak pernah membuat bid'ah. Tidak pernah. Walakin istuftiya man laysa bi'alimin fadhallu adhallu. Maka lihat, bidah-bidah yang muncul itu bukan orang alim yang buat. Bukan orang alim. Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan sahabat. Waktu Ibn Mas'ud datang berdialog kepada mereka, apa kata Ibn Mas'ud? Jitukum min indi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min indi sihrihi wa alaihim nazal al-Quran wa laysa fikum minhum min ahadin. Ini pukulan telak bagi Khawarij saat itu. Apa kata beliau? Aku ini datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari menantunya Ali bin Abi Thalib. Kepada mereka Quran turun, mereka lebih tahu tafsirnya daripada kalian, dan satu pun kalian ini tidak ada sahabat. Artinya apa? Enggak ada orang berilmu. Maka bayangkan berapa ribu yang rujuk itu saat itu. Syubhatnya dua. Ya. Dijawab dengan ilmu, dengan dalil, rujuk. Hanya tinggal segelintir orang saja. Nah, maka para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita, fas'alu ahla dzikri. Tanya orang yang berilmu tentang kitabullah, berilmu tentang agamanya. Famimma yuqtabasu bihil ilm. Sekaligus dari ayat ini, jalan menuntut ilmu itu apa? Su'alu ahlihi, bertanya kepada ahli ilmu. Nah, seperti sekarang ini, antum datang ke majelis ilmu, ini namanya bentuk bertanya kepada orang berilmu. Meskipun kita sama-sama belajar. Ya. Maka seperti itu zaman salaf dulu. Sahabat muda datang ke Nabi, 20 hari 20 malam menginap di Nabi. Setelah dilihat oleh Nabi, udah gelisah sudah nih katanya. Nabi katakan, pulang kalian. Ajarkan keluarga kalian ilmu yang kalian sudah pelajari, yaitu Malik ibn al-Huwairith. Jadi jalan untuk menuntut ilmu tuh tanya ahlinya, tanya para ulama. Jangan salah tempat bertanya. Maka sebabnya dahulu ulama salaf kita mengatakan apa? Idza ra'aita asy-syab awwala nasyatihi yataraddadu 'ala ahli sunnati farjuhu. Seorang pemuda awal dibesarkan bolak-balik mendatangi ulama ahli sunnah,
maka optimislah.

terhadapnya. Wa idza ra'aita asy-syab awwala nasyati yataraddadu ala ahli al-bid'ah fa'as minhu. Apabila engkau melihat seorang pemuda, awal mudanya bolak-balik datang kepada ahlul ahwa, pengikut-pengikut hawa nafsu, maka berputus asalah dari pemuda tersebut. Itu sebabnya dikatakan apa? Ya, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ucapannya Muhammad ibn Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, ilmu ini agama, tengok, periksa, lihat dari mana engkau mengambil ilmu agamamu. Oh, dahulu teliti orang nimba ilmu para jamaah. Sekarang enggak, lihat YouTube langsung. Dulu diperiksa gurunya. Sebagaimana antum kalau sakit cari dokter yang bagus. Enggak begitu. Padahal hanya menyehatkan apa? Tangan. Ba'dallah ya. Padahal berobatnya, berobat apa untuk tak? Tangan. Ya. Padahal apa? Berobat sakit kepala, gigi, carinya yang spesialis. Kenapa kalau urusan surga neraka tidak teliti? Dulu ya, para salaf. Dan ini saya bawakan atsar ini di dalam buku yang kami tulis, Kaidah Penting Mengamalkan Sunnah. Mereka, Ibrahim An-Nakhai dan yang lainnya, kalau menuntut ilmu itu diperiksa dulu gurunya. Dilihat sholat gurunya. Kalau sholatnya sesuai dengan sunnah, apa katanya? Ini guru yang cocok untuk kita mengambil ilmu. Kenapa? Terhadap Allah dia baik, maka insya Allah kepada kita pun dia baik. Tapi kalau sholat gurunya tidak baik, ya lari terus. Jamaah juga enggak pernah. Ya, bahkan ada yang tidak sholat juga. Nah, kalau zaman dahulu, kalau gurunya tidak baik sholatnya, apa kata mereka? Terhadap Allah dia tidak baik. Apalagi akan baik kepada kita. Pulang. Ya. Bahkan Ibrahim An-Nakhai mengatakan apa? Idza ra'aita ar-rajul yatahawanu fit takbiratil ula faghsil yadayka minhu. Apabila engkau melihat seorang meremehkan takbiratul ihram bersama imam. Bayangkan antum para jamaah. Artinya apa? Ya. Yang jadi guru masbuk terus. Apa kata beliau? Cuci tangan sudah. Cuci tanganmu dari guru itu. Maka Imam Malik mengatakan apa? Ma ra'aitu qafar rajul mundu 50 ama. 50 tahun aku tidak pernah melihat leher seseorang. Bang Rilo. Apa? Selalu berdiri di sah pertama. Ya, kalau sah pertama masa ngelihat leher orang, pasti dilihat apa? Tembok kalau kita. 50 tahun. Di Masjid Nabawi. Imam Malik. Ya, kemudian beliau mengatakan ya, paman kita Khalil Mukminin. Kemudian apa? Min katabatil wahyi, tukang catat. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah azza wa jalla, maka Allah fahamkan dia tentang urusan agama. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah fahamkan dia urusan agama. Perhatikan di sini. Apa itu al-fiqh? Dalam istilahnya para ulama kita, al-ilmu ma'al amal. Itu nama fikih. Diilmui dan diamalkan. Itu dia ucapan Al-Hasan Al-Basri. Ya, al-faqihu, yang namanya faqih itu man 'amila bi'ilmihi, orang yang mengamalkan ilmunya. Maka Imam Ibnu Al-Qayyim membawakan dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah, ya, ulama salaf sepakat yang namanya

fiqh, tidak dikatakan fiqh kecuali terkumpul antara ilmu dengan amal. Jadi orang yang hanya ngapal, tidak ada praktiknya terhadap ilmu yang diapal, bukan dikatakan faqih. Bukan dikatakan apa? Faqih. Dan ingat, di sini di antara keutamaan ilmu itu adalah tanda Allah menginginkan seorang hamba baik ketika dia mendalami ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama. Dan sekarang tadi kita sebutkan hadir menuntut ilmu bentuk apa? Mengamalkan ilmu. Para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ibnu Hajar berkata, ya, faman lam yurid bihi khaira, siapa yang tidak dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah jauhkan dia dari ilmu. Maka pantas tadi dikatakan oleh siapa? Imam Syafi'i, man la yuhibbul il la khaira fihi, siapa yang tidak cinta ilmu maka itu orang tidak ada apa kebaikannya. Jangan pernah kena Allah fahamkan dia urusan agama. Dan ingat, makna fikih, ijma' para ulama salaf, fikih itu adalah yang mengumpulkan antara ilmu dengan praktik. Nah, sudah mungkin saya sebut di sini, Imam Ahmad, para ulama kita mengatakan dari empat mazhab ini, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apa kata para ulama kita? Mazhab paling dekat kepada hadis adalah mazhabnya Imam Ahmad. Mazhab yang paling dekat kepada sunnah itu mazhab Imam Ahmad. Kenapa? Karena beliau selalu ya dalam ya istimbatnya selalu mendahulukan kitabullah dan sunnah. Selalu. Maka lihat ya karya beliau yang fenomenal yang namanya Musnad Imam Ahmad yang hadisnya hampir 30 ribu hadis. Ini kitab hadis yang paling besar sementara ini para jamaah. Hampir 30 ribu hadis. Maka hadis al-Bukhari ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad termasuk di antara yang memeriksa karyanya Imam al-Bukhari. Jadi Sahih Bukhari yang jumlah hadisnya 7.500, engkau periksa dulu. Kalau seperti zaman sekarangnya sudah ya diuji dulu oleh ada dosen penguji. Sudah diperiksa oleh Imam Ahmad, Ali bin Madini, ya, dan yang lainnya. Sudah diuji. Semua mereka istahsanahu, menganggap kitabnya bagus. Di samping itu Imam Al-Bukhari, setiap kali menulis kitab, beliau sholat 2 rakaat dulu baru nulis hadis. Di saat menulis Sahih Bukhari, setiap hadis istikharah dulu kepada Allah. Ya Allah, tunjuki aku, hadis ini sahih apa tidak? Setelah dia bersungguh-sungguh mencari perawinya, lagi dia minta pertolongan kepada Allah supaya hadis ini benar-benar diletakkan, yaitu benar menjadi hadis yang sahih. Baik. Dalil yang kelima. Hadis Abu Darda radhiyallahu anhu annahu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqa. Dia mengatakan ketika bertemu Abu Darda, apa membuatmu datang ke sini? Apakah engkau ingin berniaga? Ataukah engkau ingin sesuatu dari urusan dunia? Dia jawab oleh orang ini, tidak ada. Aku hanya datang ingin mendengarkan suatu hadis yang katanya engkau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsunglah dibawa hadis ini. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Baik. Hadis ini di antara hadis yang memiliki faedah-faedah
yang menjelaskan keutamaan ilmu dan penuntut ilmu. Satu, di sini dikatakan di antara keutamaan ilmu itu mempermudah kita masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena ilmu akan menunjuki kita kepada amalan-amalan surga. Bahkan ilmu ini bisa menunjuki kita kepada amalan paling ringan untuk masuk ke dalam surga. Contoh, disebut di dalam hadis, dan ini dikatakan oleh para ulama kita, satu-satunya hadis dalam Islam yang memiliki pahala yang sangat besar. Apa itu? Man ghassala wa ghtasal, mandi seperti mandi besar, wa bakkar wa btakar, pagi-pagi berangkat Jumatan. Berangkatnya subuh, tapi ini bukan jam 11, hari besok ini. Wa masya wa lam yarkab, jalan kaki tidak pakai kendaraan. Ya, wadana minal imam, mendekat ke imam. Wastama wa lam yalghu, dengar dengan seksama, tidak berbuat lagho. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana lahu bi kulli khutwatin, satu langkah itu ajru sana siyamuha wa qiyamuha, pahala setahun salat sunnah dan puasa sunnah. Satu langkah. Pahala setahun salat sunnah dan puasa sunnah. Satu langkah. Sampai para ulama kita mengatakan tidak ada hadis dalam Islam yang lebih agung pahalanya dari ini. Tapi syaratnya tadi, mandi seperti mandi besar, berangkatnya selesai sholat subuh, jalan kaki. Jalan kaki. Ya. Ke masjid. Mendekat ke imam. Mendengar dengan seksama, tidak berbuat lagho. Baru dihitung satu langkah, pahala satu tahun. Pahala sholat malam setahun, pahala puasa sunnah setahun. Kalau 500 langkah, ya kalikan. Dari mana kita tahu? Dari ilmu. Ini bentuk yang pertama. Ilmu itu mempermudah orang masuk ke dalam surga karena dia menunjuki jalan-jalan surga. Yang kedua, di akhirat. Di akhirat, ya. Jadi tadi kita katakan hadis ini hadis yang paling banyak berisikan faedah tentang keutamaan ilmu. Yang pertama tadi, siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Bagaimana cara dimudahkan? Ilmu itu yang memberitakan kepada kita jalan-jalan surga. Bahkan ya, amalan ringan berpahala besar kita bisa dapatkan dari mana? Ilmu. Baik. Faedah yang kedua dari hadis tadi tentang keutamaan ilmu. Nabi mengatakan wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilm. Para malaikat merendahkan sayapnya kepada para penuntut ilmu karena senang dengan mereka menuntut ilmu. Nah, cuma kan kita ini tidak lihat malaikat. Hakikatnya sekarang ini di atas kita ada malaikat. Nah, para ulama kita menyebutkan malaikat merendahkan sayapnya. Ingat, Allah sebutkan dalam surat Fatir, Fatiris samawati wal ard,

mendengar ayam mereka yang berkokok. Begitu sampai di atas, dibalik oleh Jibril. Jatuh dulu isinya. Setelah jatuh, baru dijatuhkan buminya. Itulah Dailut Mati itu. Nah, sekarang dinamakan Dailut Mati karena apa? Garamnya tinggi. Jadi orang kalau renang sana langsung naik, gak bisa tenggelam. Ya, jadi kadar garamnya tinggi. Itu kaum Sodom. Kaumnya Nabi Lut. Nah, malaikat ini yang duduk di majelis ilmu, mereka menundukkan sayapnya. Nah, para ulama menjelaskan, di antara keutamaan ilmu itu dan penuntutnya adalah malaikat memuliakan para penuntut ilmu. Maka wajib juga manusia ini memuliakan penuntut ilmu. Maka pantas Nabi mengatakan, bukan termasuk golongan kami yang tidak menyayangi yang kecil, menghormati yang lebih tua, dan mengetahui hak-haknya orang berilmu. Sebab malaikat sendiri menundukkan sayapnya. Para ulama juga menyebutkan, apa artinya malaikat menundukkan sayapnya? Malaikat itu mendoakan mereka, memintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan ilmu dan orang-orang berilmu. Malaikat sendiri tawadhu merendah kepada mereka. Yang ketiga dari hadis itu, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fi jawfil ma. Orang berilmu segala sesuatu memintakan diampunan. Malaikat di langit mintakan ampunan. Sampai ikan yang di dasar lautan memintakan ampunan. Bahkan dalam satu riwayat, semut di dalam lubangnya memintakan orang berilmu ampunan. Maka lihat sekarang para hadirin, sebagaimana kata ulama salaf, mata khuzzanul amwal wa hum ahya. Orang-orang berilmu meninggal dunia. Orang-orang yang hartawan meninggal dunia. Yang hartawan meninggal dunia tidak lagi dikenang, tapi yang berilmu meninggal dunia tetap disebut namanya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al-Imam asy-Syafi'i rahimahullah. Semua memintakan diampunan. Nah, apakah dengan dasar hadis ini kita tidak boleh nangkap ikan? Nanti kalau kita tangkap ikannya enggak ada yang mintakan kita ampunan. Enggak. Ya, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Allah halalkan bagi kalian saydul bahar. Saydul bahar maknanya adalah mancing yang hidup. Wa ta'amuhu arti wa ta'amuhu yang naik mati. Nah, ikan paus kan paling sering ini naik mati halal. Ini menunjukkan apa? Tidak ada larangan gara-gara hadis ini. Ya, nanti kalau ikannya ditangkap tidak ada yang memintakan ampunan bagi orang-orang berilmu. Baik. Ini keutamaannya orang berilmu, semua memintakan ampunan para hadirin. Jadi enggak perlu diundang. Maka oleh karena itu bagaimana sekarang kita belajar? Kita bisa mengajarkan istri kita, bisa mengajarkan anak kita, bisa mengajarkan tetangga kita, otomatis kita mendapatkan permintaan ampunan dari ya para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan ikan di lautan, bahkan juga apa? Semut-semut yang ada di dalam sarangnya. Yang keempat, keutamaan ilmu dan penuntut ilmu dari hadis ini, wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang berilmu itu di atas orang yang hanya ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan purnama di atas bintang-bintang. Kalau purnama menyinari diri dan menyinari segalanya. Kalau bintang hanya apa? Menyinari diri sendiri. Ini apa? Isyarat kepada manfaat ilmu dan manfaat ibadah. Sekarang, kalau antum sholat sunnah, siapa yang dapat pahala? Siapa? Yang sholat sunnah saja. Yang nonton dapat apa? Ya enggak ada. Tapi kalau ilmu, ketika antum berilmu, antum bisa tularkan kepada orang lain. Berapa orang yang mendapat manfaat? Itulah sebabnya diibaratkan bulan itu orang berilmu, bintang itu ahli ibadah. Satu ketika.

Imam Malik mengajar di Masjid Nabawi. Saat itu Abdullah ibn Wahab al-Masri, ketika azan zuhur, dia bangun ingin sholat qabliyah. Ditutup kitabnya. Apa kata Imam Malik? Laisa qiyamuka bi afdhal min julusika. Tidaklah berdirimu lebih afdal daripada dudukmu. Artinya apa? Engkau sholat sunnah tidak lebih afdal daripada engkau belajar. Kenapa? Engkau sholat sunnah, kamu saja yang dapat, tapi kalau kamu belajar, engkau dapat, orang lain bisa dapat. Minimal siapa? Istri dan anak-anak kita. Faedah yang kelima dari hadis ini. Wa innal ulama waratsatul anbiya. Dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla orang-orang berilmu itu pewaris para nabi. Nah, apa yang diwariskan oleh nabi? Ilmu. Al-kitab was-sunnah. Al-kitab was-sunnah. Maka dari sinilah kita bisa mengetahui mana dia ulama waratsatul anbiya. Mereka lah yang mewarisi ilmunya nabi. Ilmu kitab dan ilmu sunnah. Maka Nabi SAW menyebutkan, ya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Siapa yang mengambil ilmunya nabi, maka dia mengambil bagian yang banyak dari warisan nabi. Dan sudah saya sebutkan di sini insyaallah, ya, kalau enggak salah, berbeda warisnya orang tua dengan warisnya nabi. Warisan orang tua semakin dibagi semakin habis. Bahkan mungkin generasi kita sudah enggak dapat lagi sudah ini. Tanah yang berhektar-hektar itu ya. Udah enggak ada udah. Tapi warisan nabi setiap kali dituntut semakin banyak. Nah, kemarin antum mengaji, lain dapatnya antum. Malam ini ngaji, lain lagi dapatnya. Maka apa? Dikumpulin, akhirnya menjadi banyak. Kalau warisan orang tua, dibagi, semakin habis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita ambil sekarang dalil yang ke-6. Hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma'un, sekarang kalian mendengar, wa yusma'u minkum, tasma'un, sekarang kalian mendengar dari aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusma'u minkum, dan nanti kalian akan didengar. Berarti nabi ke sahabat, sahabat kemana? Ke tabi'in. Terus turun sampai kepada kita. Adapun di zaman sebelum dibukukannya kitab hadis, di zamannya Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, di sini dikatakan zaman riwayat. Zaman apa? Riwayat, belum dibukukan hadis. Jadi mereka harus langsung menimba dari mulut ke mulut. Sehingga dikenal dengan ar-rihlah, mengembara mencari hadis. Setelah dibukukannya hadis, bukan lagi zaman riwayat, tetapi tetap menuntut ilmu dari para ulama itu sunnah muttaba'ah yang berjalan sampai hari kiamat. Nah, dari riwayat ini, apa faedahnya sesuai dengan tema kita ini? Di antara jalan menuntut ilmu, diambil langsung dari lisannya para ulama. Sahabat mengambil dari siapa? Nabi. Nabi diberikan kepada sahabat. Sahabat memberikannya kepada tabi'in. Tabi'in memberikannya kepada tabi'ut. Tabi'in. Terus seperti itu. Jadi, talaqqil il anil asyyah, menimba ilmu dari guru. Wassama', mendengar langsung dari guru.
tariqun min turuqi talabil il, jalan dari jalan untuk menuntut ilmu. Tadi kita sebut secara umum ada berapa jalan? Dua. Langsung dari guru, yang kedua dari apa? Kitab. Baik. Dalil yang ketujuh. Hadis Abdullah bin Amr bin As yang kita sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad aw biqabdil ulama, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama." Allah tidak mencabut ilmu dari dada-dada manusia. Allah tidak menjadikan manusia ini lupa, hilang ingatan tentang ilmu, tidak. Tetapi cara Allah mengangkat ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Waktu meninggal Zaid ibn Thabit, Nabi mengatakan, afradukum Zaid. Yang paling alim ilmu faraid siapa? Zaid. Jadi sahabat itu punya spesialisasi. Tukang tulis Quran, salah satunya siapa tadi? Muawiyah, termasuk juga Uthman. Hadithul fitan, spesialis hadis tentang fitnah siapa? Hudzaifah. Yang tukang pegang rahasia Nabi siapa? Hudzaifah. Yang paling alim tentang halal haram siapa? Mu'ad. Yang paling amanat Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Nah, sahabat punya spesialisasi. Tinggal dunia, apa kata Ibnu Abbas? Laqad dufinal yawma ilmun kathir. Hari ini dikebumikan ilmu yang sangat banyak. Kenapa? Kita katakan, boleh kita katakan setiap alim yang meninggal dunia itu belum tentu ilmunya sudah dituangkan semuanya. Pasti ada ilmu yang belum dia tuangkan semuanya. Yang tidak menulis, mungkin dia belum sampaikan. Bukan karena kesengajaan, tapi wafatul maniyah, mati duluan datang. Pasti itu. Maka para hadirin, waktu dikebumikannya Zaid ini, Ibnu Abbas mengatakan, hari ini ilmu telah dikebumikan sangat banyak. Ini cara Allah Azza wa Jalla untuk mencabut ilmu diwafatkannya para ulama. Baik. Apa faedah dari hadis ini sesuai dengan tema kita? Faedahnya adalah zahabul ilmi bi zahabil ulama. Ilmu akan hilang kalau ulamanya meninggal. Wa baqaul il bi baqail ulama. Ilmu akan ada ketika ulama itu masih hidup. Maka siapa yang ingin menuntut ilmu, jalannya adalah ambil dari para ulama, lebih-lebih sebelum mereka meninggal dunia. Maka dulu para ulama kita, yata'assafun, mereka itu sangat menyesal dan kesal kalau tidak sempat datang ke ulama yang mana mereka meninggal duluan. Menyesal sekali mereka. Maka sekarang dikatakan alhiquhum, ya, cepat ketemu sebelum mereka meninggal dunia. Apalagi ya, kita tahu ada beberapa ulama meninggalnya masih muda. Salah satunya Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal masih muda. Bahkan ada lagi ya, yang sekarang, yang sebelumnya Al-Imam Al-Hafidz Al-Hakami meninggal 30-an sekian tahun. Ya, kecelakaan, ya. Jadi kita katakan bahwasanya untuk ilmu, selama ada ulama berarti ilmu ada. Kalau tidak ada ulama, meskipun kitab ada, ilmu tidak ada. Sebab apa? Kuncinya dipegang oleh siapa? Para ulama. Baik. Faedah dalil yang ke-8. Hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab," di dalam surat Al-Imran ayat berapa ini? 7.
ayat 8 yang disunahkan.

dibaca kapan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kapan disunahkan? Salat maghrib rakaat ketiga setelah baca surat Al-Fatihah, kadang-kadang. Ini thabit datang dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Nah, ketika Nabi membaca ayat ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti yang mutasyabihat, yang samar, yang multitab tafsir, tidak mengembalikannya kepada yang muhkam, yang jelas, sengaja mengikuti yang mutasyabihat. Dan ingat ya, asma wa sifat bukan ayat mutasyabihat. Asma wa sifat ayat muhkam. Ayat mutasyabihat tentang kiamat. Itu makna yang sahih sebagaimana disebut al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah taala. Ayat mutasyabihat itu ayat-ayat tentang peristiwa hari kiamat. Adapun sifat-sifat Allah itu ayatnya muhkam. Apa kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, al-istiwa'u wa ma'lum, yang namanya di atas itu semua orang namanya tahu. Nah, berarti apa? Ayat sifat itu bukan ayat mutasyabihat. Nah, Nabi mengatakan, apabila engkau melihat orang-orang mengikuti ayat mutasyabihat, fa'ulaika alladzina sammahumullah, mereka lah yang disebut oleh Allah, fahdharuhum, waspadailah mereka. Apa faedah dari ayat ini sesuai dengan tema kita? Ambillah ilmu itu dari ulama-ulama yang tidak ikut mutasyabihat. Ambillah dari ulama-ulama yang jauh dari termasuk syubhat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahdharuhum, waspadai mereka. Maka wajib bagi para penuntut ilmu, kita secara umum, jangan mengikuti yang mutasyabihat. Jangan juga mengikuti yang menyebarkan syubhat. Ayat sudah jelas tentang sifat-sifat Allah. Dibantah lagi pakai ayat ini, namanya orang yang mengikuti mutasyabihat. Yadribu ba'dal Qur'an bi ba'd, membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi kalau ada ya yang membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain, membenturkan Quran dengan hadis, Quran dengan sunnah, membenturkan hadis dengan hadis, maka ini tidak boleh diambil ilmunya sudah. Karena yang benar itu Quran seharusnya ditafsirkan dengan Quran. Quran ditafsirkan oleh hadis, bukan Quran dibenturkan dengan Quran. Apalagi Quranmu dibenturkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau melihat orang-orang seperti itu, maka waspadailah mereka. Hadis nomor 9. Hakikatnya ini riwayat yang tidak sahih. Riwayat yang sahih saya bawakan tadi ucapan Al-Imam Muhammad ibn Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, ilmu ini agama, lihat dulu dari mana engkau mengambil agamamu. Jikalau dari ahlus sunnah, ambil. Jikalau bukan dari ahlus sunnah, jangan diambil. Ini kesempurnaan riwayat tersebut. Apa faedah dari asar ini sesuai dengan tema kita? Faedahnya, ya, yaitu bahwasanya faminan nas manhum ahlul ilm, manusia ini ada yang benar-benar alim. Wa minhum man laysa bi ahlil ilm, ada juga yang bukan ahlil ilm tetapi berbajunya baju ulama. Maka dari sini yang pantas diambil ilmunya adalah mereka yang benar-benar dikatakan ulama. Siapa mereka?

0: mereka yang mengagungkan kitab Allah dan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengamalkan kitab Allah dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengembalikan, mendakwahkan kitab Allah dan mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perlu kita perhatikan, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita tadi, ya, dan juga ada penjelasan yang lainnya. Ingat, Imam Malik pernah mengucapkan, aku bertemu di kota Madinah nih puluhan orang, semuanya orang-orang baik, tetapi mereka bukan ahli dalam riwayat. Ya, kalau mereka dikasih amanat harta, mereka amanat, tapi urusan hadis, tidak semua mereka layak diambil hadis mereka. Maka ini di zaman dahulu para hadirin, sehingga nanti di akhir mengatakan, ya, la ta'khudzul il illa mimman syuhida lahu bitalab. Jangan mengambil ilmu kecuali dari orang yang benar-benar mereka itu dipersaksikan pernah menuntut ilmu, pernah belajar. Nah, apalagi di zaman sekarang, kalau dulu ijazah, ya, ketika kita membaca suatu kitab di hadapan syekh, syekhnya mengatakan ajaztuka, aku ijazahkan engkau. Sekarang orang sekolah pun kalau tamat dikasih apa? Ijazah. Baik. Jadi para hadirin, manusia ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu. Yang pantas diambil ilmunya adalah orang-orang yang berilmu, dan ilmunya adalah ilmu kitab wa ilmu sunnah, sebagaimana ucapan Muhammad bin Sirin, ilmu ini adalah agama. Lihat dari mana engkau mengambil ilmu agamamu. Maka dulu ketelitian para ulama itu dalam menimba ilmu luar biasa, tidak sembarangan. Hati-hati mereka, sebagaimana tadi kita sebutkan juga ucapan Imam Malik, di Madinah aku bertemu dengan puluhan orang, kalau dikasih harta dia amanat, tapi kalau dikasih hadis belum tentu dia amanat. Baik, dalil berikutnya hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, la yazalun nas salihin mutamasikin, senantiasa manusia ini dalam kebaikan dan mereka berpegang teguh. Ma'atahumul ilmin ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim, selama ilmu itu datang dari para sahabat dan ilmu itu dari orang-orang senior mereka. Apa penjelasannya dan faedahnya di sini? Bahwasanya salahun nas, kebaikan manusia dan kokohnya agama kita ini, jikalau kita menimba ilmu dari dua orang. Satu, ilmunya datang dari ilmu para sahabat. Yang kedua, ilmunya dari kibar, ulama-ulama besar. Nah, ulama besar di sini, ya, yang mengumpulkan antara besar ilmu dan besar umur, ini menunjukkan lebih, ya, umur lebih matang, ilmunya pun lebih matang. Jadi umur ini punya pengaruh pada hadirin. Kenapa? Kalau yang masih muda, terutama yang masih di bawah 40, kematangan berpikir belum. Itu sebabnya para nabi diutus kalau berumur berapa? Berapa? Berapa? 40. Jadi grafiknya manusia seperti ini. 0 hari, naik 40 puncaknya. Kalau sudah 40 mulai apa? Turun lagi grafiknya. Jadi para anbiya diutus itu ketika berumur 40 tahun. Kematangan akal. Nah, agama akan tetap kokoh, ya. Kemudian agama kita akan tetap baik ketika ilmu diambil dari dua orang. Satu, ilmunya para sahabat. Kemudian dari orang belakangan, yaitu kibar. Senior dari segi ilmu, dan senior juga dari segi usia. Tapi bukan berarti yang muda tidak. Ya, jikalau yang muda ini ilmunya ilmu yang tua. Tapi dalam bab fatwa, serah kepada siapa? Serah kepada yang tua. Lihat, di zaman Nabi saja, kalau kumpul para sahabat, dipersilahkan oleh Nabi yang tua ngomong. Belum, bukan berarti yang muda tidak punya ilmu. Tetapi apa? Kematangan akal. Jauhnya apa? Pikiran. Sudut pandang. Ini diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang memiliki usia yang lebih tua. Tayyib. فَإِذَا أَتَاهُمُ الْعِلْمِ مِنْ أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوا. Kalau ilmu ini datang dari asagir, maka hancurlah umat ini. Nah, asagir di sini ada dua. Satu, ilmunya kecil, agamanya kecil. Dan ini diungkapkan oleh ulama terdahulu namanya ahlul bidah. Yang kedua, asagir di sini memang usianya masih muda, belum memiliki jam terbang yang tinggi, apalagi pengalaman makan asam dan garam yang lebih banyak. Karena kita tahu talabul ilmi fariidhah, menuntut ilmu adalah kewajiban. Nah, disebutkan oleh Uqbah bin Amir, pelajarilah ilmu agama ini qabla dhannin, sebelum munculnya adh-dhannin. Siapa adh-dhannin ini? Man yatasaddar lil ilmi wa laysa ahlan lil ilmi, yang berbicara tentang ilmu padahal dia tidak layak untuk menyampaikan ilmu. Ini namanya dhan. Dengan logika, dengan akal, dengan pikiran, bukan dengan yang qat'i, yang pasti. Yang pasti apa? Qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengatakan menurut saya. Nah, menurut saya sih enggak apa-apa. Menurut pikiran saya. Menurut pikiran ini, menurut ini. Ini namanya dhan. Adapun orang membawakan qala Allah wa qala Rasulullah qat'i. Kitabullah, siapa mengatakan tidak qat'i? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, siapa mengatakan tidak qati? Kenapa? Kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang suka pakai rasionya, pakai akalnya memberikan fatwa, memberikan ceramah, maka ini tidak pantas untuk diambil ilmunya. Kemudian hadis nomor 12. Dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir rahimahullah, beliau berkata, la yu'khadhul il illa man syuhida lahu bitalab. Jangan ambil ilmu dari orang-orang yang tidak pernah disaksikan menuntut ilmu. Ya. Bagaimana dikatakan dia menuntut ilmu? Ketika dia belajar, ketika dia menyampaikan, disebutkan, ini guru saya. Bahkan sekarang orang diberikan sanad. Tapi ingat, ya. Tidak semua orang yang bersanad ini benar. Yang benar itu adalah ketika ilmunya sampai kepada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di awal tadi. Ketika ilmu sunnah ini, ilmu salaf ini pasti sampai kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang bukan sunnah, mungkin sampainya kepada luar Islam. Mengingkari sifat Allah Azza wa Jalla, sampainya kepada siapa? Jaham ibn Safwan. Ini yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan, jangan menuntut ilmu kecuali dari orang yang disaksikan pernah belajar. Bagaimana dia pernah belajar? Dia sebutkan gurunya. Dia sebutkan, oh ini kawan kami menuntut ilmu. Bahkan apa? Dia punya tulisan. Dan tulisan-tulisannya dipersaksikan oleh para orang-orang alim. Ini adalah benar. Nah itu sebabnya sekarang ini diadopsi dalam ilmu pendidikan sekarang. Kalau orang mau lulus ada namanya skripsi. Saat skripsi ada dosen pembimbing, ada juga ujian. Naik lagi ke S2-nya, ya, nulis tesisnya. Ada dosen pengujinya, ada dosen pembimbingnya, ya, promotornya. Naik lagi ke S3, lebih hebat lagi. Nah, sehingga dulu di Arab, ya, dikenal doktor, ini hakikatnya dari bahasa luar, bukan bahasa Islam. Dalam bahasa Islamnya dikatakan, Asyhadatul Alamiyah Al-Alimiyah Al-Aliyah. Itu bahasa Arabnya, doktor itu. Ya. Syahadah Al-Aliyah, tinggi Al-Alimiyah, ini berhak menjadi orang berilmu. Berhak dikatakan alim. Nah, namun dibahasakan doktor, ini dari dua kalimat. Duk Taurah, ahli Taurat. Itu asalnya. Ya, tapi sekarang umum istilahnya ya. Luar Islam maupun dalam Islam, semuanya mengatakan kalimat apa? Doktor. Nah, dalam Islam, ustaz. Nah, sekarang dibahasakan apa? Profesor. Ya, dalam Islamnya ustaz. Kalau istilah ustaz sejak zaman dahulu. Ya, kalimat ustaz itu sejak zaman dahulu. Nah, tapi kalau kita sekarang ustaz dianggap bawahan. Padahal kalau lihat dalam Islam ustaz itu apa? Profesornya. Ya. Baik. Jadi beliau mengatakan jangan menuntut ilmu dan jangan menimba ilmu kecuali orang-orang yang disaksikan memang dia itu adalah penuntut ilmu atau orang berilmu. Yang terakhir, Malik ibn Anas, gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kana rajul yakhtalifu ila rajul 30 sana yata'allam minhu. Dahulu seorang penuntut ilmu mendatangi orang alim itu 30 tahun bolak-balik belajar. Ini apa? Di antara metode menuntut ilmu sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Syafi'i, tuluz zaman, membutuhkan masa waktu yang panjang. Bukan setahun dua tahun. Di karbit. Enggak. Ya. Maka sekarang ini ilmu-ilmu kita belakangan ini dengan dibuatkannya spesialisasi ini seperti dikebiri. Ya. Kalau misalkan dia ini spesialisasinya misalkan dalam masalah toharah atau dokter hanya jantung, ya itu saja dia, belum tentu penyakit dalam dia bisa. Nah, tapi kalau zaman sekarang kan yang serba bisa multi apa? Multi talent. Nah, dulu para ulama itu seperti itu. Sebagaimana Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, muridnya mengatakan, ya, ketika beliau berbicara tentang tafsir, seolah-olah dia tidak tahu ilmu yang lain. Ketika dia berbicara tentang hadis, seolah-olah dia tidak tahu ilmu lain. Saking dia menguasainya setiap bidang ilmu itu. Nah, sekarang zaman sekarang jarang. Maka kalau ada yang multi talent ilmunya itu dikatakan mutafannin. Ya, menguasai banyak disiplin ilmu. Menguasai banyak disiplin ilmu. Maka apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Hai saudaraku, lan tanalal il illa bisittatin. Engkau tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 sebab. 1, cerdas. 2, semangat. 3, sungguh-sungguh. 4, punya bekal. 5, watulu zamanin, masa yang panjang. Kemudian berikutnya, wa irsyadu muallimin, bimbingan seorang guru. Bimbingan seorang guru. Baik. Itu dia para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Saya tidak bisa ambil faedah dari apa saya yang tulis ini karena waktu. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik
1: kesempatan berikutnya insyaallah taala. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Dan kita akan ambil beberapa pertanyaan. Wallahu taala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, ada yang bertanya? Ya, Pak. Oh, ini. Kalau kita membuat bor sumur air tapi lokasinya di luar pagar rumah, dikarenakan lokasi rumah sudah disemen dan terpadas, bagaimana menurut agama lokasi bor berarti di tanah negara dan tidak mengganggu dan merugikan tetangga? Pertama, kalau itu pemanfaatannya adalah untuk orang banyak, mesti kita lapor kepada yang berkuasa di tanah itu. Siapa? Ada pemerintah desa. Lapor, boleh apa tidak? Ya. Kenapa? La yahillu malu mri'in muslimin illa an tibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kesenangan jiwanya memberikan kita. Ini tanah negara. Itu tanah negara, berarti ada tuannya. Laporlah kepada negara. Saya mau buat sumur bor untuk keperluan masyarakat di sini. Boleh apa tidak? Tapi kalau untuk keperluan sendiri diri sendiri tidak boleh. Ya, Allah taala ala wa alam. Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ya, dari Jambi silakan.
2: Kegiatan daerah kita dari pemilik Jambi ini masuk lagi yang lahan itu dengan banyak kacang-kacangan. Nah, jadi yang menurut saudara itu bagaimana nanti ya?
1: Baik, ditunggu jawabannya.
2: Pocok-pocoknya langsung dicium ke tanah atau yang lain-lain, ada kita itu berhubung.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau menguburkan, adakah bacaan-bacaannya? Ada. Tapi aturannya, pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutbi'ul janazah bi sautin wala binar. Jangan iringi jenazah itu dengan suara dan api. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, termasuk tidak dengan zikir juga. Kenapa? Itu lebih memberikan pengaruh terhadap ingat kematian. Diam. Kemudian yang kedua, yang memasukkan jenazah ke liang lahat, paling utama itu keluarganya. Kalau tidak ada keluarganya siapapun, syaratnya dia tidak pernah kumpul dengan istrinya tadi malam. Yang sudah kumpul, meskipun sudah mandi, enggak boleh masuk liang lahat. Nah, waktu memasukkan dari arah kaki. Ya. Kalau saya ibaratkan seperti ini misalkan. Ya.
2: Ini liang lahat.
1: Jadi jenazah itu dimasukkan, misalkan ini, baik, ini kiblat ya. Dimasukkan dari sini. Nah, masuk. Jangan dari samping, plak. Dimasukkan dari arah kaki. Masukkan ketika meletakkan di tanah, membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kedua, Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang ketiga, Bismillah wa billah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu saja. Dan wajahnya tidak perlu dibuka, tidak perlu ditempel ke tanah, kecuali kalau dia sedang mati ihram. Wajahnya enggak boleh ditutup. Wah, ini dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kaidah sesuatu yang haram dikonsumsi haram juga hasilnya, penjualannya itu ada dalilnya? Jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu." Sesungguhnya Allah azza wa jalla apabila mengharamkan sesuatu diharamkan pula harganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha an hulwanil kahin wa mahril baghi wa thamanil kalb." Nabi SAW melarang harganya al-baqi, wanita yang menjajankan dirinya. Wa thamanil kalb, harganya anjing. Wa hulwanil kahin, maharnya para dukun. Nabi mengharamkan. Maka hadis innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu, apabila Allah mengharamkan sesuatu diharamkan pula harganya, itu adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Baik. Riwayat siapa hadis tersebut? Itu hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih. Wallahu taala ala wa alam. Baik, apa hukum jual beli kucing? Jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is sinnaur. Nabi melarang memperjualbelikan kucing. Nabi melarang untuk memperjualbelikan kucing. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Bagaimana listrik? Nyuri sama apa? Sama PLN. Subhanallah. Enggak perlu nyuri. Ya kenapa? Karena ada aturannya. Sosial itu dikasih dia itu banyak gratis, bayar-bayar tapi gratisnya banyak. Ya. Iya. Kalau yang normal, kalau kita beli 50 paling dikasih 27. Tapi kalau yang sosial, beli 50, dikatakan dikasih 90. Maka kita katakan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Hatta itu adalah kebaikan. Ya, ini kan musala yang punya. Betul. Ya, justru dalam kebaikan itulah tidak boleh dimasukkan barang haram. Nah, mana contoh? Lihat. Kenapa bangunan Ka'bah seperti sekarang? Karena Quraisy itu kekurangan harta halal waktu membangunnya. Seharusnya Hijr Ismail yang berbentuk letter U itu harus masuk Ka'bah sebenarnya. Tapi karena yang halal hanya sampai bangunan sekarang, akhirnya mereka bangun sampai seperti itu. Ini Quraisy. Kan kita ini Muslim, bukan Quraisy. Apalagi jahiliyah. Ya. Jangan kita masukkan ke dalam masjid barang yang haram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan?
3: Kalau menuntut ilmu dunia itu masuk ke dalam apa namanya? Mansalah katorikon yaltamisu fihi.
1: Baik. Menuntut ilmu dunia, ada perincian para ulama kita yang bagus para hadirin. Ketika mereka mensyarah hadis, man ta'allamal ilmi mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa menuntut ilmu yang dengan ilmu itu dia mencari wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyanala bihi 'aradan minad dunya, tidak ada tujuan mempelajarinya kecuali mendapatkan sedikit dari dunia, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah, dia tidak akan mencium aroma surga hari kiamat. Ilmu ada dua, ilmu agama, ilmu dunia. Ilmu agama harus dia itu mencarinya ikhlas karena Allah. Tidak boleh dia mencari ilmu agama tujuannya dunia. Loh, kenapa masuk ke kuliah agama? Saya mau jadi KUA. Ya, biar bisa PNS. Tidak akan mencium aroma surga. Tapi kalau mengatakan, kenapa? Ya, belajar ilmu agama supaya kita bisa masuk surga. Nah, kemudian di samping itu, ini juga bisa daftar untuk PNS. Supaya apa? Dapat gaji tiap bulan. Maka apa kata para ulama kita? Ilmu syar'i tujuannya harus ikhlas karena Allah. Boleh dunia itu kalau mengikuti. Boleh. Sekedar mengikuti. Terbaik, murnikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dunia, ini tidak akan mencium aroma surga. Yang kedua, ilmu dunia. Ya, kenapa masuk fakultas ekonomi? Atau kenapa ambil teknik? Ya, supaya saya jadi arsitek. Bisa dapat fulus banyak. Ya, gambar rumah dapat 20 juta. Gambar hotel dapat saya persentase 10%. Boleh, tujuannya dunia. Karena ilmunya dunia.
0: Tapi akan lebih baik lagi ketika disertakan manfaat untuk kaum muslimin di dalamnya. Loh, kenapa masuk teknik pesawat terbang? Ya supaya kaum muslimin, anak-anaknya mereka bisa saya ajarkan cara buat pesawat terbang, bisa buat tank. Nah, kalau seperti ini, dua. Dan ini yang terbaik. Dia dapat dunianya, dapat juga akhiratnya. Tapi andai kata, kenapa antum apa namanya sekolah penerbangan? Ya, cari fulus, bercepat kaya. Boleh. Kenapa? Karena memang barangnya barang dunia. Untuk cari dunia boleh. Yang bahaya itu adalah agama itu dipakai untuk cari dunia. Ini yang berbahaya. Ini dia penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu taala ala wa alam. Ya.
4: Hai, izin Ustaz mau tanya soal zakat saya ini.
0: Apa?
4: Zakat. Nah. Saya mendengar ada zakat profesi itu yang bilang katanya wajib. Apa sama seperti zakat profesi itu wajibnya seperti zakat mal dan zakat fitrah, Ustaz?
0: Pertama, zakat profesi ini orang-orang belakangan mengatakan adanya zakat profesi ini. Ya. Anehnya dikias pakai apa? Dikias dengan padi. Kiasnya Ma'al Farid, jauh timur dengan barat. Ya. Ada asar dari Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan, wahai para pegawaiku, lihat harta kalian sudah mencapai nisab apa tidak. Maka kita katakan bahwasanya ya, Umar bin Abdul Aziz ini berbicara tentang zakat. Ya, itu adalah zakatul mal. Karena pernah ada datang membawakan satu makalah ya untuk dipelajari, bisa enggak? Salah satu kiasnya apa? Wa atu haqqahu yauma hasadih katanya. Tunaikan haknya ketika panen. Jadi seolah-olah profesi itu atau guru atau PNS itu ketika mereka mengambil gaji seperti dia panen. Ini kiasnya sangat jauh. Kenapa? Ini duit. Itu adalah makanan. Ya. Yang makanan pun kata para ulama kita ketika menjelaskan wa atu haqqahu yauma hasadih, tunaikan haknya waktu panen, syarat makanan itu dikatakan dia wajib zakat, kullu ma yuqtatu wa yuddakhar, yang menjadi makanan pokok dan bisa disimpan. Makanan pokok dan simpan. Sekarang kalau duit mau dikias ya dengan makanan pokok, kan ini sangat jauh. Jadi kita katakan ya, zakat profesi yang tiap bulan bahkan bisa jadi minus pulangnya gara-gara ngamprah ngambil bank, wah ini sangat jauh kalau ini. Ya, ingat, orang yang dapat duit tiap bulan itu kalau disimpan setahun mencapai nisab 85 gram emas baru wajib zakat, dan tidak ada zakat tiap bulan. Ini sudah nih janggalnya ini. Enggak ada zakat tiap bulan. Zakat itu sekali setahun. Kalau tanaman dan buah-buahan itu kapan panen? Itu pun bukan semua buah-buahan yang bisa disimpan dan menjadi makanan pokok. Jadi kiasnya, analoginya enggak bisa ketemu. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Ya.
5: Bismillah. Ada titipan ini, Tad. Jadi seseorang melanggar melanggar aturan hubungan suami istri pada saat Ramadan.
0: La ilaha illallah.
5: Yang jadinya apakah dia harus buat 2 bulan berturut-turut atau dia membayar kafarat memberi makan langsung fakir miskin?
0: Ini hadis ya. Dulu saya ingat ini salah satu skripsi waktu S1 ini, karena ya saya ingat ini masalah fikih bahasannya. Pertama, ini dikatakan kafarah mughalladhah, kafarah berat. Kafarah ini dan kafaratul zihar, kemudian kafaratul qatl, membunuh dengan ya membunuh tanpa disengaja tersebut, yaitu murattaban la mukhayyaran, harus berurutan bukan pilihan.
1: Urutannya pertama memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu, barulah pindah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, barulah memberi fakir miskin 60 orang untuk sekali makan. 60 orang fakir miskin sekali makan. Kalau tidak mampu, dia taubat, dia istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan satu hari yang batal itu harus diqadha. Itu dia urutannya. Tidak boleh loncat. Jatuh nanti kalau loncat. Ya Allah Ta'ala wa'ala. Ada lagi? Alhamdulillah. Ya. Apa? Tidak ada masalah, boleh. Jaiz. Ya, boleh. Wanita, andai kata tempat berbuka, ya, ada orang lalu lalang, dia pakai cadar, tidak ada masalah. Boleh. Allah Ta'ala wa'ala. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya.
3: Dengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin. Sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas, meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perkataan Syekhul Islam yang sangat indah ya, yang merupakan nasihat yang sangat berharga, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, "Was'adatu fi muamalatil khalqi an tu'amilahum lillah fatarjullaha fihim wa la tarjuhum fillah." Dan kebahagiaan tatkala engkau bermuamalah dengan manusia, dengan masyarakat, hendaknya engkau bermuamalah dengan mereka karena Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala meskipun harus membantu mereka. Jadi kita mengharapkan berbuat baik kepada mereka, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, engkau seakan-akan bantu mereka fillah, ternyata tarjuhum, engkau menginginkan sesuatu, ada udang di balik batu. Berbuat baik senyum-senyum ya, menceritakan dakwahnya, ternyata ada udang di balik batu. Wa takhafuhu fihim wa la takhafuhum fillah. Engkau tatkala bermuamalah dengan manusia yang lain, hendaknya engkau takut kepada Allah. Tatkala bermuamalah takut, jangan sampai berbuat keburukan sama orang lain. Kenapa? Karena Allah, takut kepada Allah. Bukan sebaliknya, justru takut kepada manusia dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhsin ilaihim raja'a thawabilah la limukafaatihim. Dan hendaknya engkau berbuat baik kepada mereka karena mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan balasan dari mereka. Wa taqufu an zulmihim khaufan minallahi la minhum. Dan hendaknya engkau mencegah dirimu dari berbuat kezaliman kepada manusia karena takut kepada Allah, karena takut adab Allah, karena takut siksa Allah, bukan karena takut dari celaan mereka, bukan karena takut dari omongan mereka, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ikhlas adalah hal yang sangat berat. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, susahnya tuh di mana sih ikhlas? Kenapa sih ikhlas tuh berat banget untuk kita? Al-Imam Ibn Qudamah itu menjelaskan sebab sulitnya ikhlas itu ada tiga. Yang pertama, karena kita itu suka dengan pujian. Suka dengan pujian. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa banyak orang itu lebih suka pujian daripada duit. Misalnya ana bagi-bagikan ke antum semua $100, $100, $100, $100, $100, $100. Senang enggak tuh kira-kira? Senang ya? Kita senang. Terus kita tukar ke money changer. Terus kata petugasnya, mohon maaf mas, ini uang palsu. Oh, kira-kira kita kesel gak? Kesel. Ini ngomong doang nih ustaz, ternyata kasih uang palsu lagi. Jadi kita kesel tuh. Ketika dikasih uang palsu. Tapi kalau pujian, subhanallah. Ada seorang nenek-nenek, usia 139 tahun, lu dipuji sama suaminya. Yang kamu kok dari hari ke hari semakin cantik aja. Kira-kira tuh nenek-nenek seneng gak? Coba. Seneng apa enggak? Seneng. Padahal tuh pujian benar atau palsu? Palsu, gak ada ceritanya nenek-nenek setiap hari tambah cantik kan gak ada. Itu bohong. Tapi kita seneng. Kita tahu nih pujian gak benar. Beda sama duit. Lihat bagaimana kecintaan manusia terhadap pujian. Dan ini kan yang harus ditanggalkan. Karena apa? Karena penyakit kronis dalam keikhlasan apa? Riya. Apa sih definisi riya? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan riya itu memperlihatkan amalan di hadapan manusia agar dipuji oleh mereka. Pujian lagi. Penyakit keikhlasan apa? Sum'ah. Sum'ah apa? Memperdengarkan amal ibadah agar manusia tahu dan dia puji kita. Pujian lagi. Jadi ini jadi masalah. Karena kita suka dipuji orang. Yang kedua, kenapa ikhlas itu susah? Karena tabiat kita itu tamak terhadap dunia. Suka banget sama dunia. Wa tuhibbunal malahubban jamma, kata Allah dalam surat Al-Fajr. Dan kalian cinta sekali dengan harta dunia, kecintaan yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan, kalau seorang anak Adam memiliki emas sebanyak sebuah lembah, apa yang terjadi? Labtagha ilaihi lahu thaniya. Dia akan cari lembah emas yang kedua. Dan kalau dia punya lembah emas yang kedua, labtagha ilaihi lahu thalitha. Dia akan cari lembah emas ketiga. Kapan tren ini berakhir? Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Dan tidak ada yang mengisi perut anak Adam sampai penuh kecuali tanah. Maksudnya apa? Dia akan mengikuti tren itu sampai mati. Ini yang bisa menyelewengkan kita kepada ketidakikhlasan. Ketika kita mengharapkan dunia, ketika kita mengharapkan jabatan dari amal ibadah kita, ini yang susah membuat kita bertahan. Karena kecintaan kita kepada dunia itu luar biasa. Lalu yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, karena tabiat kita gak suka dicela orang. Ketika kita suka pujian, otomatis kita gak suka dicela. Maka kita akan berusaha melakukan apa saja untuk membuat kita diterima oleh komunitas kita. Kita akan berusaha beribadah agar kita gak dibully oleh orang, gak dicela oleh orang, gak dicaci oleh orang. Akhirnya orientasinya manusia, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang jadi masalah. Kalau kita bisa hilangkan tiga penyakit ini, insya Allah kita bisa mendapatkan keikhlasan.
3: Pertama, seorang menceritakan keburukan orang lain. Seperti dia mengatakan, si fulan pelit, si fulan malas sholat malam, si fulan tuh kalau nuntut ilmu ngantuk aja kerjanya, misalnya. Dia menceritakan keburukan orang lain tersebut, maksudnya supaya orang yang mendengar paham, dia tidak seperti itu. Kalau dia nuntut ilmu, dia rajin. Kalau dia malam, dia sholat malam. Kalau si fulan pelit, saya tidak pelit, saya dermawan. Ini riya berbahaya. Ya, karena dia menggabungkan antara riya dan ghibah, ya. Tapi dia tidak bilang, secara langsung, saya kalau saya ikut pengajian saya tidak ngantuk, saya nyata. Tapi dia nyela orang. Tadi mencela orang, orang udah paham dia tidak demikian. Si fulan tuh kalau ikut pengajian enggak pernah nyatat. Maksudnya kalau saya nyatat. Maksud lu apa? Maksud gue nyatat gitu loh. Riya plus ghibah, ya. Ini bahaya. Bahaya, ya. Seorang hati-hati yang sampai dia riya dengan kreativitas dari setan tersebut. Yang kedua, misalnya seorang menceritakan kenikmatan, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Firman Allah benar, adapun nikmat Allah maka ceritakan. Tapi dia ceritakan bukan dalam rangka bersyukur kepada Allah, tapi dengan niat lain untuk menunjukkan dia orang soleh. Bahwasanya dia berhak mendapatkan apa nikmat tersebut. Ya, beda ya. Beda seorang menyebutkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah, dia ngakui saya ini siapa sih, tapi Allah alhamdulillah kasih saya banyak nikmat. Ya, saya sering melakukan kesalahan, tapi nikmat tidak berhenti-berhenti. Beda dengan, oh saya alhamdulillah, masya Allah, Allah kasih, masya Allah, masya Allah dirinya ya, masya Allah saya, masya Allah. Tergantung niatnya apa. Kita tidak boleh nuduh orang ria. Ingat, ini semua bukan ana ngajarin antum nuduh orang ria, ya. Oh ini ria, oh ria ini. Jangan, bukan maksud ana. Antum hati-hati, jangan sampai antum ria. Kalau antum menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada antum, jangan dalam rangka untuk ria, supaya orang pahami bahwasanya antum orang soleh, memang Allah selalu membela antum, menjaga antum dan yang lainnya, hati-hati. Ya. Contoh misalnya seorang memuji gurunya. Oh guru saya masya Allah Syekh Fulan. Oh orangnya ini semua ya. Ternyata maksud dia memuji-muji gurunya setinggi langit agar dia juga naik pangkat. Kenapa? Karena dia murid dari guru tersebut. Ini dilakukan oleh sebagian orang ya. Ngangkat gurunya setinggi langit, nah orang tahu dia murid dari guru tersebut. Gurunya naik pangkat, dia ikut otomatis naik apa? Naik pangkat. Hati-hati. Atau sebagian orang mereka, oh saya dekat dengan Ustadz Fulan, saya dekat dengan Syekh Fulan. Terus kalau ente dekat dengan Syekh Fulan, ente jadi orang alim. Kalau ente dekat dengan Ustadz, berarti ente orang alim. Berarti ente orang soleh gitu maksudnya. Tidak ada hubungannya. Ente dekat dengan Ustadz belum tentu ente soleh. Dulu orang-orang munafik dekat dengan Nabi SAW tetap apa? Munafik. Dekat dengan Nabi SAW tetap jadi munafik. Ikut pengajian Nabi tetap jadi munafik. Jadi hati-hati, itu semua jangan sampai, pokoknya Allah Maha tahu dengan niat antum. Dan kalau antum menyampaikan sesuatu, hati-hati.
0: kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala. Yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun, atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal, atau orang pintar, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun, bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu, mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang, supaya orang kemudian memujinya. Maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya dan mendustakan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan sholat asar secara sengaja. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamr atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima salatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamr. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu, dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya. Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang, maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang yang jelek. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa taala.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Dung?
6: Alhamdulillah. Ustaz, ana mau tanya sedikit. Ya. Bukankah orang yang ikhlas itu Ustaz adalah orang yang berbahagia hidupnya?
5: Iya, benar.
6: Lalu apakah bisa kita katakan sebaliknya, Ustaz, orang yang riya itu dikatakan dia menderita gitu?
5: Iya, benar. Orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya, dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq. Yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia. Dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang riya, dia sibuk. Kenapa? Tiap hari bagaimana komentar orang, bagaimana pujian orang, bagaimana celaan orang. Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
6: Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
5: Iya, benar. Orang yang riya, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh, dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan. Jika dia seorang dai, maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik, bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh, dia sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun, dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang da'i yang riya, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini. Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin riya, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto, dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah, dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh. Yang dermawan, dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang muji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa? Tujuan dia tidak tercapai. Kemudian jika ada yang muji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang muji dia tidak sesuai dengan harapan dia. Ya, tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin, orang yang miskin ini tidak pandai muji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar. Kalau tidak ada bantuan ini, saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai muji. Maka dia pun gelisah, dia sedih ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu, maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bang Dung yang paling menderita, orang yang menderita, tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang ria, dia ingin dinomor satukan. Seorang yang penyumbang, donatur, tatkala ada orang yang menyaingi dia, ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia, atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu, dia sangat gelisah, dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang ria. Demikian juga seorang dai. Seorang da'i yang ternyata tujuan dia bukan ila Allah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang da'i yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang ria di dunia.
6: Yang di akhirat.
5: Oh iya, yang ada pun penderitaan seorang yang ria di akhirat. Ya.

depan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya syirkul asghar adalah riya." Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas. Allah akan berkata, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala liha'ula, Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya. Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai, dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat, dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru, apakah mereka akan bisa memberi balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat jaza balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bentuk dipermalukan, ya. Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk, orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu cari mencari muka kepada orang tersebut, tuh orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula, mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan awwalu ma yuqba yaumal qiyamah, orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiga orang. Tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushid, seorang yang mati syahid. Ya, maka Allah fa'utiyabihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani. Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata. Ya, maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushid." Ya Allah, aku berperang ya karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qatalta liqal annaka jari, tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad. Buat apa? Supaya dipuji. Liyura makanahu. Agar orang ketahui kehebatannya. Orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun bagi dia tidak jadi masalah. Dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia. Yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan. Seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik. Orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi. Yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya. Yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang, tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi SAW, rajulun ta'allamal ilma wa'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustad atau kiai, yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustad, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Qur'an, harus menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah, tapi menyeru kepada dirinya.
Buktinya kalau ada

0: orang dai yang lebih bagus atau dai yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke dai yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada dai yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke dai yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya dia belajar ilmu, ya kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Quran, kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, "Wama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, "Ta'allamtul ilma wa qara'tu fika Al-Quran." Aku belajar ilmu ya Allah dan aku baca Al-Quran karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau mengajarkan Al-Quran liqal annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Quran, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihata ulqiya finnar." Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi, seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta pada dia. Sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Wang Dung? Ada anak yatim yang minta saya beri, saya bantu. Ada orang ingin bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Ya Allah, orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau ya Allah, kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya liqal annaka jawad, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan." Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia tapi di akhirat tidak dapat apa-apa, maka Allah merintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahanam. Oleh karenanya, Bang Dung, orang yang riya, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal ini kecuali seorang melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Jazakallahu khairan, karena sudah paham apa yang antum sampaikan.
0: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakir.

0: Sobat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Harus saya berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian singkat penderitaan mereka yang ria bersama Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Dr. Firanda Ndirja MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat riya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke golongan orang-orang yang ikhlas mukhlisin. Baik, kita akan bergabung bersama RJTV, kajian yang saat ini sedang berlangsung di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutam Busai, Kota Pekanbaru. Kajian Ba'da Maghrib bersama Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah taala, lanjutan pembahasan kitab Minhajul Muslim, konsep ideal kehidupan seorang muslim, kitab Minhajul Muslim. Langsung saja kita dengarkan kajiannya bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dari studio Radio Hidayah FM. Kami ucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Sebagaimana dalam keterangan pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu, bahwa Allah berkata kepada para malaikat, kalian perhatikan salat wajib yang dilakukan oleh hambaku. Apabila mereka telah melakukan sempurna salat wajib, maka tulislah kesempurnaan bagi mereka. Namun ketika salat wajibnya memiliki kekurangan-kekurangan, unzuru, lihatlah oleh kalian salat-salat sunnah. Apakah mereka melakukan salat-salat sunnah? Kalau kiranya mereka melakukan salat sunnah, maka sempurnakan salat-salat wajib mereka dengan salat-salat sunnah mereka. Intinya, salat sunnah adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah Jalla wa'ala dan dianjurkan oleh Nabi SAW. Kita sampai kepada poin yang ketujuh, ar-rak'atan qabla al-maghrib, dua rakaat sebelum maghrib. Dua rakaat sebelum maghrib. Sallu qabla al-maghribi thumma qala fi tsalitsati liman syaa. Kita lanjutkan poin yang kedelapan, rak'ata al-istikharah, dua rakaat al-istikharah. Al-istikharah artinya talabul ikhtiyar, meminta pilihan. Karena pilihan yang paling mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalamnya, itulah pilihan yang datang dari Allah Azza wa Jal. Maka sebaik-baik tempat meminta seorang hamba adalah Allah. Sebaik-baik tempat menceritakan sesuatu adalah Allah. Sebaik-baik tempat pilihan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik dipanjatkan oleh seorang hamba lewat doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah, atau lewat doa setelah dua rakaat salat dia lakukan kepada Rabbnya, yang salat itu disebut dengan al-istikharah, meminta pilihan, meminta pilihan. Karena Allah Azza wa Jal maha mengetahui segala sesuatu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, kata Allah. Bisa jadi sesuatu itu kalian pandang baik, tetapi hakikatnya itu merupakan keburukan bagi kalian. Bisa jadi kalian menganggap sesuatu itu tidak baik, tetapi ternyata itu adalah kebaikan bagi kalian. Berapa banyak orang salah dalam menimbang dan menyesal setelah itu. Sadaqallahul azim, maha benar apa yang telah disebutkan oleh Allahu Jalla wa Ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi sesuatu itu kalian senangi, tetapi itu adalah keburukan bagi kalian. Atau sebaliknya, bisa jadi sesuatu itu kalian tidak senangi, tidak kalian inginkan, tapi itu merupakan kebaikan bagi kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Dari situlah ma'asyal muslimin, pentingnya seseorang itu menyandarkan pilihannya kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Maka salah satu cara, di samping doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Rabbnya, munajatnya kepada Allah, di samping itu adalah dengan cara melakukan 2 rakaat al-istikharah. Setelah dia melaksanakan salat 2 rakaat itu, maka dia meminta pilihan kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang akan kita baca di malam hari ini. Yang ke-8, saminan, beliau mengatakan rak'ata al-istikharah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridati thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadhal amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li alkhayra haythu kana thumma raddini bihi wa yusammi hajatahu inda qawli anna hadhal amra. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, namanya Al-Jami'us Sahih. Nama kitab Imam Bukhari Al-Jami'us Sahih, kitab Imam Muslim Al-Musnadus Sahih. Tapi kedua-duanya dikenal dengan kitab As-Sahih dikarenakan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim sudah lewat syarat-syarat diterimanya sebuah hadis. Ada 5 syarat hadis sahih. Idza tawafarat hadhil khamsa, apabila 5 syarat itu terpenuhi, maka dinamakan hadis itu sahihan. Mattasala sanaduhu binaklil adli adzabiti an mithlihi ila muntahahu min ghairi syudhudin wala illah. Ada 5 syaratnya disebutkan oleh para ulama dari kalangan muhaddithun. Apabila tercukupi 5 syarat itu, maka dinamakan hadisnya hadis sahih. Imam Bukhari tidak memasukkan ke dalam kitabnya kecuali sudah lewat 5 syarat itu. Begitu juga Imam Muslim. Wa talaqatil ummatu bil qabuli, dan umat semuanya menerima kitab Bukhari dan kitab Imam Muslim. Maka dinamakan dengan sahihul Bukhari dengan sahih Muslim. Padahal nama aslinya Al-Jami'us Sahih dengan Al-Musnadus Sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih yang dikenal dengan Sahihul Bukhari, Nabi mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri." Apabila seorang kalian ingin terhadap satu perkara, falyarka' rak'ataini min ghairil faridah, maka hendaknya dia rukuk 2 kali, 2 rakaat min ghairil faridah, tetapi itu bukan sebuah kewajiban. Artinya salat istikharah itu bukan sebuah kewajiban. Hukumnya adalah sunnah. Dikatakan oleh beliau, bayanu anwa'it tatawu'. Tetapi ma'asyal muslimin, ketika dilakukan oleh seseorang, maka terdapat di dalamnya beberapa hal. Pertama, memberikan pengakuan kepada Allah tabaraka wa ta'ala bahwa dirinya lemah, tidak bisa menentukan pilihan. Ya, diucapkan oleh lisannya atau tidak. Begitu dia meminta pilihan kepada Allah, berarti secara tidak langsung dia memberikan pengakuan bahwa dia tidak bisa memilih. Yang baik yang dia inginkan, melainkan lewat pilihan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini ma'asyal muslimin, Ketika seorang melakukan ini, berarti dia menampakkan kekerdilan dirinya kepada Allah. Dia menampakkan kerendahan dirinya kepada Allahu Jalla wa'ala. Dan ini yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Di dalam penghambaan diri kepada Allah, ma'asyal muslimin, di antara bentuk kesempurnaan penghambaan yang dilakukan oleh seseorang, seseorang itu sempurna menghinakan dan mengkerdilkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Seperti apapun dunia diberikan oleh Allah, pangkat, jabatan, martabat, seorang hamba adalah seorang hamba. Tidak ada apa-apanya di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau sudah perkara-perkara ibadah, lupakan seluruh apapun ketinggian, kebesaran di muka bumi ini. Tidak ada apa-apanya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, kata Allah Tabaraka wa ta'ala. Semakin seorang hamba itu bisa memperlihatkan kefakiran dirinya, kebutuhan dirinya kepada Allah, maka Allah akan semakin cinta kepadanya. Allah akan semakin berikan sesuatu apa yang diinginkan oleh seorang hamba itu. Maka begitu seorang hamba melakukan salat istikharah, meminta pilihan dari Allah Tabaraka wa ta'ala, berarti dia menunjukkan bahwa dirinya tidak mengerti apa-apa. Dia tidak mengetahui apa-apa, makanya dia meminta pilihan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'asyarul ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, ini bentuk daripada amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka minimalnya ada dua hal, walaupun kalau kita ungkap akan lebih, tapi minimalnya ada dua. Yang pertama, seorang hamba lewat istikharah yang dia lakukan kepada Allah, berarti dia mengakui dirinya adalah lemah, tidak mengerti apa-apa, tidak bisa menentukan pilihan mana yang lebih baik untuk dirinya, mana pilihan yang lebih mendatangkan keselamatan untuk dirinya. Karena dia tidak mengetahui, maka dia minta pilihan itu kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan yang seperti inilah yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Meyakini firman Allah Tabaraka wa ta'ala, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui apapun. Kemudian yang kedua, ketika seorang hamba melakukan istikharah, berarti dia menerapkan di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, falyarka' rak'ataini. Lakukan dua rakaat. Lakukan dua rakaat. Namun dia bukan sebuah kewajiban. Thumma liyaqul. Kemudian hendaknya dia mengatakan. Nah, bagaimana caranya? Di antara ahli ilm mengatakan, maka ini diucapkan setelah salam. Maka ini diucapkan setelah salam. Sebagian dari kalangan ahli ilm mengatakan, maksud daripada falyarka' rak'ataini, berarti dia sudah selesai salat, kemudian dia mengucapkan salam min ghairil faridah, selesai dia salat, maka hendaknya dia mengatakan. Maka dia masukkan doa yang diucapkan oleh Nabi ini ke dalam doa yang dia panjatkan setelah dia salat dua rakaat tadi. Apa yang dia ucapkan? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku meminta pilihan dengan ilmumu. Aku ingin engkau menentukan pilihan untukku dengan ilmumu, ya Allah. Berarti dia tidak tahu apa-apa. Makanya dia minta pilihan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Mana yang baik dia tidak bisa menentukan untuk dirinya. Mana yang lebih mendatangkan kebaikan dia tidak mengetahui. Karena Allah yang memberikan kebaikan, Allah yang memalingkan seorang dari keburukan, malingkan seorang dari mudarat. Maka dia mengucapkan, inni astakhiruka bi'ilmik. Aku meminta dipilihkan olehmu dengan ilmumu, ya Allah. Wa astaqdiruka biqadratik. Ingin ditentukan oleh kudrah engkau, ya Allah. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku meminta kepadamu dengan karuniamu yang maha agung, yang maha besar. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Sesungguhnya engkau mampu dan aku tidak mampu. Jadi ingin dipilihkan oleh Allah dan ingin ditetapkan sesuai dengan takdir yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, kekuatan, kekuasaan dari Allah, Allah yang maha sanggup. Fa inna ka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam. Engkau maha mengetahui dan aku tidak maha mengetahui. Engkau maha mengetahui dan aku tidak maha mengetahui. Dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang mengetahui segala yang gaib. Karena seseorang sejatinya tidak tahu akankah ini kebaikan untuk dirinya atau tidak. Tadi Allah mengatakan, bisa jadi kamu mengatakan bisa jadi kamu menganggap itu baik, ternyata itu adalah keburukan bagimu. Atau sebaliknya, bisa jadi engkau menganggap itu adalah keburukan, ternyata itu adalah kebaikan bagimu. Maka ketika kita tidak tahu, Nabi mengajarkan, ucapkan, wa anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui terhadap yang gaib. Dan itu Allah sendiri yang mengatakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Allah sendiri yang mengatakan, wa indahu mafatih al ghaibi, Allah memiliki kunci-kunci ilmu gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dirinya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, tidak seorang malaikat yang dekat dengan Allah yang tinggal di atas langit, sukanus sama, penduduk-penduduk langit. La malakun muqarrab, tidak ada yang tahu yang gaib baik malaikat yang dekat dengan Allah tabaraka wa taala, wala nabiyyun mursal, dan tidak juga seorang nabi yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala kecuali perkara-perkara gaib yang Allah berikan kepada para malaikat dan para utusan-utusan Allah tabaraka wa taala. Di antaranya, kapan terjadi hari kiamat, malaikat yang begitu dekat dengan Allah, Jibril alaihi salam, ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat, apa jawaban Jibril? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Artinya apa? Sama-sama tidak tahu kita. Yang ditanya, yang bertanya, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya kita sama-sama tidak tahu. Sebagaimana aku tidak tahu, maka engkau yang bertanya juga tidak tahu. Kapan terjadi hari kiamat? Jibril alaihissalam, malaikat yang dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala, yang Allah selalu mengucapkan kalamnya, menyampaikan firmannya lewat wasilah Jibril alaihissalam, yang dibawa turun kepada para nabi. Tapi Jibril tidak tahu kapan terjadi hari kiamat, karena hari kiamat waktunya disembunyikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hatta Israfil, sampai pun malaikat Israfil yang meniup sangkakala tanda terjadinya hari kiamat, dan ditiup sangkakala yang kedua kalinya, dengannya manusia-manusia yang sudah mati akan hidup kembali. Dia juga tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Israfil hanya menunggu kapan Allah perintahkan dirinya untuk meniup sangkakala itu. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Begitu juga di antara contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Khaybar, penaklukan Khaybar. Setelah takluk Khaybar, maka Nabi diberikan hadiah oleh seorang wanita Yahudi, seekor kambing yang sudah dibakar, dan kambing itu sudah disiram racun oleh wanita tadi, dan lebih dibanyakkan lagi racun itu disiram di bagian pahanya. Karena dia tahu bahwa Nabi ini menyukai makan kambing bagian pahanya. Maka racun itu pun lebih banyak disiram di bagian paha. Maka dicicipi oleh Nabi dan dimakan oleh sebagian sahabat. Begitu Nabi mencicipinya, sahabat memakannya, Nabi mengatakan, irfa'u aydiyakum fa innaha masmumah. Wahai sahabatku, angkatlah tangan kalian, sesungguhnya kambing ini sudah disiram racun oleh wanita tadi. Dalam sebagian riwayat, fa innahu akhbaratni annaha masmumah. Sesungguhnya aku diberitahu bahwa ini telah disiram racun oleh wanita tadi. Dalam sebagian riwayat Bara disebutkan ada sebagian sahabat yang wafat karena itu. Dan ketika itu racun
2: tidak menggerogoti tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar manusia tahu bahwa ini seorang nabi yang belum sempurna risalahnya ketika itu dan Allah tidak wafatkan nabi ketika itu hingga risalahnya sempurna. Begitu turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan di kota Mekah, maka Nabi pulang setelah melaksanakan hajjatul wada', Nabi melakukan ziarah ke pemakaman Baqi al-Gharqad. Kemudian Nabi pulang. Begitu sampai di rumah, Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah wa ra'sa." Wahai Aisyah, begitu sakit kepala yang aku rasakan. Aisyah juga mengatakan, "Wa ana wa ra'sa." Sama ya Rasulullah, kepalaku juga sakit. Semenjak itu Nabi sakit dan Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, racun yang pernah aku cicipi di Khaybar sekarang kembali menggerogoti tubuhku," kata Nabi SAW. Yang tidak lama setelah itu Nabi diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Aslan Nabi tidak mengetahui bahwa wanita itu telah memberikan racun. Perkara yang gaib tidak ada yang tahu. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Kecuali malaikat yang Allah beritahu perkara yang gaib dan para nabi yang Allah beritahu perkara yang gaib. Maka ketika seorang melaksanakan istikharah, salah satu doa atau ucapan yang diucapkan, yang diajarkan oleh Nabi, wa anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui yang gaib. Dan ini pengakuan, dan ini bentuk akidah. Akidatul muslim, akidah yang mesti diyakini oleh setiap muslim, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Sekarang berapa banyak orang mengakui, mengetahui perkara yang gaib. Ada lagi orang menisbatkan ilmu gaib kepada orang, kepada orang, kepada seorang manusia. Ini penyimpangan, kesesatan. Ada orang yang mengatakan dirinya mengetahui yang gaib. Ada orang yang mengatakan orang lain mengetahui yang gaib. Allah sendiri mengatakan tidak ada. La ya'lamuha illahu. Perkara yang gaib itu tidak ada yang tahu kecuali dirinya, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anta allamul ghuyub. Kemudian Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa perkara ini, bahwa perkara ini, maka disebutkan, disebutkan perkaranya. Perkara apa misalnya? Entah perkara safar, perkara perjodohan, perkara pekerjaan, apapun perkara-perkara. Anna hadzal amra khairun li. Ini merupakan kebaikan bagiku ya Allah. Aslan dia tidak tahu akankah ini mendatangkan kebaikan untuk dirinya atau tidak. Maka dia minta pilihan itu kepada Allah. In kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini. Andaikan ini merupakan kebaikan untukku di dalam agamaku, agama pertama sekali, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa aqibati amri, dan nanti kehidupanku di kemudian hari, faqdurhu li, takdirkanlah untukku sesuatu ini ya Allah, wa yassirhu li, dan mudahkan aku untuk menggapai ketetapan ini ya Allah, menggapai sesuatu ini ya Allah. Thumma barik li fihi. Dan tidak sampai di situ ya Allah, engkau berkahi sesuatu ini untukku. Allahu Akbar. Sempurna. Kalau ditakdirkan oleh Allah ketetapan itu untuk dirinya atas pilihan Allah tabaraka wa ta'ala, berapa kebaikan yang akan didapatkan. Apa kata tadi? Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairun li, andaikan perkara ini kebaikan bagiku ya Allah. Kebaikan bagi bagiku dalam apa? Dalam agamaku dan dalam kehidupanku, urusan-urusan dunianya. Wa aqibati amri, dan perkaraku di kemudian hari. Faqdurhu li, takdirkan sesuatu ini untukku, tetapkan sesuatu ini untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkan sesuatu ini untukku. Thumma barik li fihi, kemudian berikan keberkahan untukku di dalamnya. Tidak ada kebaikan di atas itu lagi ma'asyal muslimin. Ketika Allah menjadikan satu urusan seseorang kebaikan bagi agamanya, kebaikan bagi dunianya dan kebaikan bagi dirinya di kemudian hari. Bisa jadi kebaikan itu dirasakan oleh anak cucunya di kemudian hari, maknanya panjang. Dirasakan oleh anak-anaknya, dirasakan oleh cucunya, bahkan dirinya pun sudah wafat, kebaikan itu tetap dialirkan kepadanya, bentuk daripada akibatu amri. Kemudian thumma faqdurhu li wa yassirhu li. Ketika Allah takdirkan, Allah mudahkan urusannya, kemudian Allah berkahi. Apa makna al-barakah? Para ulama mengatakan al-barakah artinya adalah al-khairul kathir, kebaikan yang banyak, wala yang qati', dan tidak terputus-putus. Itulah kebaikan dan keberkahan itu. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr. Apabila engkau mengetahui, ya Allah, sesungguhnya perkara ini perkara yang buruk, perkara yang tidak baik bagiku di dalam agamaku, untuk kehidupanku, kemudian hariku, fasrifhu anni, jauhkan sesuatu ini dariku, dan jauhkan fasrifhu anni wasrifni anhu, jauhkan dia dariku dan aku darinya, waqdur lil khaira, dan takdirkan untukku sesuatu yang baik selain daripada itu, kemudian berikan keridhaanmu kepadaku setelah itu. Thumma raddini bi. Subhanallahil azim. Ini diantara doa ma'asyal muslimin, al-istikharah, yang kalau kita baca maknanya luar biasa. Kesempurnaan seorang hamba di dalam memberikan pengakuan, ternyata dirinya tidak ada apa-apa. Terkadang betapa banyak kita lalai dalam menimbang hal ini. Terkadang kita timbang dengan pemikiran, bahkan seorang kita tanya, orang terdekat kita tanya, si fulan kita tanya lagi, bahkan kita melakukan konsultasi, tapi kita lupa meminta doa kepada siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Pilihan yang paling baik adalah pilihan Allah. Al-khairu kullal khair fima qaddarallahu wa qadah. Seluruh kebaikan itu ada pada sesuatu yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka minta ketetapan itu. Wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlik al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdir. Al-khairu kullul khair. Kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan semua kebaikan. Fi makhtarahu Allah wa qadah. Apapun yang dipilih dan ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan, Allah tidak melarang kita konsultasi kepada orang yang mengerti, yang memahami. Tapi yang paling utama kita sampaikan keluhan kita, sesuatu kita, pilihan yang kita ingin pilihkan, ma'asyur muslimin, Allah jalla jalaluh diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang di dalamnya ada perkara-perkara gaib. Dan seseorang tidak bisa menimbang perkara gaib itu. Di dalam ini hadis Nabi mengatakan, wa anta allamul ghuyub. Dan engkau ya Allah maha mengetahui yang gaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahui yang gaib. La malakun muqarrab, wa la nabiyun mursal. Apalagi selain daripada malaikat dan selain daripada para nabi. Maka apapun sesuatu yang di dalamnya kita butuh memilih, iya atau tidak, benar atau salah, lanjutkan atau tidak, terima atau tidak, kita langkahkan kaki kita atau tidak, maka yang paling utama kita meminta pilihan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di samping kita diizinkan mungkin bertanya kepada orang-orang yang kita pandang dzu ilmin wa khibratin, yang memiliki ilmu, memiliki pengalaman, kita bertanya kepada mereka sejauh pengetahuan yang mereka ketahui. Tapi lebih dari itu, Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika seorang mengatakan kalimat in kunta ta'lamu anna hadzal amra, maka sebutkan apa itu, urusan pekerjaankah, perjodohankah, dan urusan apapun, maka kita sebutkan. Setelah itu, mana kira-kira yang mendatangkan kelegaan, kenyamanan di dalam jiwa kita, maka itulah biiznillah apa yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ta'ashal muslimin, ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Satu poin saja tentang salat sunnah istikharah, yang ini merupakan bentuk daripada
1: penghambaan seorang hamba kepada Rabbnya, bahkan ini bentuk daripada kesempurnaan penghambaan diri seorang hamba, bagaimana dia mengerdilkan dan mengecilkan dirinya kepada Allah, bahwa dirinya tidak tahu apa-apa, yang tahu hanyalah Allah Tabaraka wa Taala. Dia tidak bisa memilih pilihan yang baik untuk dirinya kecuali atas pilihan yang dipilihkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, poin berikutnya. Wa sallallahu sallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla tatkala kita saat ini, hari ini berada di taman-taman surga. Yang tadi ketika antum semua meninggalkan rumah antum dengan niat untuk belajar. Apa kata Nabi SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kita ini yang ada di sini duduk bersama ya. Antum kadang-kadang gak kenal dengan yang di kanan antum. Padahal yang di kanan antum itu Masya Allah bos di sebuah perusahaan besar. Tapi yang tahu antum lihat dia ini lututnya kok nyentuh lutut ana ya. Apa gak ada tempat lain seperti itu. Kita saudara di sini jemaah. Kita duduk bersama punya satu tujuan. Yang kita enggak pernah berhenti meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Semua yang ada di tempat ini dan seluruh manusia yang beragama Islam setiap hari 17 kali minimal dia berdoa dengan doa kita yang sama. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Yang hidup Islam belum tentu mati Islam. Yang tumbuh besar menghafal Al-Qur'an belum tentu mati hafalan Qur'annya masih ada bersama dia. Kita sedang berada di arena perjuangan. Maka terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Apa tema kita?
4: Dari rumah kita memulai, Ustaz.
3: Dari rumah kita mulai. Iya. Semua datang ke tempat ini sebagian dari rumah milik orang tuanya. Sebagian dari rumah kontrakan. Coba angkat tangan yang rumahnya masih kontrak. Enggak semuanya ternyata. Jamaah, semua rumah kita itu rumah kontrakan. Mana yang punya rumah di muka bumi ini? Lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Kita enggak punya apa-apa. Rumah yang tempat antum keluar itu ngontrak. Bentar lagi antum akan diusir sama yang punya rumah itu. Kalau antum gak mau keluar dengan kerelaan dari hati, antum akan dikeluarkan dengan paksa. pernah melihat orang yang harus dibopong sama anaknya, sama keluarganya, dikeluarkan dari rumahnya. Maka yang pertama, Ana ingin semua memiliki keyakinan yang sama bahwa kita berada di rumah kontrakan. Bahwa kita tidak punya apa-apa. Semua fasilitas yang ada hanya dipinjamkan kepada kita. Akan ada waktunya antum harus mengembalikan pinjaman itu. Jantung yang berdetak itu juga pinjaman. Satu saat akan diambil. Dan siapapun yang di muka bumi ini yang punya kekuatan, kekuasaan, kekayaan, gak akan bisa menahan ketika jantung dia harus diberhentikan. Berhenti. Tatkala kita punya keyakinan yang sama, kita mulai kajian ini. Ada sebuah doa. Yang doa ini diriwayatkan sampai kepada Nabi Dawud alaihissalam. Juga ada riwayat yang mengatakan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi berlindung dari 5 hal. Yang pertama, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jari su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Kita punya rumah, kita punya tetangga. Bagaimana hidup antum kalau tetangga antum jahat? Pernah baca berita seorang tetangga yang buang kotoran di rumah tetangganya bertahun-tahun jemaah. Kalau cuma kotoran itu kita tinggal bersihkan, tapi bagaimana kalau tetangga kita melemparkan sesuatu yang merusak anak kita, merusak masa depan? Jadi bicara berlindung dari tetangga yang buruk ini, sikapnya yang buruk, perilakunya yang buruk, akhlaknya yang buruk, akidahnya yang buruk, semua yang dapat merusak rumah tangga kita nantinya. Makanya kalau bicara tetangga, istrinya Fir'aun. Tapi ini ada hadiah enggak? Di mana hadiahnya? Anda enggak ngelihat ada hadiah di sini.
4: Banyak, Ustaz. Banyak, Ustaz.
3: Banyak.
4: Banyak, Ustaz. Tenang aja, Ustaz. Masa nah. Hadir, Ustaz. Insyaallah. Ah, tuh.
3: Masyaallah. Ya. Baik. Pertanyaannya, siapa yang hafal doa istrinya Fir'aun? Itu yang angkat tangan.
4: Ya, silakan. Mas, bisa ke mikrofonnya?
3: Maju ke mikrofon
4: yang jauh. Maju ke mikrofonnya? Ya. Nama, domisili, kemudian jawabannya.
5: Ya, bismillah. Nama ana Musyafa dari Jakarta Utara, Priuk. Doanya, Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmi zalimin.
3: Masyaallah. Artinya apa?
5: Ya Allah, bangunkanlah rumah di surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.
3: Masya Allah, kasih hadiahnya.
4: Masya Allah, Masya Allah. Ada pilih kata apa?
3: Kasih 2 hadiahnya dia, 2. Sudah. Nggak usah dipilihin, kasih 2 sudah. Oh, yes. Nanti kurang kita ambil lagi.
4: Tone estafet ya, tone estafet kan. Masya Allah.
3: Nah, iya, doanya benar, artinya yang kurang tepat. Antum bisa bayangin ya bagaimana istrinya Fir'aun. Nih, emak-emak yang ada di atas di sana. Karena semua dimulai dari rumah. Asiah binti Muzahim ini hidup bergelimangan harta. Segala fasilitas dia dapatkan. Segala penghormatan dia dapatkan. Hidupnya indah. Nyaman. Tapi ternyata dia ingin yang lebih indah dari itu. Karena dia tahu Seindah apapun rumah yang dia tempatin, bukan rumah dia. Tadi ngontrak rumahnya. Dan dia juga tahu dia gak akan lama. Kalau gak hari ini mati, besok pasti mati. Maka tatkala dia memilih untuk mencari rumah yang abadi, dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Dia disiksa. Dikeluarkan dari rumahnya. Diletakkan di bawah terik matahari. Dan kita tahu perempuan ini paling takut kena matahari. Betul, mak-mak. Nah, sunblock. Ya.
4: Skincare, Seth.
3: Skincare. Anak kemarin ke Papua. Pulang dari sana. Anak kok jadi hitam, anak ngomongnya. Ya, karena matahari, kena matahari kita. Paling takut mereka. Ini istrinya Fir'aun disiksa di bawah terik matahari. Didera, dipukul. Dia hanya berdoa mengatakan, Rabbibni li indak. Ya Allah, ya wahai Rabbku, bangunkan buat aku di sisimu. Ini yang namanya tetangga, jemaah. Baitan fil jan, rumah di surga. Tapi dia minta persyaratan sama Allah, dia minta bertetanggaan sama Allah Azza wa Jalla. Karena jemaah, semua jadi indah kalau antum punya tetangga yang baik. Anak-anak kita pun akan mendapatkan pendidikan yang baik.

0: menghadapi masalah dalam hidup ini, jemaat. Maka yang pertama diminta, dimulai dari rumah. Aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, ya Allah. Yang kedua, kalau tadi ini luar rumah ya, Nabi ingin rumahnya indah, dalam rumahnya. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zawjin tushayyibuni qabla al-masyid. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan hidup yang membuatku beruban sebelum waktunya. Coba antum lihat, mana yang beruban sebelum waktunya, angkat tangan. Kita kasih hadiah. Nah, jangan.
1: Banyak ini, Ustaz.
0: Kayaknya enggak lah. Jadi istrinya yang beruban sebelum waktunya. Tapi lebih cepat bapak-bapak berubannya apa ibu-ibu? Bapak-bapak ya, karena mikirin mak-mak ini. Iya jemaah, berlindung. Kenapa? Kalau punya istri yang membuat suaminya beruban sebelum waktunya, bagaimana dengan anak-anak? Antum bisa bayangin. Bapaknya aja gak kuat sama istrinya. Gimana anak-anaknya? Melihat emaknya. Makanya sebagian anak itu Masya Allah seneng banget kalau emaknya tidur. Alhamdulillah. Tenang. Ntar emak bangun kita tidur. Mereka mungkin berpikir seperti itu. Makanya ada sebagian suami yang dia gak mau pulang ke rumahnya kecuali ba'dal isya. Ribut nih jamaah. Istrinya datang ke anak. Ini Ustaz, suami anak Ustaz. Anak ngeliat gaya istrinya. Bahaya ini. Dia cerita suami anak Ustaz pulangnya selalu malam Ustaz. Jam 9 kadang kayak ini. Ya, anak ngomong sama suaminya. Bang, kenapa bang? Ustaz, kata dia. Anak itu terus terang pulang nunggu anak-anak tidur. Soalnya anak mau berantem sama emaknya. Emaknya ini bakal nunggu di depan pintu ntar tanya dari mana, ngapain, ini, itu, macam-macam. Asan anak berantemnya anak-anak sudah tidur. Ini bapak yang bijak juga gitu kan. Seperti itu. Cuma akhirnya menurut istrinya suaminya gak benar gitu loh. Padahal suaminya ingin menyelamatkan rumahnya perlu diselamatkan. Ada anak di situ. Ada anak di sana. Kalaupun engkau harus ribut sama suamimu, jangan sampai anak itu melihat keributan tersebut. Kalau bisa jangan ribut. Antum pernah ribut sama istri? Pernah? Diapain istri antum?
1: Dinasehati aja.
0: Oh, nasehatin. Gak sampai digampar ya?
1: Alhamdulillah enggak.
0: Anak tadi dapat WA jamaah. Tadi nih sebelum kesini dapat WA. WA itu membuat anak, kata orang Jawa, ngelus dodo. Nah, ini bertanya, Ustaz, mau bertanya Ustaz, dalam syariat apakah benar diperbolehkan menghajar? Menghajar itu memboikot istri ya. Dan menghajar istri saat istri tidak taat. Dihajar, ditonjok bagian kepala, ditampar, dicekik. Sampai kejang-kejang susah nafas. Allahu Akbar. Nggak dikit, ini bukan istri antum kan? Bukan. Alhamdulillah kalau gitu. Soalnya yang bikin lebih parah jamaah. Di bawah dia ngomong. Ini setelah dia ngomong itu. Dia ngomong terakhir. Ya. Padahal suami ana adalah seorang da'i. Ustaz. Ana jadi lemes jamaah. Apa istri anak ya. Tapi enggak, insya Allah enggak kayak gitu. Itulah jamaah. Semua dimulai dari rumah. Rumahnya benar. Antum keluar rumah benar. Makanya kenapa Nabi SAW ketika mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian dan yang paling baik sama istrinya. Karena dimulai dari sini. Orang baik itu dari sini mulainya. Bukan dari tempat kerja. Bukan dari tempat sekolah. Enggak. Makanya beliau berlindung dari pasangan hidup yang membuatku beruban sebelum waktunya. Istri itu diciptakan, sang istri menikah untuk mendapatkan naungan. Jadi istri memberikan kedamaian, suami memberikan naungan. Tapi kadangkala kedamaian gak dapat, naungan jadi panas. Makanya sampai ada seorang suami mengatakan, wallah Ustaz, rumah anak kayak neraka Ustaz. Kayak pernah masuk neraka aja dia. Dari dia ngomong kayak gitu, kayak pernah masuk neraka. Kenapa? Karena dia panas terus kok di rumah bawaannya itu. Anak daripada di rumah Hasan ikut kajian. Boleh jadi yang soft pertama ini. Karena kepanasan di rumahnya Hasan anak kajian lah. Dingin dikit. Boleh jadi kayak gitu jamaah. Karena dia ingin yang dingin-dingin gitu kan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, wa min walatin yakunu alayya rabban, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari anak yang jadi penguasa atas diriku. Ini nih. Sebenarnya orang tua ketika punya anak ingin punya anak yang berbakti. Tapi ternyata anaknya ngatur orang tuanya. Anaknya nyuruh-nyuruh orang tuanya. Kadang-kadang orang tua kita itu jamaah tidak berpendidikan tinggi. Orang desa. Keinginannya juga tidak banyak. Tapi tatkala engkau sukses, kesuksesanmu adalah kesuksesan orang tua. Jangan mengatakan aku, enggak ini loh orang tuaku. Makanya terkadang ada orang tua yang dipanggil dari kampung, hidup di kota besar Jakarta, bapaknya dijadikan pesuruh. Disuruh ini, suruh itu bapak. Jangan. Engkau umur 60 tahun, dan punya bapak umur 80 tahun, manggilnya apa? Ayah, bapak. Kenapa muncul orang gak kepingin punya anak ya? Atau karena anak-anak durhaka kayak gitu, cuma? Kayaknya enggak sih. Enggak. Ada yang mungkin berpikir enggak kepingin punya free child ya, kepingin enggak punya anak, kepingin dia menikmati hidup. Enggak, kita itu butuh sama anak. Anak itu zinatul hayati dunia. Allah perhiasan kehidupan dunia. Nah, makanya kadangkala kalau kita ngelihat anak-anak kita, ya Allah ya, antum ngelihat orang yang enggak punya anak. Kesian. Dia kepingin punya anak. Maka yang punya anak nih berdoa. Berlindung. Mohon sama Allah Azza wa Jal agar tidak dikasih anak yang jadi penguasa atas orang tuanya. Baik. Siapa yang hafal doanya Nabi Ibrahim sebelum punya anak dan sesudah punya anak? Yo. Nah, fadol.
1: Silakan ada mic di situ. Mikrofonnya ya.
0: Nah.
1: Silakan berdiri ke mikrofonnya. Nama, domisili, kemudian jawaban.
0: Silakan berdiri. Berdiri di situ. Berdiri. Bukan mic-nya dikasihin antum. Dianya suruh berdiri.
1: Berdiri. Ada
0: anak. Oh, anaknya lagi tidur. Masya Allah. Oh, siap. Fadal. Nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Setiawan dari Depok. Ustaz, doanya. Rabbana gfirli wali walidaya walil mu'mini. Rabbana gfirli wali walidaya walil mu'mini. Yawma yakumul hisab.
0: Lu punya Robi anak tuh.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ketika minta anak apa doanya?
2: Robbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati wa rabbuka wa taqabbal du'a.
0: Nah, kasih hadiah.
2: Masyaallah. Robbi habli musallin.
0: Robbi habli
2: minas salihin.
0: Minas salihin. Naam. Doa Nabi Ibrahim sebelum punya anak minta anak. Nah. Beliau mengatakan Robbi habli minas salihin, Robbi habli minas salihin. Berapa tahun Nabi Ibrahim baca doa itu?
2: 90.
0: Nah, siapa yang mau jawab? Ya, berapa tahun? Sampai umur 86 tahun. Kasih hadiah.
1: Masya Allah.
0: Bayangin jamaah ya. Nggak berhenti berdoa seorang Nabi mengatakan, Rabbi habli minal salihin. Bayangin, beliau umur 30 tahun mungkin sudah doa minta itu. 40 tahun doa Rabbi habli minas salihin. Umur 50 tahun Rabbi habli minas salihin. Umur 60 tahun Rabbi habli minas salihin. Umur 70 tahun Rabbi habli minas salihin. Umur 80 tahun Rabbi habli minas salihin. Baru dikasih sama Allah umur 86 tahun. Kita kayaknya sudah berhenti berdoa. Kayaknya gak dikasih sama Allah. Sudah suudzon sama Allah. Enggak. Kita bicara mulai dari rumah antum lihat. Antum doa buat rumah antum. Rabbi habli minas salihin. Sedangkan kita sekarang melihat banyak orang itu dari awal nikah bukan minas solihin. Anak kepingin anak-anak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Jadi dia menikah untuk memperbaiki keturunan fisik. Fisik. Bukan bicara tadi solihin, dia bicara ya yang kalau dia ketemu orang, oh ini anak antum ya Masya Allah, tampan banget anaknya. Wah, kayak bapaknya gitu kan. Iya. Anak cari emaknya jauh gitu. Sampai seperti itu. Ada yang mereka cari emaknya jauh, keluar biaya banyak sekali demi mendapatkan keturunan yang bagus secara fisik. Lihat Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Keluar tuh Nabi Ismail. Doanya berubah. Tadi salah satu doanya Allah sebutkan di surat Ibrahim ya. Yang pertama beliau mengatakan Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajunubni wabaniya an na'budal asnam. Beliau minta ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman dan hindarkan aku dan anak keturunanku. Doanya sudah selalu ada anak jemaah. Aku dan anakku. Dari menyembah berhala-berhala. Di ayat 40, doanya Nabi Ibrahim Rabi. Dia mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas sholah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Beliau sudah punya anak. Maka doanya, wa min dzurriyyati. Dan dari anak keturunanku, ya Allah. Jadi terus seperti itu, jemaah. Maka anak ingin semuanya mengkondisikan rumahnya nih. Antum punya istri, antum punya pasangan hidup, doa Allahumma inni a'udzubika min zaujin tusyayyibuni qabla masyid. Supaya pasangan hidup jadi orang soleh. Punya anak, sebelum punya anak doanya Rabbi habli minas salihin. Punya anak, doa minta sama Allah dijaga anaknya dari kesyirikan, dijadikan anaknya terus mendirikan salat. Jadi jangan hanya memikirkan diri antum ketika berdoa atau jangan sampai doa antum hanya untuk dunia anak-anak kita. Dan itu kebanyakan yang terjadi sekarang jemaah. Kalau bicara doa, apa kebanyakan doa orang tua? Mudah-mudahan nak lulus kuliah ya. Kemudian dapat kerjaan, gajinya tinggi, dapat istri yang cantik. Urusan dunia jemaah. Maka tolong semuanya sekarang dirubah doanya. Baca doanya Nabi Ibrahim. Ujudubni wa baniya anna'budal asnam. Setiap antum doa, Rabbi ja'alni muqimah salah wa min durriyati wa min dur. Terus anak itu disebutkan. Dengan harapan tadi, ya, dari rumah kita mulai semuanya. Ketika anak-anak, na'udzubillah sekarang jamaah. Ada orang tua yang memang gak benar ya. Mendukung anaknya untuk tidak benar. Kalau kita bicara LGBT, ada orang tua yang mengatakan, gak apa-apa anakku. Dia suka sama laki-laki. Anak ngomong, yang salah siapa? Rumahnya yang salah. Kemudian yang keempat, beliau berlindung, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku. Bayangin ya, orang itu bekerja, kepingin dapat uang, kepingin menikmatin apa yang dia dapatkan. Tapi ternyata enggak. Itu harta dibawa ke rumahnya, bikin dia enggak bisa tidur, bikin dia ribut sama istrinya, bikin ribut sama anak-anaknya karena hasil dari hasil yang haram. Kadang-kadang dia gak peduli. Yang penting bertambah lagi hartaku. Bertambah lagi hartaku. Jadi azab. Maka sebagian diazab di dunianya. Belum di akhir. Dia langsung kemana gitu jemaah. Ternyata tidur nyaman itu gak harus pakai ranjang. Tidak. Antum wallah. Kajian ini dunia. Gimana?
3: Khatib Jumat tidur.
0: Khatib itu ya duduk Masya Allah. Itu gak perlu cari ranjang yang bagus. Enggak. Datang ke masjid ya. Lihat khatib bismillahirrahmanirrahim. Sudah nikmat. Makanya gak usah mikir.

0: dari ranjang. Masalahnya orang-orang itu gak pernah datang kajian. Akhirnya dia mikir, oh kayaknya perlu ranjang yang mahal ya, supaya tidurnya nyaman. Lu datang ke majelis ilmu. Jadi tidur itu ada yang dari Allah, ada yang dari setan. Ya, sebagian orang, kalau datang ke majelis ilmu itu Masya Allah. Semangat dia dari sana, tapi pas duduk mulai perih gitu ya. Tapi antum gak tentram. Ya. Dan itu banyak terjadi karena hasilnya tidak halal. Ya'ti 'alan nasi zaman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, akan datang satu masa kepada manusia. La yubali mimma akhad. Dia enggak peduli dari mana dia dapat harta. Amin halalin amin haram. Halal haram enggak peduli. Yang penting dapat fulus. Wallah jamaah, kalau ana berpikir ya, coba kita renungkan bersama. Kebutuhan manusia berapa banyak sih? Kalau kita bicara rumah, kita butuh rumah berapa kamar? Nah, antum. Antum udah nikah, punya anak berapa? Ini yang soft pertama ini perlu ditanya, jemaah. Nah, ya, Ustaz.
1: Sudah beristri tapi belum punya anak, Ustaz.
0: Sudah isi belum?
1: Belum punya anak.
0: Sudah isi?
1: Sudah beristri tapi belum punya anak,
0: Ustaz. Oh, belum punya anak. Dalam proses ini, Masya Allah. Antum rencana kepengin punya rumah berapa kamar? Sekarang sudah punya rumah?
1: Masih tinggal sama ibu, Ustaz.
0: Alhamdulillah. Kalau mau punya rumah sendiri berapa kamar antum mau?
1: 3 paling, Ustaz.
0: 3?
1: 3.
0: Anak berapa?
1: Hah?
0: Rumah 3. Hah? Berarti anak 4?
1: Amin, Ustaz. Mudah-mudahan.
0: Oh, jangan 4 lah. 40 lah. Bismillah. Kasih hadiah beliau. Anak sering sampaikan di berulang-ulang jemaah. Ini kalau bicara anak tadi, kita berlindung dari anak yang menguasai, memilih istri. Pilih istri yang banyak anaknya. Kenapa? Dari rumah kita mulai, bangsa kita ini, negara Indonesia ini, hanya kumpulan rumah-rumah. Makanya tadi, oh itu, ada seorang ustadz. Ustadz ini pengeluarannya pasti. Pemasukannya gak pasti. Punya anak 28. Dari satu istri. Gimana? Antum rencana berapa? Terinspirasi anaknya insya Allah lah. Itulah ketika istrinya tidak membuat suami beruban aman. Istrinya ngomong punya anak lagi, bismillah bang, bismillah. Anak lagi, bismillah. Tapi ada istri, yuk punya anak, enak banget anak-anak lagi, capek anak. Allahu Akbar, tanah sebelah kosong ya. Antum berpikir mau bangun rumah lagi di sebelah ini. Maka ingat, bicara harta tadi, kebutuhan antum terbatas. Tapi kemauan manusia gak ada batas. Dan yang dibuat oleh manusia ini hanya untuk kemauannya yang sementara. Yang kelima, beliau berlindung. Wa min khalilin makir. Dan aku berlindung dari kawan yang pandai bermakar. Jangan salah pilih kawan. Boleh jadi kawan antum yang merusak rumah tangga antum. Nih emak-emak, jangan salah pilih kawan. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Kawan matanya selalu memperhatikan aku. Ngeliatin aku terus. Hatinya terus ngawasin aku. In ra'a hasanatan dafanaha. Kalau dia lihat kebaikan, dia kubur kebaikanku. Kalau lihat keburukan, dia sebar ke dia. Kenapa?
2: Kenapa?
0: Wallahu a'lam. Iya. Jawabannya wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan, oh mungkin karena ini, oh mungkin karena ini, mungkin karena ini. Ada banyak kemungkinan yang disebut oleh para ulama, tapi gak ada yang pasti. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam tidak menjadikan rumahnya seperti kaca yang bisa dilihat sama semua orang, semua masalahan orang tahu. Tapi sebagian kita punya masalah satu kampung tahu.

0: Nah,
1: kalau dia dapat kawan yang buruk, nasihat pertama dia,
0: udahlah, mumpung masih muda engkau, tinggalin suamimu. Banyak laki-laki yang baik. Subhanallah. Di sini kenapa dalam menjaga rumah kita perlu tidak salah berkawan. Al-Qadhi Shuraih ini salah seorang ulama yang menjadi hakim pada waktu itu. Dia sempat menikah dengan seorang wanita. Ketika dia sudah nikah, belum masuk, belum kumpul sama istrinya, dia mulai berpikir, jamaah, ya Allah, ana dengar kobilah istrinya itu bukan kobilah yang baik. Keras kepala, ini macam-macam. Sampai dia ingin membatalkan pernikahan. Tapi dia mengatakan, udahlah, ana coba. Udah masuk, nanti kalau memang dia baik, ya ana lanjutkan. Kalau dia gak baik, ya sudah, mau gimana lagi. Gitu. Subhanallah, di malam pertama, ketika suaminya menyentuh istrinya, kata istrinya ala risik, tunggu dulu, kata dia. Aduh, tunggu dulu, kata dia. Ini ruwet ini sudah. Tanda-tanda keruwetan di malam pertama, kata dia. Ternyata istrinya enggak. Istrinya baik banget. Istrinya mengatakan, ya Aba Umayyah, aku ini enggak kenal sama engkau. Aku itu tidak tahu apa yang kau sukai. Apa yang kau enggak sukai. Aku enggak tahu. Tolong jelaskan kepada aku. Itu suaminya langsung memberikan penjelasan. Ketika suaminya memberikan penjelasan, ada sesuatu yang dilupakan sama suami. Tetangga sama kawan. Dia tanya, tetangga-tetanggamu, siapa yang aku boleh bergaul dengan mereka dan siapa yang aku tidak boleh bergaul dengan mereka. Apa kata suaminya? Bani Fulan, engkau bergaul sama mereka. Bani Fulan, jangan. Karena kita tahu, artinya istri kita ini kita bawa dari rumah orang tuanya ke tempat kita. Dia enggak kenal sama orang-orang di sekitar kita. Boleh jadi di situ ada penyakit yang akan merusak rumah kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan salah pilih tetangga. Jangan salah pilih pasangan hidup. Jangan salah berdoa meminta anak. Jangan salah mencari harta. Dan jangan salah mencari kawan. Insya Allah rumah kita akan terjaga. Dan sekarang fitnah itu masuk ke dalam rumah lewat genteng. Ini jemaah. Nabi alaihissalam pernah menyebutkan akan datang fitnah yang tadkhul kulla bait. Fitnah yang masuk ke setiap rumah. Kalau orang tua tidak mengkondisikan rumah tangganya, anak jadi korban. Orang tua harus berkorban. Antum bekerja capek lelah tapi halal. Sedikit dapat, fadl berikan kepada istri. Al-Hasan al-Basri pernah dia belanja sama seseorang di sebuah pasar jemaah. Ini orang kalau jualan, nah ini kalau ada yang jualan, selalu mengatakan, wallah demi Allah, wallahi ini barangnya kayak gini, macam-macam dia jemaah. Ditinggal sama Hasan al-Basri. Pindah ke toko lain beli dia. Sudah beli. Setahun kemudian ketemu lagi sama orang ini. Udah gak sumpah-sumpah lagi. Wallah, Fulan, kau yang dulu aku ketemu sama engkau, kata dia. Iya, kata dia. Loh, kok berubah sekarang gak pakai sumpah-sumpah? Iya, dulu aku itu punya istri yang kalau aku bawa sedikit selalu dicela. Kalau bawa banyak, ya kurang juga. Maka akhirnya berdampak kepada dia, sikap dia dalam mencari rezeki dan itu. Kemudian, alhamdulillah, Allah matikan istriku. Jadi, aku jual lagi nih kali dapat istri yang masya Allah. Kalau aku mau berangkat kerja dikasih nasihat. Hati-hati jangan masukkan yang haram. Kalau engkau dapat sedikit kita bikin banyak. Kalau engkau gak dapat apa-apa aku bantu engkau dengan tenunanku kata istriku. Jadi aku tenang gitu loh. Ini siapa dampak dari rumah itu. Sebagian perempuan mengatakan Ustaz gak semuanya perempuan. Enggak, perempuan ini kunci. Perempuan itu madrasah. Maka setan itu berusaha untuk merusak dari perempuan. Dan kita tahu bagaimana kisah Nabi Adam diturunkan dari surga. Maka berusaha semua dimulai dari rumah. Tapi itu mukadimah dari anak mungkin.
2: Masya Allah, Ustaz. Mukodimanya udah setengah jam sendiri, Ustaz.
0: Masya Allah. Bismillah.
2: Baik, Ustaz. Mungkin pertanyaan dari Ana sebentar.
0: Nah,
2: kemudian nanti kita akan berinteraksi juga dengan jemaah-jemaah di sini, teman-teman di sini, ya, tidak hanya yang laki-laki namun juga yang perempuan. Di perempuan juga sudah disiapkan mikrofon, jadi nanti para akhwat juga bisa bertanya, Sat. Insyaallah. Mungkin kalau dari Anda sedikit aja, Sat. Kekhawatiran ini yang Anda temui dari pekerjaan Anda. Pekerjaan Anda kan menikahkan banyak orang nih, Sat, ya, masyaallah.
0: Bantu nikahkan orang.
2: Anda membantu menikahkan. Anda kan di wedding organizer.
0: Oke, bukan antum yang menikahkan kan? Enggak lah.
2: Nah, Anda bukan pengurus, Ustaz.
0: Nah,
2: Anda bantu teman-teman yang laki-laki, perempuan untuk menikah. Insya Allah dengan yang sesuai dengan syar'i. Cuma kadang-kadang banyak permasalahan yang ditemui. Baik dari yang laki-laki maupun yang perempuan. Mereka bilang, Anda takut menikah. Kenapa? Karena ngeliat dari dua kondisi yang mungkin saat ini sering muncul. Pertama, karena banyaknya, maraknya perselingkuhan yang membuat ujung-ujungnya perceraian. Yang kedua adalah khawatir sama rezeki, Ustaz. Wah, kalau punya istri nanti gimana ya? Ntar saya ngasih nafkahnya gimana ya? Gaji saya cuma segini. Yang istri pun juga, yang perempuan juga nanya, ntar kalau misalnya suami saya sama suami, saya gak bisa kerja lagi. Ntar suami saya bisa memenuhi kebutuhan saya gak ya? Nah, biasanya karena dua itu, Ustaz. Yang membuat akhirnya banyak teman-teman di sini
0: menunda pernikahan.
2: Pertama karena masalah
0: kering. Kau beriman dengan takdir baik dan buruk. Rizki itulah itu membaginya berdasarkan hikmah tadi. Makanya kadang-kadang kita ngelihat kita minta rizki Allah nggak dikasih-kasih sama Allah ya. Kepingin mobil nggak dikasih mobil, motor terus seperti itu. Ya memang itu yang bermanfaat buat engkau pada waktu itu. Dan itu dapat mengangkat derajatmu. Makanya tatkala seorang takut dengan urusan rizki, berarti ada masalah dengan keimanan dia. Istri kita tidak makan rizki kita. Enggak ada anak itu makan rizki orang tuanya. Makanya di bangsa Arab dulu, banyak orang tua bunuh anaknya. Karena takut masalah makan. Ada yang khawatir. Ada yang memang karena kelaparan. Allah sebutkan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki kepada mereka. Kata kami, bukan engkau. Supaya bapaknya sadar, engkau gak ngasih rezeki sama anakmu. Kami yang kasih rezeki. Wa iyyakum, kalian pun rezekinya dari kami. Sehingga tatkala seorang tahu itu Allah yang kasih. Kenapa dia takut? Dan terbukti, jemaah. Antum punya mobil sekarang. Pakai, pegang mic.
2: Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah.
0: Satu, dua?
2: Masih satu.
0: Baik. Waktu bujangan, punya mobil?
2: Nggak punya, Ustaz.
0: Kok bisa antum punya istri, punya anak, jadi punya mobil? Seharusnya kan tambah dikit, antum. Kalau orang berpikir, seharusnya bujangan itu punya mobil, punya semuanya, nikah, mobilnya dijual. Kenapa? Ngasih makan istri. Nggak kayak gitu. Realitanya, ketika orang itu tambah anak, Allah tambah rezeki. Cuma ada orang yang enggak tawakal, sehingga Allah enggak kasih rezeki. Pintu rezeki itu bukan selalu bekerja. Di antara pintu rezeki yang paling agung itu tawakal. Contoh, ketika antum nikah, tahu-tahu istri antum hamil. Antum ini untuk makan aja susah. Ketika antum duduk mikir, ya Allah, ini hamil ya. Nanti anak ini lahir, butuh biaya. Nanti anak harus beli susunya, harus beli popoknya. Nanti dia sekolah, nanti dia kuliah. Biaya kuliah itu, ini masih di perut nih anaknya. Dia sudah ngitung biaya kuliah. Nanti biaya kuliah sekian. Nanti kalau dia skripsi sekian. Ini orang gak tawakal. Serahkan sama Allah. Loh, bukan berarti orang tawakal itu gak bekerja. Bekerja. Dan kita gak tahu dengan takdir anak ini. Mungkin anak ini umurnya 7 hari. Antum melihat ada anak-anak yang lahir langsung meninggal. Bukan 7 hari, 7 jam. Kenapa? Memang gak ada rizkinya itu anak. Itu anak gak punya rizki, maka harus mati. Maka tatkala orang meninggal, itu meninggal berbarengan dengan habisnya rizki dia. Loh, Ustadz, itu

0: nasi di piringnya belum habis, Ustaz. Iya, rezeki dia cuma 2 sendok. Selesai. Maka perlu ditumbuhkan keimanan. Kemudian jamaah, di antara pintu rezeki itu juga nikah. Thalathun haqqun 'alallahi aunum. Ada 3 orang yang Allah berjanji akan menolong mereka. Salah satunya an-nakih lil afaf, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Makanya kalau mau menikah tadi, cari istri yang soleha. Cari istri yang bisa membantu urusan iman. Bukan urusan rumah tangga. Bukan urusan pekerjaan. Kita kan banyak berpikir, enggak usah, ana mau cari istri yang sudah bekerja lah Ustaz. Paling enggak bisa bantuin ana, soalnya gaji ana enggak seberapa. Ada yang seperti itu, memang dia niat seperti itu. Karena dia berpikir dari awal, gaji ana enggak cukup buat kasih makan dia. Maka ana mencari istri yang juga bekerja. Padahal dia lupa kewajiban memberikan nafkah, kewajiban suami. Walaupun istrimu bekerja, engkau tetap wajib kasih nafkah. Mau istrimu kaya raya, tetap wajib kasih nafkah. Maka di sini, karena masalah iman tadi, masalah iman ya. Jadi ketika seorang beriman bahwa rezeki sudah ditanggung, maka carilah istri yang membantu suaminya. Yang kata Nabi SAW ya, ketika para sahabat bertanya tentang harta yang paling baik. Kata beliau, 3. Harta yang paling baik itu 3. Siapa yang mau jawab?
1: Masya Allah. Ya.
0: 6.
1: Mikrofonnya silakan berdiri. Mikrofonnya silakan
0: antum ke belakang.
1: Ya, belakang dulu ya. 6. Nama, domisili, kemudian jawaban.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekatkan ke mic, jangan takut.
1: Suaranya kenceng ah.
2: Nama Tufail dari Jakarta Timur.
0: Tufail dari Jakarta Timur. Fadal Tufail. Udah nikah Tufail?
2: Belum.
0: Lagi cari ini?
2: Belum juga.
0: Lagi cari enggak? Belum?
2: Belum.
0: Nyari juga enggak?
2: Belum juga.
0: Rencana nikah kapan?
2: Secepatnya insya Allah.
0: Nanti badal duhur? Atau badal asar? Enggak apa-apa. Mumpung anak ada di sini.
2: Insya Allah.
0: Fadal Tufail.
2: Lisanan dzakiran qalbun syakiran wa zaujatan shalihah.
0: Artinya?
2: Lisan yang berzikir, hati yang bersyukur sama seorang istri yang salihah.
0: Kayak apa istri yang salihah itu? Nabi sebutkan. Yang... kasih hadiah. Baik, jazakallah khair ya Tufail. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu 'ala imanihi. Istri yang beriman yang membantu keimanan suaminya. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirah, yang membantu suaminya urusan akhiratnya. Bukan membantu urusan nafkah buat, enggak jamaah. Membantu untuk urusan akhiratnya ini. Makanya ketika punya istri yang membantu urusan akhirat, selesai urusan rezeki. Kayak ceritanya tadi, engkau enggak dapat penghasilan, ya sudah kita bantu. Engkau dapat sedikit, ya kita bikin banyak dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, selesai masalahnya. Jadi itu mungkin perlu di, ya perlu ditekankan masalah keimanan ya, sehingga mereka tidak takut dengan masa depan. Karena apa? Ya maaf, orang yang bekerja bisa di PHK. Orang yang kaya bisa bangkrut. Ada sebagian perempuan ketika cari laki-laki, cari yang sudah mapan. Yang sudah punya pekerjaan tetap ini itu, Masya Allah, datang COVID-19 dipecat suaminya. Dia enggak tawakal sama Allah, dia rasa suaminya sudah cukup. Suaminya enggak punya apa-apa. Yang terjadi gugat cerai. Gugat cerai. Baik, adapun kalau bicara tadi banyaknya perselingkuhan ya. Di antara tanda-tanda kiamat itu memang wayadharu zina. Kita ini udah dekat sama kiamat ya. Dunia ini semakin tua. Tua terus dihiasin. Supaya gak kelihatan tuanya. Gak ada alasan seorang berzina. Mau mengatakan gimana Ustaz, ana hidup di lingkungan yang seperti ini. Ana tergoda ini dan itu. Gak ada alasan untuk berzina. Ana dipaksa berzina. Gak ada. Ada yang dipaksa berzina. Diperkosa, iya. Ada orang. tapi dipaksa berzina, dia bisa nolak hal itu. Allah mengatakan fankihu ma taaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Kata Allah, nikahilah yang baik-baik, yang kalian sukai dari wanita itu 2, 3, atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, cukup satu. Cukup satu. Aw ma malakat aymanukum. Jadi kalau engkau takut menikah karena banyak yang perceraian, jadi memang boleh jadi trauma ya, dia dapat kawan ya, dapat suami yang na'udzubillah berzina, atau dapat suami yang zalim. Bagaimana supaya engkau tidak seperti itu? Maka yang wanita tolong jadi orang soleha. InsyaAllah Allah kirimkan orang soleh. InsyaAllah kayak gitu tuh. Kalau engkau laki-laki kepingin dapat istri yang tidak berzina, na'udzubillah. Ada cerita kawan, ya istrinya berzina sampai punya anak. Na'udzubillah min dzalik. Salah siapa? Yang bakal ditanya di hari kiamat suaminya dulu. Engkau didik istrimu dengan benar apa enggak? Engkau pilih istrimu benar atau tidak? Jadi kalau memang khawatir menikah karena dapat pasangan atau melihat orang-orang yang bercerai, maka insya Allah lebih banyak yang tidak bercerai daripada yang bercerai. Betul enggak? Sahih. Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau bicara perceraian ini, tadi yang jumlahnya enggak banyak sebenarnya dibanding dengan yang bertahan menikah. Yang bertahan atau mempertahankan rumah tangganya, belum tentu rumah tangganya baik-baik juga. Belum tentu di rumah tangganya ada cinta. Belum tentu. Boleh jadi di rumah itu ada dua. Ada sabar dan syukur. Di rumah itu ada iman. Kadangkala seorang istri ditanya, mbak kok gak gugat cerai sama suami yang ngomongnya kasar ini dan itu. Dia mengatakan, enggaklah dik, aku mau sabar aja. Belum tentu kalau aku bercerai dapat suami yang lebih baik dari dia. Dia berpikir sabar. Lu mbak ini masih muda, itu enggaklah. Ketika suaminya mati, alhamdulillah mati sudah dia. Karena memang selama ini nunggu mati gitu loh. Dia bersabar sampai nunggu mati. Ketika suaminya mati, betul ini loh. Ketika suami mati, ini perempuan umur 60 tahun. Artinya ini perempuan sampai umur 60 tahun sabar menghadapi. Astagfirullah. Sampai seperti kebayang dia. Kebayang dia mempertahankan rumah tangga bukan karena cinta. Hadis itu membuat dia takut. Ya Anda sampaikan, kalau suaminya masuk surga insya Allah sudah baik gitu loh. Allahu Akbar. Nah, hayakumullah. Itu mungkin.
1: Baik Ustaz. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Anda sebelum kita masuk ke teman-teman jemaah. Bahwa Anda akan kembalikan kepada hal yang paling dekat sama kita Ustaz. Bahwa alhamdulillah di Jakarta terutama, banyak orang-orang yang pengen menikah secara syar'i. Yaitu dipisah laki-laki perempuan, kemudian gak ada musik dan lain sebagainya. Cuman kadang-kadang, pada saat pernikahan, anak ketemu sama klien, mereka itu pengen, kalau anaknya udah ngerti, orang tuanya udah ngerti, itu enak saat. Tapi ketika misalnya anaknya udah ngerti, orang tuanya belum. Atau kebalikan, orang tuanya udah ngerti, tapi pas dikasih ke anaknya, anaknya gak mau. Pas ditelusuri, ternyata problemnya adalah anak ini sama orang tuanya ini komunikasinya kurang baik, saat. Nah ini sebenarnya, komunikasi seperti apa yang harus ditumbuhkan dari anak dan juga orang tua sehingga gak ngomongin masalah pernikahan. Apapun itu nanti, anak itu kecil sampai anak itu dewasa, mereka bisa nyaman ngobrol sama orang tuanya di segala hal. Karena banyak sekali, mungkin sedikit lagi, bahwa banyak anak-anak yang ketika kecil itu gak mendapatkan perhatian dari orang tua. Mungkin mereka ngerasa, saya masih kurang nih kasih sayang-sayang dari orang tua saya. Sehingga mereka lebih memilih, kalau saya mau cerita, saya cerita sama teman saya aja. Sahih. Saya tidak menjadikan orang tua saya sebagai orang yang pertama kali saya minta cerita, Ustaz. Teman, mungkin bisa diberikan nasihat ya, Ustaz.
0: Masya Allah, jamaah. Iya, di tempat yang banyak orang ini, ada salah satu anak-anak di sini, jamaah.

0: Kadang kalau kita jauh sama anak itu, orang tua ya. Ala kulli hal. Orang tua kalau bicara komunikasi sama anak itu, yang pertama dengan doa. Tadi yang sampaikan. Kepedulian orang tua sama anak itu terlihat dari doa yang dia panjatkan. Ketika dia dalam doa, bukan nunggu anaknya rusak baru dia berdoa. Kan sebagian orang tua kayak gitu ya. Anaknya udah gak bener, dia baru berdoa loh. Selama ini engkau kemana gitu loh. Maka orang tua hendaklah selalu memohon kepada Allah Azza wa Jal. Berdoa buat anaknya. Yang kedua, jalin komunikasi dengan anak itu Masya Allah. Sejak dia kecil. Orang tua pulang dari masjid, digendong anaknya, dijumpain anaknya, orang tuanya mau berangkat itu, anaknya semua suruh pamit sama orang tuanya, diciumin anak-anaknya ya. Kadang-kadang tidur sama anaknya, ngobrol sama anaknya. Ada komunikasi yang baik, sehingga orang tua bukan hanya kasih fulus sama anak-anaknya itu. Kasih cinta, anak-anak itu perlu perhatian dan perlu kasih sayang. Insya Allah ketika orang tua berusaha untuk menjadikan keluarganya itu yang nomor satu. Bicara yang lainnya itu nomor dua. Jadi kewajiban, contoh nih, kewajiban berdakwah itu kewajiban semua orang. Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang berdakwah, ya udah selesai. Kewajiban mendidik anak kita, kewajiban siapa? Bapaknya sama ibunya. Maka tatkala seorang tahu dengan kewajiban dia, kemudian dia mencari harta yang halal untuk keluarganya, dan dia menyisihkan waktu buat anak-anaknya. Jadi ketika masuk rumah itu, dia anak kadang-kadang diingatkan sama istri anak. Anak kadang-kadang masuk rumah itu, pegang handphone. Istri ngasih tahu, bang, astagfirullah, iya, anak taruh sudah. Bahkan anak berusaha anak matikan itu handphone. Supaya kita bisa komunikasi sama anak-anaknya. Mainlah sama anak-anak. Khususnya ketika mereka masih kecil. Ada salah satu orang besar. Dia kerja di PBB. Orang Indonesia. Anda dapat cerita. Dia ngasih nasihat sama sohibnya. Kata dia, engkau itu dekatlah sama anak-anakmu yang masih kecil. Nanti ketika dia sudah dewasa, engkau sudah pensiun, engkau kepingin dekat sama mereka, engkau ditinggal sama mereka. Dia sudah punya kawan sendiri. Selamat tinggal sudah. Maka banyak orang tua ditinggal sama anak-anaknya. Apa penyebabnya? Dia dulu yang meninggalkan anak-anaknya. Ketika anak-anak butuh bapaknya, sang bapak tidak ada. Suatu saat ketika bapaknya butuh sama anaknya, sang anak mengatakan, afwan ayah, anak lagi ada pertemuan. Afwan ayah, anak lagi ini. Ditinggal. Maka mumpung engkau masih, anak-anaknya masih kecil, ini berusaha untuk mendekatkan diri sama mereka. Sehingga anak-anak jadi dekat sama orang tuanya. Seperti itu. Kemudian kalau malam hari dilihat anak-anaknya yang masuk kamar, ya dilihatin mereka, usahakan makan bareng sama anak-anak. Mungkin tradisi makan bersama ini mulai hilang gitu ya. Gak harus keluar rumah, jemaah. Gak harus. Makan ke warung apa enggak. Paling enggak, kalau mau beli sesuatu, makan bareng-bareng rumah itu. Dan sesekali nasihat ana, sesekali antum mungkin sepekan sekali, sepekan dua kali, makan satu piring. Makan satu piring. Pakai nampan besar tuh. Sudah, makan. Karena kan kita sekarang makannya itu piringnya sendiri-sendiri kan. Meja makan gitu ya. Apalagi yang orang-orang fulus. Meja makannya sampai 5 meter. Sang bapak di pojok kanan, si ibu pojok kanan. Anaknya cuma 2 di tengah. Ya, mulai makan. Mulai. Jadi kayaknya hidup hanya untuk makan. Sesekali tadi. Makanya apalagi yang baru nikah ya. Yang baru nikah usahakan di rumah antum satu piringnya. Supaya selalu makan berduaan gitu kan. Makan berduaan, iya. Masya Allah, usahakan itu jangan. Karena ada banyak problematika yang diselesaikan di meja makan. Maka jadikan meja makan itu tempat antum memecahkan segala dinding yang memisahkan antum sama anak-anak ya. Antum dapat sesuatu yang enak ya. Fadl, nah, ini enak. Terus jalin hubungan sama. Sesekali, gak harus selalu ya. Kadang-kadang bapak itu memang, ya anak sendiri dibilang sibuk, super sibuk ya. Super sibuk, tapi sempet kan. Makan sama anak-anak seperti itu. Lomba makan sama anak-anak kadang-kadang. Allah ya. Allah ya. Terus kalau bicara pernikahan yang syar'i ya. Apa syaratnya menikah itu?
1: Ada pengantin.
0: Dua calon pengantin.
1: Pengantin.
0: Terus?
1: Ada wali.
0: Wali.
1: Ada saksi.
0: Dua saksi.
1: Dan juga ada ijab kabul.
0: Mahar. Ijab kabul ya. Seperti itu kan? Kenapa antum tadi ngomong gak mau dipisah? Ada urusan dipisah, gak dipisah. Nikah itu cuma itu. Kita yang bikin ruwet. Ini orang-orang WO ini yang bikin ruwet. Cuma butuh 7 itu antum butuh. Gedung ya sampai orang tanya. Ana masih tanya. Ah, gedungnya siap apa enggak? Kesian tuh anak-anak tuh. Afwan, gedungnya tanggal sekian? Full. Sampai bulan ini. Kesian nih anak. Pak, ana ini mau kawin. Pak, itu yang mau pesta siapa terserah lah. Yang penting ana dinikahkan dulu. Seperti itu kan? Enggak wajib kan resepsi ini? Iya.
1: Jangan, Ustaz.
0: Iya, jadi kalau bicara walimah itu sunnah ya. Walimah itu sunnah, sangat dianjurkan sekali. Tapi memang, nah ini harapannya, anak ketemu orang WO ini, antum bikin konsep pernikahan yang murah, berkah. Sering anda sampaikan, kalau sudah akad nikah, bismillah, ada bakso lewat, bakso. Yuk, ini wali mana? Bismillah. Walimah bakso. Cuma gak laku akhirnya antum, kalau kayak gitu nanti. Ada sate lewat, sate. Jamaah di masjid, pulang dari masjid, jamaah masjid, mampir ke rumah. Antum sampai rumah, loh ada apa bang? Undang-undang. Enggak, ini walimah buat anak kita. Loh anak gak masak? Tenang. Online. Kirim. Gak ada yang susah gitu loh. Kita yang bikin susah. Kita yang bikin susah jamaah. Maka harapan anak, ya coba antum bikin konsep pernikahan yang benar-benar berkah buat mereka. Yang mukhalafat syar'iyahnya itu bisa dihilangkan ya itu. Bismillah. Barakallahu fikum.
1: Fik barakallahu Ustaz, masyaallah. Baik, sekarang saatnya kita untuk ngobrol sama rekan-rekan jamaah ya. Kami persilakan mungkin satu dari ikhwan dulu. Nah, Ustaz, mungkin antum yang bisa lebih milih, Ustaz. Siapa nih? Atau anda yang milih atau gimana?
0: Antum yang pilih, yang
1: pilih ya. Semangat, insyaallah. Gitu ya. Muka-muka yang rada-rada berbahasa. Baik, yang mana nih ya? Aduh, anda bingung juga nih. Yang bapak yang itu ya, silakan. Ya, iya pak, bapak. Iya bapak, silakan ke mikrofon.
0: Bapak yang mana?
1: Ya, itu dia. Itu dia.
0: Yang gendong anak.
1: Ya, itu dia.
0: Bukan. Oh, yang ini ya, ternyata.
1: Ya, silakan ke mikrofon. Sebutkan nama, kemudian domisili, kemudian pertanyaannya.
2: Nama anda Rizky Fajar, Ustaz. Anda dari Jakarta Utara.
0: Dari mana?
2: Jakarta Utara.
0: Jakarta Utara.
2: Ada beberapa pertanyaan.
0: Jangan beberapa
1: satu,
0: ini.
1: Satu
2: pertanyaan. Satu. Ana bekerja di bidang konstruksi atau proyek. Terkait harta haram yang tadi dijelaskan. Di tempat Ana itu praktek uang pelicin atau tips itu halum rastad. Dari kalangan atas sampai dengan orang lapangan. Sikap seperti apa yang harus Ana lakukan? Semisal di lapangan. Ana sebagai hanya penyampai uang atau ini yang udah dititipkan dari atasan untuk disalurkan kepada yang bersangkutan. Dan apa hukumnya, Ustaz? Syukran jazakallahu khair.
0: Masya Allah. Jadi jamaah uang pelicin ini, Ana punya sepupu. Kemarin kita lagi ngobrol tentang banyaknya sistem yang tidak baik dalam mencari rezeki yang ada. Dia cerita, dia dari kampung, dari Jember. Sempat dia kerja itu di Cilingsi. Dia kerja di Cilingsi di satu proyek, waktu itu entah proyek anak-anak lupa. Jadi setiap nanti ada pengurukan tanah ya, datang ya seperti itu ya. Kan laporan, dia nyatet berapa ini itu. Dia polos, gak tahu apa-apa. Tahu-tahu supirnya datang, anu pak, loh apa ini kata dia? Dia kan gak tahu. Kata. Enggak biasa sama yang sebelumnya. Oh, alhamdulillah kata dia.

0: nanti datang lagi kayak gitu terus. Akhirnya setiap kali dia lihat truk datang, oh fulus ini alhamdulillah. Mulai saat itu dia ngomong, anak gak ngecek lagi sudah kata dia. Dengan adanya uang itu yang biasanya anak cek ya, sebanyak apa ini dan itu, gak lagi sudah. Karena terbiasa, bayangkan ya, dia yang tidak, yang dia kerja mau halal, tapi karena sistem itu memaksa dia harus lakukan. Apa yang harus dilakukan? Ya, ditolak. Ya gimana Ustaz, nanti anak dipecat Ustaz. Kekhawatiran. Kalau antum meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat antum. Kita itu membiarkan kerusakan terjadi. Kita yang membiarkan. Kita mengatakan sistemnya sudah seperti ini. Wah, anak kalau dengar ceramahnya Bapak Mahfud MD ya, ketika dia menukil ucapan Abraham Somad, Ketua KPK yang dulu, yang menceritakan kalau Mahmud Efendi yang nyampaikan, nukilan dari Abraham Somad, kalau urusan tambang aja itu benar kata dia, setiap warga Indonesia itu tiap bulan dapat berapa juta? 20 ya? 20 juta, bayangin antum. Itu baru tambang. Anak ngomong, ngerti orang-orang ini. Tapi dibiarkan. Itu yang terjadi. Maka kita harus memutus rantai itu. Usahakan kita putus. Selama gak ada terpaksaannya. Berbeda kalau itu hak kita yang diambil sama orang. Kalau antum gak bayar, anak gak akan kasihkan. Mau gimana lagi? Kita ngambil hak kita. Tapi kalau sudah seperti itu, enggak. Itu sudah sistem yang kita mengikutin. Yang kadang-kadang kita berpikir, kalau gak seperti itu, gak bisa. Anak dengar dari satu orang. Di Pekanbaru dia cerita. Semoga cerita anak gak salah ya. Dia sukses akhirnya. Dia ngomong, waktu itu kita punya proyek Ustaz, dari untuk bikin, bukan bikin ya, untuk nyambung pipa gas. Itu nilai proyeknya 100 miliar. Dia kirim orang. Ketemu langsung sama dirutnya pada waktu itu. Entah dirut Pertamina atau apa. Setelah ngobrol, ditanya, saya mau dikasih berapa? Biasalah. Proyekan pertanyaan saya mau dikasih berapa. Dia sampaikan, gak ada Pak. Kita akan kerjakan sesuai dengan yang kami tawarkan. Sudah seperti itu. Ya gak bisa lah. Masa kayak gitu. Ya sudah. Kalau memang kami gak bisa, kami minta maaf. Sudah pulang. Besok ditelepon. Proyek ini buat kamu. Itu ketika seorang itu menyerahkan kepada Allah jemaah. Selesai. Kalau memang bukan rizki, antum mau nangis darah, gak akan antum dapat. Tapi kalau rezeki antum, antum tidur-tiduran dibangunin. Mas, ada paket kata dia. Loh, paket apa kata dia? Oh paket, Masya Allah, kiriman gak tahu. Kalau rezeki ya, wallah rezeki itu. Anak kemarin, anak mimbabi tahadud bin ni'mai. Anak kemarin di Jember itu, ditelepon sama seorang ustaz. Ada paket masuk STDI kampus ini, 5 paket besar. Atas nama antum. Punya siapa ini? Soalnya kadangkala dikirim atas nama Ana, tapi buat kampus gitu. Ana gak tahu gitu dari siapa. Ana datang ke sana. Ana coba dibuka. Dari siapa paketnya ini? Ana lihat ada nomor handphonenya. Ana WA gak dijawab-jawab. Oh, Ana lihat ada satu tanda kayaknya dari Fulan ini. Fulan ini gak ketemu Ana mungkin 5 tahun. Ketemu Ana pas lempar jumroh kemarin. Ana WA. Dari antum, iya Ustaz, kata dia, mungkin antum buat, ya santri-santri antum lah, yang ngunjungin antum pulang haji ya, subhanallah jamaah. Ana itu dikirimin sejadah, 100 eksemplar sejadah. Itu langsung Ana bisa bagi-bagi. Kan semua tanya, Ustaz mana oleh-oleh hajinya gitu loh. Kita ini punya tetangga banyak, gak mungkin bisa bawa banyak oleh-oleh haji. Itu orang Masya Allah, itu rezeki yang tidak disangka-sangka, selesai semuanya dibagikan. Makanya ketika kita yakin Allah akan kirim kalau rezeki antum, jangan takut gitu loh. Cuma kadang-kadang kita khawatir. Khawatir. Soalnya kita berpikir, gak bisa Ustaz, kalau gak kayak gitu gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Kemana iman antum bahwasanya Allah itu kalau mau menentukan sesuatu, kun! Selesai. Barakallahu fikum.
1: Nah. Mungkin sekarang kita ke area akhwat yang sisi sebelah kiri. Ya, silakan. Dari akhwat mungkin ada pertanyaan. Dipilih mungkin salah satu. Ya. Sisi kiri saya, silakan. Sebutkan nama, domisili, kemudian pertanyaannya.
2: Baik, saya Agnes, saya berasal dari Kota Serang, Banten. Baik Ustadz, yang saya mau tanya adalah bagaimana cara memberi nasihat atau menghibur hati pasangan yang kemungkinan, afwan, kemungkinan dia memiliki luka masa kecil dari orang tua atau keluarganya sehingga dia selalu bersedih dan bahkan kadang enggan untuk bertemu dengan keluarganya. Sehingga itu terkadang berefek ke dalam rumah tangga dan membuat saya juga sering bersedih atas kesedihannya Ustaz. Syukran dan afwan.
0: Mbak Agnes, diulangin lagi pertanyaan. Tarik nafas supaya Ustaznya ini bisa dengar dengan. Iya. Bismillah.
1: Luka masa kecil.
0: Iya. Bismillah.
1: Silakan diulang.
2: Bagaimana cara menasehati pasangan yang kemungkinan memiliki luka masa kecil dari orang tua atau keluarganya yang membuat dirinya selalu bersedih sehingga itu terkadang berefek ke dalam rumah tangga yang semisal ada acara keluarga beliau enggan untuk bertemu keluarganya Ustaz, seperti itu. Terima kasih.
0: Masya Allah. Jemaah, buat yang bertanya juga ya, tidak ada sesuatu yang lebih dari, sesuatu yang lebih disukai syaitan daripada membuat seorang muslim bersedih.

0: yanfa, enggak ada gunanya. Enggak ada manfaat.
1: Maka bagaimana cara menghibur seorang suami? Sampaikan kepada suami. Boleh jadi Allah menetapkan bagi engkau kedudukan yang tinggi di akhirat itu, yang tidak dapat didapatkan dengan amalanmu, tapi dengan kesabaranmu.
0: Boleh jadi.
1: Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sabaqat lil 'abdi manzilatun 'inda Allah, la yablughuha bi 'amali." Apabila Allah sudah mencatat, menetapkan bagi seorang hamba kedudukan di akhirat yang amalnya enggak bisa nyampe ke sana, maka Allah kasih bala. Kemudian sampaikan kepada dia bahwa 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, inna dhalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum. Kata Allah, tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi ini, musibah umum yang semua orang merasakannya, au fi anfusikum, atau musibah itu menimpa dirimu secara personal, hanya engkau yang dapat musibah itu, melainkan itu sudah dicatat sama Allah. Sebelum Allah tentukan, sudah ada catatan. Ketika Allah jelaskan ini, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar engkau tidak bersedih ya, sesuatu yang luput dari engkau, kenapa, kenapa, kenapa. Katakan qadarullah wa masyafa. Kalau engkau sukses, juga katakan qadarullah, ini juga dari Allah Azza wa Jal. Allah sudah tetapkan buat kita. Maka kuatkan suamimu dengan seperti itu, dan ajak dia sholat malam. Yang terakhir, ajak dia melihat orang-orang yang lebih parah ujiannya buat dia. Soalnya ada sebagian di antara kita yang merasa dia yang paling susah. Dia yang paling parah. Enggak, banyak orang-orang yang lebih susah. Mungkin seperti itu, dan kasih doa tadi. Ajarkan kepada dia doa Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Jadi tidak ada obat yang lebih manjur daripada berdoa memohon kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Baik, selanjutnya kami persilakan dari sisi sebelah kanan akhwat untuk bisa memberikan pertanyaan. Silakan yang memiliki pertanyaan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sebutkan nama, domisili, dan juga pertanyaan sisi sebelah kanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
3: Dengan Lutfia dari Kemayoran.
2: Bisa lebih dikencangkan lagi suaranya?
3: Dari Lutfia dari Kemayoran. Alhamdulillah Ustadz, saya dengan umur 41 tahun dilahirkan dari agama Katolik. Sampai umur saat ini saya tidak mengenal kedua orang tua saya dengan wujud yang nyata, Ustaz. Yang saya tanyakan, rasa ketakutan yang luar biasa karena ana tidak pernah merasakan bonding, pelukan, dan seperti layaknya seorang orang tua. Alhamdulillah Allah kasih ana 3 anak yang saat ini ana berusaha istiqomah mendapatkan rezeki yang halal, Ustaz. Yang ana tanyakan.
0: Afwan, diulangi lagi. Kayaknya pendengaran ana sudah berkurang,
2: Jamal. Masyaallah. Mungkin bisa lebih ibu, pelan.
0: Ibu. Nah,
2: lebih pelan dan tapi suara lebih kencang ya. Silakan.
0: Iya.
2: Bismillah, Ibu.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya.
3: Alhamdulillah ana dilahirkan dari orang Katolik. Umur anak 41 tahun, sampai saat ini anak tidak pernah melihat kedua orang tua anak.
0: Nah.
3: Rasa ketakutan yang anak rasa.
0: Tidak pernah melihat orang tua tapi tahu sama orang tuanya.
3: Tidak pernah sama sekali, Ustaz.
0: Gak tahu juga tapi sama
3: tidak orang. Pernah, Ustaz.
0: Siap.
3: Alhamdulillah Allah kasih anak 3 anak. Dan punya perasaan yang apa ya, Ustaz ya, karena ana tidak pernah merasakan pelukan kasih dari saya orang tua, hanya belajar dari teori, Ustaz.
0: Nah,
3: apa yang ana yang baik ana lakukan untuk bisa menstabilkan atau menormalkan sebagai seorang ibu untuk mencetak anak-anak menjadi baik di mata

0: Allah Ustaz.
1: Nanti bekerja juga.
0: Alhamdulillah ibu rumah tangga Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Anak-anak insya Allah dengan izin Allah udah penghafal Quran 20 juz Ustaz anak pertama insya
1: Allah. Masya Allah. Mabruk, mabruk. Barakallahu fiik.
0: Mohon doanya Ustaz. Trik apa yang bisa anak lakukan sebagai seorang ibu yang untuk menjalankan di sisa umur anak untuk bisa membimbing anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semoga anti tidak sendirian ya. Banyak mungkin yang hadir di tempat ini juga yang enggak kenal sama orang tuanya. Dan itu menjadi anugerah Allah Azza wa Jalla buat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tidak ada seorang yang dilahirkan melainkan dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu kedua orang tuanya. Yuhawidanihi au yunafsiranihi au yumajjisani. Yang membuat anak itu jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi itu kedua orang tuanya. Maka tadi kalau anti disebutkan anti lahir dari kedua orang tua yang Katolik, tapi anti enggak pernah melihat keduanya, ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus anti syukuri. Boleh jadi kalau anti hidup bersama mereka, anti akan jadi Katolik seperti mereka. Tapi Allah berikan jalan itu buat anti agar anti bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah ini. Tapi kalau bicara bagaimana ya seorang yang tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Kasih sayang seorang ayah dan seorang ibu yang mungkin dia hidup dengan orang lain. Sebenarnya wanita itu punya perasaan kasih sayang yang sudah Allah berikan di dalam dirinya. Sehingga anti selain belajar, ia perlu menyalurkan kasih sayang itu. Makanya antum melihat, ada orang gak punya anak, kasih sayangnya disalurkan kepada siapa? Kucing. Iya. Dia punya, perasaan itu punya. Dia ingin salurkan kemana? Dia pelihara kucing. Kadangkala yang gak beriman ya, piara anjing mungkin dia. Dia punya perasaan itu. Makanya untuk menyalurkan itu dengan anti sudah punya anak tiga, insya Allah salurkan tadi perasaan kasih sayang tersebut. Dan belajar, kalau bicara belajar ini juga ada yang dengan teori. Karena tidak semua tradisi dan budaya itu baik. Pernah Nabi Alaihissalam mencium salah satu cucunya. Datang nih orang Badui nih. Dia mengatakan, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Kalian nyiumin anak-anak kalian. Ini salah satu pemuka kaum ya. Katanya iya. Katanya. Aku punya anak 10 kalau gak salah. Dia mengatakan, satu pun gak ada yang aku cium. Itu kalau bicara budaya dan tradisi. Kadang-kadang ada yang berpendapat mencium anak itu menunjukkan ke lemahan yang kau harus jaga image sama anakmu supaya anakmu menghormati engkau. Enggak, kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Jadi mencium itu pun tanda kasih sayang kepada anak-anak kita. Mungkin seperti itu buat ibu. Dan terus berdoa ya, mohon sama Allah ditetapkan di atas agama Allah ini. Kalau orang tuanya bisa dicari, dicari. Dicari orang tuanya. Kenapa? Karena bagaimanapun anak ini punya kewajiban berbakti kepada orang tua kandungnya. Walaupun non-muslim. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, wasahib huma fid dunya ma'rufa. Dampingi keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Gitu. Maka kalau bisa dicari ya. Sebagian orang mungkin anak gak perlu cari orang tua anak. Ustaz. Orang tua anak yang meninggalkan anak. Ustaz. Posisimu bagaimana tetap anak gitu loh. Kalau mungkin tadi tidak merasakan kasih sayang, engkau merasakan kasih sayang, cuma engkau lupa pada waktu itu. Kasih sayang ketika di perut ibundamu, kasih sayang ketika lahir, ketika mungkin disusui beberapa jam, beberapa menit, ini gak ada dalam ingatan sebagian kita. Makanya sebagian orang, anak gak pernah merasakan kasih sayang orang tua, engkau merasakan. Tapi engkau lupa. Sehingga ya perlu diingatkan. Barakallah. Mudah-mudahan selalu istiqamah dan mati husnul khatimah.
2: Baik Ustaz, mungkin satu penanya terakhir dari Ikhwan. Masya Allah. Bapak ini duluan ya, silakan Pak ya. Ya. Bisa ke arah sana Pak ya. Satu penanya terakhir sebelum kita tutup. Silakan. Sebutkan nama, domisili, dan juga pertanyaannya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazar dari Cikarang Ustaz. Ini kan kadang ada pertanyaan juga, titipan dari teman-teman juga. ada di rumah tangga ada suami atau istrinya, suami terutama dia sudah mulai hijrah Ustaz. Mulai baca Quran, senang gitu Ustaz, mulai ibadah sunnah gitu. Nah, ternyata tapi di sampingnya itu istrinya belum Ustaz. Belum mau mengikuti gitu. Nah, kadang mungkin juga istrinya juga mungkin mohon maaf belum berhijab mungkin Ustaz. Nah, ini bagaimana kalau sebagai suami, saya pernah dengar juga ceramah Ustadz di salah satu ceramah pendek itu, suami tidak akan pernah bisa masuk surga tanpa dihisab istrinya. Nah, itu bagaimana, apa dia harus bersabar dengan mengajarkannya atau ya dia nyerah gitu Ustadz? Oh, gimana itu? Mungkin itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini cerita mau nyerah sudah. Nah, jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, nikmat Islam ya, wa ala nikmatis sunnah. Nikmat kita bisa menjalani agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tadi pertanyaan yang disebutkan menarik ya, karena fenomena ini ya muncul di akhir-akhir ini. Masih ingat kapan jilbab muncul di Indonesia? Siapa yang ingat? Tahun? Tahun 90, kasih hadiah beliau. Nah, tahun 89-90, itu masih ingat anak-anak SMA yang dikeluarkan dari sekolah. Gara-gara pakai jilbab. Bayangin ya pada masa itu ya. Kepala sekolahnya muslim. Gurunya muslim. Menteri pendidikannya muslim, presidennya muslim. Seorang muslimah pakai jilbab dikeluarkan dari sekolah. Ada 300 pada waktu itu, kalau anda baca ya enggak lupa ya. Jadi perjalanan hijrah itu alhamdulillah sejak tahun 90-an itu mulai kita lihat, mulai di akhir-akhir ini masyaallah dengan adanya media ya. Jadi antum bisa melihat berbagai macam hidayah yang sebelumnya sulit gitu. Kalau enggak ke masjid enggak dapat hidayah sudah. Dulu itu kalau kajian ya datang ke masjid. Kalau gak ke masjid ya sampai mati gak dapat kajian gitu. Sekarang di mobilmu, di rumahmu, di kantormu, di mana udah dapat. Alhamdulillah. Sehingga banyak yang hijrah. Cuma kadangkala yang hijrah istrinya dulu. Suaminya belum hijrah. Kadangkala suaminya dulu, istrinya belum hijrah. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, memperbaharui taubat. Ibnu Qayyim itu menyebutkan ada orang yang sudah taubat, tapi dia lupa bertobat dari menunda taubat. Kita kan diperintahkan kalau berbuat dosa segera bertobat. Kita berbuat dosanya 20 tahun yang lalu. Kita nunggu nanti baru taubat tahun 1445 Hijriah. Padahal kita tahu itu dosa sudah dari dulu. Berarti ada fase menunda tobat yang panjang sekali. Yang seharusnya kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di situ seorang suami, dia benar-benar memperbaiki tobat. Kemudian ada tobat lain lagi. Mamanya tobat dari memilih istri yang salah. Dulu memang anak ketika menikah gak benar Ustaz. Boleh jadi seperti itu. Sedangkan Nabi SAW nyuruh kita memilih istri yang soleha. Kita enggak. Kita memilih istri, oh aduh dulu memang berantakan semualah hidupnya kadang-kadang membangun rumah tangga. Yaudah, bertobat, perbanyak tobat, perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah kita bersih-bersih diri kita, baru kita nikah istri kita nih. Ajarin istri yang paling ringan. Apa? Makna dua kalimat syahadat. Jangan disuruh jilbab dulu. Kadang-kadang dia belum benar imannya, sholatnya kadang-kadang belum benar ya. Pasti masih telat-telat sholat, kadang-kadang enggak sholat ya, puasa enggak pernah bayar utang, kan ada yang seperti itu. Puasa Ramadan, alhamdulillah Ustaz, tapi utang enggak pernah dibayar gitu kan. Ada yang kayak gitu jemaah. Maka tadi, perbaiki dari yang paling wajib dulu. Berkaitan dengan iman. Dua kalimat syahadat ini ceritakan tentang Nabi SAW ya. Kemudian setelah itu, sholatnya diperbaikin. Setelah itu imannya kalau sudah kuat, insya Allah yang lainnya itu nyusul. Makanya kalau kita lihat jamaah, Orang kalau sudah imannya kuat, disuruh apa aja nurut. Tapi kalau imannya belum benar, disuruh yang ringan gak dikerjain. Maka tadi antum kuatkan keimanan istri. Ajak ziarah kubur istrinya. Ajak ziarah ke tempat-tempat bencana. Ajak ziarah ke tempat-tempat yang orang sakit parah. Agar lembut hatinya kalau kita hidup ini bukan untuk bersenang-senang di sini. Kemudian setelah itu tadi diajak baca Quran bareng ya. Ngaji bareng pelan-pelan semoga dapat hidayah. Kalau terakhir, terakhir jemaah gak bisa. Pisah ranjang. Nabi alaihi salat Allah azza wa jalla yang mengatakan wallati takhafuna nushuzahunna, kata Allah, dan wanita-wanita yang kalian khawatir mereka enggak taat, enggak nurut sama kalian, fa'idhuhunna, kasih nasihat dulu. Waktu habis. Siapa yang nulis ini di sini? Belum selesai jemaah. Mana yang nulis? Ini Ustaz belum selesai, habis waktunya. Nah, sampai mana sudah jemaah? Nah, fa'idhuhunna. Yang pertama itu kasih nasihat. Tadi, dengan cara yang baik ya. Diajak datang kajian, macam-macam. Setelah itu tetap gak mau. Yang kedua, wahjuruhunna fil madhaji. Pisah ranjang sama dia. Supaya istri ini tahu suaminya serius. Soalnya kadang-kadang istri itu merasa, aduh suamiku mah butuh sama aku. Pagi ini ngasih nasihat, ntar malam digodain aku sama dia. Akhirnya gak didengerin nasihatnya. Tapi ketika suaminya serius, dan ini resiko nanti. Resiko istri bila jadi gugat cerai nanti omong seperti itu. Nabi SAW, di tahun ke-9 Hijriah, kira-kira setahun sebelum meninggal dunia, beliau itu, mungkin kalau bahasa kerennya sekarang, meredesain hidup beliau bersama keluarganya. Semua istrinya 9 itu diboikot sama Nabi. Nabi berilah tidak mau ngumpulin mereka semua. Sudah ditinggal semua. Nabi tinggal di sebuah rumah di dalam sebuah kebun. Ya. Tinggal di situ Nabi SAW. Selama 1 bulan. Setelah itu Nabi turun ke rumah istrinya 1 persatu. Sampai tersebar berita di kota Madinah. Rasulullah SAW menceraikan istri-istri. Padahal enggak. Nabi datang ke tempatnya Aisyah. Membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Allah mengatakan, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, kemewahan dunia, kenikmatan dunia, kelezatan dunia, fata'alain, kalian kemari, aku kasih harta, aku kasih pesangon, lalu aku akan ceraikan kalian perceraian yang baik. Sudah, gak bisa dilanjutkan rumah tangga ini. Bagaimana mungkin ini mau ke dunia, ini mau ke akhirat. Wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daral akhirah. Kalau yang kalian inginkan adalah Allah, Rasulnya, kehidupan akhirat. Fa inna allaha addalil muhsinati min kunna ajran azima. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi yang berbuat baik di antara kalian, pahala yang besar sekali buat kalian. Ternyata istri Nabi semua milih Nabi. Jadi kadangkala kita suatu saat jemaah perlu, ya kalau memang istri kita enggak nurut, sudah. Ustaz, gimana dengan anak-anak nantinya? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Pasti. Ya kalau ngomong sama Allah, pasti Allah kasih solusi. Kalau bertakwa kepada Allah. Tapi kan kadangkala, aduh gimana nanti anak-anak. Ya, gimana kalau ibunya enggak nurut, ibunya sholatnya enggak benar, enggak jadi contoh yang baik buat anak-anak. Bukan malah benar anak-anak. Kita bicara dimulai dari rumah. Kalau ibunya kayak gini terus, yang ada bapak ibu ribut terus. Atau berhenti, gak ngasih nasihat lagi. Sang bapak sudah tadi, aduh nyerah. Ya kok nyerah bungkus sudah, bismillah. Bapak sudah kayaknya gak bisa dilanjutkan ke bapak mertua, ini bungkusan. Bapak sudah, mau gimana jemaah? Dan jangan dikatakan, oh zalim. Bukan jemaah. Perceraian itu kadang kala solusi. Dan boleh jadi sang istri ketika bercerai, dia jadi orang baik. Nantinya, wallahu a'lam bishawab. Ini terakhir, anda tutup. Masih ada waktunya? Baik, kejadian di Swiss ya. Nah, kejadian di Swiss ya. Ada seorang Muslim nikah sama wanita dari Swiss. Non-Muslim, akhirnya masuk Islam. Masya Allah, Masya Allah. istrinya belajar Islam, ya belajar jadi Islam benar. Akhirnya istrinya gugat cerai sama suaminya. Karena suaminya Islamnya gak benar, Islam-Islaman doang. Artinya Muslim, Muslim dari lahir gitu ya. Tapi gak taat ini itu, istrinya gak mau. Karena istrinya udah jadi Muslimah yang benar ya ma. Akhirnya dia gugat cerai suaminya. Sampai seperti itu gitu ya ma. Barakallahu fikum.
4: Nah, sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Anda kembalikan ke MC, ke moderator, jazakillah khairan.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di solat tahajud, mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khauf, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya ayyuhal muslim.

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.

Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh, fa'in amsakta nafsi.

0: Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Ya Allah, sesungguhnya engkau telah menciptakan diriku dan engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
1: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
1: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
1: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: الشيطان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, رب yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, رب yang memiliki arsy yang agung, ya ربنا, wahai رب segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu. Dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم sesungguhnya senantiasa seorang hamba berusaha untuk memuji Allah yang telah banyak memberikan kepadanya kenikmatan. Kenikmatan itu adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Seorang hamba selalu mengharapkan agar ia termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan itu adalah berupa hidayah. Kebaikan itu berupa rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan adanya hamba-hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Imam Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khaira." Apabila seorang hamba diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ista'malahu, Allah akan jadikan ia beramal. Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ma yasta'miluhu?" Apa yang dimaksud dengan dijadikan beramal? Maka Rasulullah SAW sabda, yaitu Allah jadikan ia beramal saleh di akhir hayatnya, baina yadai mautihi, sebelum ia kematiannya, hartai hatta yarba man haulahu, sehingga akan ridolah orang yang berada di sekitarnya. Subhanallah, ini tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika ia sebelum mati ia dijadikan beramal saleh, ia bertaubat. Mungkin Anda lihat ada orang yang selama hidupnya ia berbuat maksiat kepada Allah. Mungkin Anda lihat orang selama hidupnya ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian subhanallah, tiba-tiba ia bertaubat kepada Allah. Tiba-tiba ia beramal saleh. Maka subhanallah ya akhal Islam azani Allah wa iyakum. Ini menunjukkan bahwasannya ia diinginkan oleh Allah kebaikan kepada dia. Sesuatu yang tentunya merupakan keinginan setiap kita ya akhal Islam azani Allah wa iyakum. Disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan," apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, "ajjala lahul 'uqubata fid dunya," Allah akan percepat sanksinya. Allah akan percepat sanksinya dalam kehidupan dunia. "Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra," dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, apa yang terjadi? "Amsaka bi dzambihi," Allah akan biarkan dengan dosanya, dibiarkan ia berbuat dosa, "hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah," sampai Allah pun membalasnya kelak pada hari kiamat. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Perhatikanlah hadis ini. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah berikan sanksi ia di dunia. Apabila Anda mendapati diri Anda diberikan oleh Allah rasa sakit, diberikan oleh Allah musibah yang menimpa diri kita, maka ketahuilah ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Apabila Anda ternyata diberikan oleh Allah musibah, entah itu sakit, entah itu kehilangan sesuatu, entah itu sesuatu yang menyebabkan Anda bersedih padanya, pujilah Allah ya akhal Islam azani Allah, karena itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada diri Anda. Oleh karena itu ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, seorang hamba ketika ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam musibah, dia akan berusaha sekuat tenaga menyadari bahwasanya ini hakikatnya kebaikan pada diri. Oleh karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala
mewafatkan anak seorang hamba, Allah akan berfirman kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka berkata, benar ya Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, qabattum thamrata fuadihi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka berkata, benar ya Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, famadha yaqulu abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku? Para malaikat itu berkata, yahmadunaka wastarja, ia memuji engkau ya Allah, dan ia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, ibnu lahu baitan fil jannah, bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan sebut ia sebagai rumah pujian. Kenapa? Ia diberikan ujian yang berat. Anak yang ia sangat sayangi ternyata diambil oleh Allah. Tapi ia memuji Allah. Karena ia tahu hakikatnya ini kebaikan buat dirinya. Oleh karena itu dalam hadis lain Nabi SAW sabda, ma'idha aradallahu bi'abdihi khaira, apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, yusib minhu, Allah akan berikan musibah dan cobaan kepada dia. Wallahi ya akhi, kehidupan mukmin tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Allah Ta'ala berfirman, alif lam mim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira untuk dibiarkan kami beriman sementara ia tidak diuji oleh Allah? Siapa saja yang mengucapkan saya beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ini merupakan hiburan bagi seorang mukmin ketika ia diberikan musibah dan cobaan. Itu adalah hakikatnya Allah menginginkan kebaikan kepada dia. Kemudian di antara tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khaira, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan faqihkan ia di dalam agama. Allah faqihkan ia dalam agama. Bayangkan, subhanallah. Sebuah tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dijadikan ia faqih dalam agama. Ini menunjukkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah bahwa orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, ia tidak menginginkan untuk menjadi faqih di dalam agamanya. Makanya ya akhi subhanallah, betapa bahagianya seorang hamba ketika seorang hamba diberikan oleh Allah keinginan untuk menuntut ilmu Allah. Ketika seorang hamba untuk berusaha terus menerus menambah keilmuannya. Itu merupakan tanda kebaikan di mana si hamba ini dijadikan faqih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya akhi, yaitu diberikan kepada dia kesabaran. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Seorang hamba ya akhi, ketika diberikan oleh Allah kesabaran, ia telah diberikan sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat luas. Wallahi kesabaran sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam keimanan. Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya sabar di dalam iman seperti kepala untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, berarti iman pun tak akan hidup tanpa kesabaran. Anda untuk beriman kepada Allah butuh kepada apa ya akhi? Kepada kesabaran. Kita semuanya ketika menjalankan perintah Allah butuh kesabaran. Karena perintah Allah itu beban. Ketika meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala butuh kepada kesabaran. Karena untuk meninggalkan larangan kita harus melawan syahwat, melawan hawa nafsu. Ketika kita ditimpa musibah, kita butuh kepada kesabaran. Oleh karena itulah ya akhi, orang yang diberikan kesabaran berarti ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak dan luas.
dan pahala orang yang bersabar itu tidak terbatas. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa batas. Masya Allah, ya akhal Islam, inilah tanda-tanda seorang hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan. Moga ya akhal Islam, kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan ya akhi. Karena betapa bahagianya seorang hamba yang diberikan kebaikan ketika ia bisa bersabar dalam hidupnya, ketika ia difakihkan dalam agamanya, diberikan kekuatan untuk beramal saleh, lalu ia pun wafat di atasnya. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan perkara seperti itu? Sungguh ini cita-cita yang agung. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah lama tidak silaturahmi ke Masjid Al Huda, ya. Baitul Huda, rumah hidayah ke Bapak Ibu sekalian, wali murid sekolah. Sama juga Baitul Huda dari TK, SD, SMP, SMA dan selagi sekalian silaturahmi sama jamaah haji tahun kemarin Ustaz Arif, ya, yang beliau menjadi pembimbing saya, ya, masya Allah, pembimbing dalam kasus-kasus tertentu. Alhamdulillah juga. Temanya kali ini tema membedah kitab Ya Allah Ampuni Aku. Kita langsung masuk ke bab yang keempat. Ya, kita lewati bab 1, 2, 3. Intinya 1, 2, 3 itu mengandung ajakan kepada kita semua untuk memahami hakikat daripada taubat. Taubat itu dari kalimat taba yatubu bimakna roja'a, kembali. Kembali sadar, kembali nyesel, kembali menjadi orang baik. Makanya kadang disebut dengan orang lain, disebut hijrah. Makanya Rasulullah memberikan definisi hijrah itu al-muhajir man hajara manahallahu an. Namanya orang hijrah itu orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Sekarang, hakikat daripada taubat itu diawali dari perasaan batin yang nyesali dosa-dosanya. Merasakan dampak negatif akan maksiat kesalahan pelanggaran yang dia lakukan. Membayangkan diri kalau seandainya nanti saya enggak taubat, disiksa Allah di alam kubur. Kemudian masuk neraka. Kemudian setelah itu memahami dengan baik pedihnya siksa neraka dan indahnya surga. Lalu setelah itu memahami dampak-dampak negatif dosa di dunia. Udah insya Allah antum lempeng tobatnya. Dan hukum daripada taubat itu wajib. Bahkan segera. Bahkan para ulama menegaskan haram hukumnya menunda-nunda dosa. Ya. Karena dosa itu perih di batin, pahit di dalam perasaan, dan dalam di dalam penyesalannya. Makanya Luqman Al-Hakim menggambarkan dosa zina itu awalnya penasaran, ketika melakukan deg-degan, setelahnya penyesalan. Gak ada orang yang berbuat maksiat setelahnya itu sorak-sorai, itu gak ada. Kecuali orang gila mungkin. Apalagi dampak pahitnya maksiat itu sudah terpampang satu persatu di dalam kehidupan kita. Yang istri sulit untuk diatur, anak sudah mulai terpengaruh dengan efek dosa. Yang tidak kalah pentingnya, seperti yang dikatakan para ulama salaf, kadang maksiatku ditunjukkan Allah di dalam sulitnya keluarga, kendaraan untuk dikendalikan. Rizki udah mulai seret. Dan keadaan hidup sudah mulai kacau balau, berantakan semua. Rumah tangga berantakan, istri berantakan, pikiran kacau. Urusan-urusan baik itu kaitannya dengan bisnis, usaha, sosial masyarakat, terjadi ancur-ancuran. Yang tidak kalah pentingnya, udah mulai enggak fokus ibadah. Itu udah mulai dampak negatif ditunjukkan Allah. Supaya apa? Supaya kita segera kembali kepada Allah. Dan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, enggak tidur, enggak ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang kata Rasulullah, innallaha yabsutu yadahu billayli liyatuba musiu'un nahar. Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiu'un layl, dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang salah pada waktu malam hari. Apalagi Allah juga menegaskan, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hambaku, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah itu mengampuni semua dosa, ya. Enggak ada yang kelewat. Enggak ada satu pun yang dikecualikan oleh Allah termasuk syirik. Sehingga ada perumpamaan gini, Mas. Ada orang di Cilincing di sini kaya raya mengatakan kepada orang sekitarnya, wahai saudaraku, silakan makan di rumah saya gratis 24 jam. Kira-kira kalau ada orang sekitarnya masih lapar, yang salah siapa? Ya, yang enggak makan. Allah itu lebih maha pengasih, maha penyayang dari seorang ibu yang menghadapi anaknya durhaka. Karena dia itu ingin nyesel, tobat, menyadari وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Yang pengen untung, pengen sukses, dia menyadari kedurhakaannya dan kesalahannya. Ngerengek-ngerengek, ngetuk pintu, tapi pintunya udah ditutup. Tapi dia terus berusaha sampai tidur-tiduran di ambang pintunya, sambil mengungkapkan penyesalannya, sambil mengungkapkan berbagai macam keinginan-keinginannya yang kuat untuk tobat. Mungkin enggak dibukakan. Allah lebih maha pengasih, maha penyayang, welas asih daripada ibu ini. Yakin dibukakan. Dan maha rahman rahimnya Allah, ikhwan, bapak ibu, kita salah 70 tahun lebih, Allah ampuni dengan tobat kita sehari. Coba, sehari. Ada yang enggak mau tobat? Ada yang sekarang mati masih bawa dosa? Bayangkan orang yang membunuh 100 orang. Kemudian dia diberikan bimbingan seorang ulama, hendaknya kamu pindah dari tempat yang buruk menuju ke tempat orang-orang baik beribadah kepada Allah. Di tengah jalan mati. Lihat, perhatikan bagaimana welas asihnya Allah. Hanya perbedaan langkah. Karena langkah dia ini adalah proses. Ibadah dihargai Allah cuma sejengkal. Masya Allah. Bagaimana amal antum yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid? Bagaimana sedekah antum? Bagaimana talabul ilmi yang Allah katakan, yang Rasulullah katakan, man salaka taliqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Masya Allah. Makanya di sini langsung saja saya ingin kenalkan ke antum dosa-dosa. Ya, lihat di bukunya bentuk maksiat ini. Orang bermaksiat itu kadang karena menyematkan sifat-sifat ketuhanan, yaitu sombong, pengen dipuji. Itu kan sifat Tuhan itu. Pengen disanjung, cinta keabadian. Itu cinta ambisius kepada kekuasaan. Allah mengatakan, Anal Malik, saya adalah raja di raja. Wajar. Tapi kalau kita sematkan, kita sabet, kita jadi maksiat. Kedua, karena menyematkan sifat-sifat setan. Setan itu apa? Iri. Iblis iri sama siapa? Adam. Sewenang-wenang, menipu, membuat makar, munafik, mengajak kepada kebid'ahan dan perbuatan maksiat. Jadi kalau ini sekarang banyak manusia berwatak setan ya. Setan manusia sekarang lebih banyak daripada setan jin. Cirinya apa? Dengki, sewenang-wenang, menipu, membuat makar, munafik, mengajak kepada kebid'ahan. Perbuatan kesesatan. Ya bangga. Akhadadhul izzah sekarang itu. Orang bangga berbuat maksiat. Ya. Coba kakek-kakek. Ya. Selfie atau bikin video pasangan laki sama laki, kakek-kakek coba dipiduin. Yeah. Kalau masih muda namanya buti. Kalau tua, buta. Buti tua. Kakek-kakek lu mati ya. Nah, karena yang ketiganya adalah karena menyematkan sifat-sifat hewani. Hewan apa? Tamak, rakus. Anda lihat hewan buas. Makanya seperti zina, kelian seksual ini termasuk buti semua ini zina ini. LGBT. Karena menyematkan sifat-sifat binatang buas. Nah, marah, dengki, dendam, merampas, bertengkar, mencaci, membunuh, memukul, berfoya-foya ini, binatang buas semua. Jadi merek-merek manusia sekarang empat ini paling banyak. Coba bayangin. Ngeri gak antum? Antum gak bakal betah tinggal di dunia macam seperti ini. Makanya antum hijroh, kalau gak hijroh cepat mati aja, ngapain lama-lama di celing-cing. Ya. Itu makanya ya. Karena gini Pak, orang itu kalau jelas surganya gak ada yang betah tinggal di Tanjung Priok. Wallah. Kalau antum tahu indahnya surga, nikmatnya alam kubur yang, tapi gak jelasnya surga jadi antum masih betah di Tanjung Priok, itu aja. Intinya, macam manusia empat ini sudah mengitari di kanan kiri kita. Nah sekarang setelah ini ada Abu Talib Al-Makki mengatakan, setelah aku menghimpun perkataan para sahabat tentang dosa. Nah dosa itu meliputi empat dosa dalam hati. Nah ini dosa hati. Syirik kepada Allah. Dua, berlarut-larut di dalam kemaksiatan. Ini dosa hati. Putus asa dari rahmat Allah. Ini juga dosa hati. Empat, merasa aman dari makar Allah. Ini dosa hati. Nanti hati-hati. Jadi antum merasa aman, nyaman, alhamdulillah saya enggak mungkin disiksa oleh Allah. Saya pasti masuk surga. Allah enggak mungkin mengganggu saya, menyakiti saya. Itu dosa itu. Merasa aman dari makar Allah. Coba antum bayangin kalau Allah membuat makar pantai utara ini. Ya. Itu. Napas saja sekali udah banjir antum udah. Itu mikir. Setiap saat gak ada yang bisa aman. Empat dosa dalam lisan. Nah ini dosa lisan. Membuat kesaksian palsu. Nih banyak di pengadilan. Menuduh wanita suci dan memelihara diri dengan tuduhan palsu. Nah, ini ya, gosip-gosip di ibu-ibu tuh kalau suka ngerumpi. Itu. Ya, oh, ada ciri khas perempuan yang jarang dimiliki laki-laki lima. Satu, doyan ngumpul. Makanya perkumpulan wanita yang legal dan ilegal itu rapi. Apalagi ngerumpi, itu tematik. Terus kemudian pakai recruitment. Oh, Masya Allah, kayak melamar sekolah. Itu, oh, jangan-jangan ini gak cocok nih Mbak, jangan. Itu. Oh, ini aja, oh, diseleksi. Kayak seleksi pilkades. Keduanya, doyan ngobrol. Nah, itu.

paham sama suami. Perasaan dong mas, perasaan. Otak mau pakai otak. Nah, yang satu kelebihan otak, yang satunya perasaan. Oke. Empat dosa di dalam lisan tadi. Terus ketiga, bersumpah dengan sumpah palsu. Yaitu yang empat dosa lisan. Nah, yang keempatnya sihir. Karena sihir itu baca mantranya pakai lisan. Makanya sihir itu dosa lisan. Nah, sekarang tiga dosa terdapat dalam perut. Nah, ini dosa perut nih. Satu, minum khamr dan seluruh yang memabukkan. Dua, makan harta anak yatim secara zalim. Tiga, makan riba secara sadar dan tahu hukumnya. Ini dosa perut. Kalau mau tobat ya jangan dimasukin ke perut. Dua dosa terdapat dalam kemaluan, yaitu zina sama LGBT, homoseksual, lesbi. Ya. Ini dosa les, ini dosa kemaluan nih, dua, zina, homoseksual. Liwat yang sekarang na'udzubillah min dzalik dilegalkan, dilumrahkan. Dan tidak ada ketegasan undang-undang. Anehnya undang-undang yang ditegasi malah kawin. Secara Islam itu tegas, enggak boleh. Ya. Tuh. Dosa, satu dosa terdapat pada kaki, yaitu melarikan diri dari perang dan melarikan diri dari medan perang. Itu dosa dalam satu, ini kaki ya. Terus dua dosa terdapat dalam tangan, mencuri sama membunuh. Ini dosa tangan itu. Mencuri, membunuh, membunuh, mencuri. Itu dosa tangan. Nah, yang terakhir, satu dosa yang terkait seluruh tubuh, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah. Jadi, durhaka kepada kedua orang tua itu bukan dosa yang terkait dengan satu anggota tubuh. Kalau khamr, dosa perut. Kalau ghibah, dosa lisan. Kalau durhaka, dosa seluruh tubuh. Makanya itu jangan durhaka. Nah, ini lebih dampak maksiat ini antum coba perhatikan di halaman 77. Merusak akal. Akal adalah cahaya, maksiat itu menutupinya. Makanya rata-rata orang yang bermaksiat itu enggak pakai akal. Makanya Allah berfirman, orang yang nurutin setan itu ditegur apa? Alam ahadi ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Itu kan? Otakmu di mana? Bahasa Jawanya utekmu nondi, gitu. Di mana? Setan lebih antum taati, Allah antum tinggalkan. Otak antum di mana? Antum lebih menurutin keinginan-keinginan setan yang rusak, sementara keinginan-keinginan Allah itu penuh dengan kemaslahatan, kebaikan. Otakmu di mana? Itu. Saya tanya sama antum semua, ketika kawin dulu antum dikasih enggak kado sama setan, iblis? Enggak. Hari raya kasih parcel enggak? Enggak. Antum bangun rumah? Iblis itu ngasih apa sama antum? Dan bandingkan Allah itu ngasih apa sama antum? Masya Allah. Afara'itumul ma'a alladhi tashrabun? Antum enggak mikir air yang antum minum? Udah cukup itu aja. Itu. Afara'aytumun nar allati turun? Antum enggak memperhatikan api itu ketika antum nyalakan itu aja. Angin yang ngasih iblis dengan oksigennya, air dengan kemanfaatannya, api dengan kemanfaatannya, yang ngasih iblis. Kenapa antum lebih taati daripada Allah? Makanya patut Allah itu menegur kita.

lam takunu ta'qilun. Orang yang bermaksiat itu hatinya menjadi gersang dan sempit. Itu. Hilangnya anggapan jelek terhadap maksiat. Nah, jadi orang yang biasa maksiat, Pak, itu hilang apa? Jeleknya maksiat, besarnya maksiat. Makanya pelacur, lihat itu penzina. Itu kata Imam Ibnu Jauzi, kehilangan berpuluh-puluh kali lipat nikmatnya hubungan intim. Karena apa? Udah terbiasa dengan dosa maksiat. Ibaratnya udah, ibaratnya apa ya, Pak? Udah apa sih? Kalau orang itu udah bandel, udah biasa banget, itu namanya apa? Ya, yuk kebal. Udah kebal. Sehingga dosa itu semuanya dianggap remeh. Ya, maksiat akan menabur benih sejenisnya. Makanya maksiat itu akan melahirkan maksiat nantinya. Makanya keimanan melahirkan keimanan, kan? Makanya seperti itu. Bapaknya orang soleh, anaknya juga ada kesolehan. Makanya Allah berfirman,

أمنيتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. Orang yang beriman akan diikutkan anak cucunya yang beriman. Lihat saja juga kebaikan melahirkan kebaikan. Antum, saya dulu tabligh di sini tahun berapa? Tahun 2016 masih jelek. Sekolahnya belum punya bangunan. Itu masih ya darurat banget lah ya. Tapi melahirkan gedung ini makin besar, murid makin tambah, istrinya juga pendirinya tambah, kan makin melahirkan kebaikan gitu. Itu benar nggak tuh? Itu tuh punya gedung sebesar ini, istri satu rugi nih. Nah, ini kalau di kan, kalau diakunan kan udah dapat berapa miliar ini gitu. Tuh, pikiran muta riba kan gitu. Hamba akan merasakan kegelapan maksiat itu, masya Allah, melemahkan hati dan badan orang. Lihat aja pak, orang-orang yang sekarang ini berkelimang dengan maksiat, meskipun tatunya segede ember, kelihatan kena angin aja masuk angin. Anak pernah terapi ya, terapi itu ya, masya Allah, itu ada tatunya segede ember gede, seluruh tubuh, badan, kakinya nggak bisa jalan. Jadi lucu jadinya kan, ya Allah, tato segede itu pincang coba jalan, untuk gagahnya hilang kan itu. Melemahkan hati dan badan. Maksiat dapat menyulitkan urusan seorang hamba sehingga ia menemukan jalan buntu, kesulitan. Timbulnya kebencian dan kekacauan di antara dirinya dengan orang lain. Makanya ahli maksiat itu bawaannya itu tegang, keras, tengkar gitu aja. Tertutupnya doa Rasulullah dan malaikat. Wa ala ibadillahi subhanallah. Pak, doanya Rasulullah, malaikat dan kita ketika sholat, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sedang maksiat kok, gak dapat itu. Dan mendapatkan laknat Rasulullah, berapa banyak dosa-dosa yang dilaknat. Menimbulkan berbagai macam kerusakan di muka bumi. Maksiat menyulut api hasad, dengki ya. Apalagi kalau perselingkuhan itu masya Allah, permusuhan ya, apalagi maling motor ya, digebukin orang masya Allah.